0: Kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor

Pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses

0: call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pagi hari ini kami masih bersama Anda dengan serangkaian informasi yang tidak akan dilewatkan juga, yaitu kaitannya dengan informasi kondisi cuaca pada hari ini, pendengar. Ya, kita tahu ya, walaupun pagi ini terlihat sangat cerah dan sepertinya sudah mulai berlalu lalang beberapa kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, karena mungkin akan melakukan perjalanan pada hari ini, pendengar. Bukan berarti kita bisa setenang seperti sekarang ya, karena bisa saja seperti beberapa waktu kemarin, tiba-tiba tanpa disangka-sangka hujan turun, seperti itu. Nah, beberapa persiapan perlunya Anda lakukan, pendengar ya, sebagai antisipasi apabila memang terjadi beberapa kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Ya, jangan kemana-mana, tetap stay di Persatu RR Jember. Kami akan hadir kembali dengan informasi seputar perakiraan cuaca. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Baik pendengar, pagi hari ini kami akan melanjutkan untuk perjalanan pagi hari dengan informasi seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda yang sesaat lagi akan disampaikan oleh rekan Rahma selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Rahma.
2: Baik, Mbak.
1: Baik, bagaimana suara kami, bisa terdengar jelas di sana?
2: Ya, terdengar jelas.
1: Baik, silakan untuk informasi seputar kondisi cuaca pada pagi hari ini kami persilakan.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiran cuaca hari ini tanggal 12 September tahun 2026. Untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya secara umum, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Udara berkisar antara 12 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 22 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 47 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, di Banyuwangi hari ini diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Jember diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga berawan. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, kecepatan angin 3 hingga 19 knots dari arah timur, dari arah utara hingga timur laut, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,7 meter kategori rendah, jarak pandang 6 sampai 8 km. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi hari ini diprediksi cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 knots dan jarak pandang mendatar 8 km. Kemudian untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 12 hingga 15 September 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Bali dan Selat Badung. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, perairan selatan Pulau Bali dan Selat Bali bagian selatan. Saat ini wilayah Banyuwangi dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau. Kami BMKG Banyuwangi merekomendasikan kepada masyarakat, yang pertama, masyarakat dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Yang kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca dan juga informasi tambahan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak. Mungkin bisa diulang Mbak untuk tinggi gelombang di pelabuhan tadi berapa?
2: Untuk di pelabuhan Ketapang Gilimanuk, yep, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,7 meter kategori rendah Mbak.
1: Okay,
2: untuk di pelabuhan Ketapang Gilimanuk.
1: Baik, terima kasih Mbak Rahma. Mungkin ada informasi lainnya yang ingin disampaikan kembali?
2: Udah sih Mbak, untuk rekomendasi tadi untuk masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati apalagi saat ingin membakar sampah ataupun saat berada di area lahan terbuka, untuk berhati-hati menggunakan alat pemantik api ataupun jangan membuang puntung rokok sembarangan karena saat ini sedang kering-keringnya sehingga lahan sangat mudah terbakar jika ada api sekecil apapun. Jadi dihimbau kepada masyarakat jika membakar sampah harap menyiram apinya agar benar-benar padam. Mm-hmm. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan dan menjaga agar area lahan terbebas dari api, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Rahma, selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, mendengar demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Rahma selaku perakirawan cuaca Banyuwangi bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah berawan hingga potensi hujan ringan ini masih akan terjadi, pendengar ya, di beberapa wilayah kecil untuk seputaran Tapal Kuda. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan ada di 0,1 hingga 0,7 meter, terpantau rendah dan aman untuk melakukan perjalanan laut. Dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ini cukup beragam, pendengar. Oke, untuk wilayah Banyuwangi, kemudian juga Selat Bali ini cukup tinggi, ada di 2,5 hingga 4 meter. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sana, selalu waspada, hati-hati ya, karena kemungkinan-kemungkinan buruk ini ketika kita tidak melakukan persiapan ini bisa saja terjadi. Maka dari itu, pendengar, semoga informasi ini dapat bermanfaat tentunya untuk meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: saat lagi kami masih akan melanjutkan kembali untuk informasi-informasi yang akan kami hadirkan masih dalam program acara Jember Pagi ini edisi 20 September 2026 sesaat lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
7: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, bermain mainan tradisional ini memang begitu sangat menyenangkan, apalagi ini dilakukan oleh anak-anak ya, anak-anak sekarang seperti itu. Nah, rupanya permainan tradisional ini sudah mulai kembali dilakukan oleh mereka-mereka yang suka bermain layangan, pendengar ya. Sebenarnya ini bukan hanya oleh anak-anak seumuran sekolah dasar atau mungkin anak-anak kecil, tapi orang dewasa pun suka rupanya bermain layangan ini. Nah, namun pendengar, perlu untuk diperhatikan ya, ada beberapa hal yang mungkin ini akan menjadi pertimbangan apabila permainan ini dilakukan di fasilitas umum atau di tempat-tempat yang rawan keramaian seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh polisi patroli layangan antisipasi potensi gangguan keselamatan, pendengar, di wilayah Situbondo. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Polres Situbondo Jawa Timur ini melakukan patroli layangan untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan lalu lintas dan juga resiko bahaya jaringan listrik, pendengar. Kasat Binmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan ini mengatakan patroli dilakukan di jalan raya dan pemukiman yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas dan juga jaringan listrik, pendengar. Dan dalam patroli itu, petugas melakukan upaya persuasif kepada anak-anak yang sedang bermain layangan dengan memberikan edukasi mengenai cara aman menyalurkan hobi tanpa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan pendengar, ditekankan pentingnya peran orang tua ini dalam mengawasi anak-anak saat bermain layang-layang, terutama penggunaan bahan benang atau senar kawat yang berbahaya. Bahkan petugas juga mengingatkan warga agar tidak nekat memanjat tiang listrik ya, atau menyeberang jalan sembarangan hanya untuk mengejar layang-layang yang putus atau tersangkut di area berbahaya.

0: sahabat Nyeputu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, menjaga kesehatan jantung ini bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, salah satunya rutin bergerak dan juga berolahraga. Nah, pendengar, melalui Lumajang Heart Run 6K, masyarakat diajak membangun kebiasaan hidup aktif sekaligus mendapatkan edukasi tentang olahraga yang tepat dan aman dengan pengalaman berlari di tengah panorama alam Lumajang. Pendengar, kegiatan bertajuk Running with View akan digelar pada Minggu 20 September 2026, pendengar, di kawasan objek wisata Tumpak Selo, Desa Petahunan, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Selain menjadi ruang olahraga bersama, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan jantung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, mengusung semangat Run for a Healthier Tomorrow, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Bahkan Ketua IDI Lumajang Dr. Guntur Sugiharto Mkes mengatakan Hari Bakti Dokter Indonesia ini menjadi momentum untuk menguatkan semangat pengabdian sekaligus kolaborasi dalam mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Tidak hanya mengajak masyarakat bergerak, pendengar, rupanya kegiatan ini juga memberikan ruang edukasi mengenai olahraga yang tepat dan aman bagi kesehatan jantung. Bahkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Dr. Hendrawati SPJPK, ini mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan tanda-tanda awal gangguan kardiovaskular. Nah, pendengar, Lumajang Heart Run 6K ini menawarkan pengalaman berolahraga dengan rute sepanjang 6 km dan peserta akan memulai serta mengakhiri perjalanan di kawasan Tumpak Selo dengan panorama alam Lumajang menjadi bagian dari pengalaman Running with View.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Setelah dari Lumajang, pendengar kita ke Bondowoso, di mana Satgas Pangan Bondowoso ini memastikan ketersediaan beras di pasar induk Bondowoso masih aman, dan kepastian tersebut diperoleh setelah Polres Bondowoso bersama Bulog dan Disko Perindak ini melakukan inspeksi mendadak harga dan stok beras pada Jumat kemarin, pendengar. Dan Kasat Reskrim Polres Bondowoso Ibtu Wawan Triyono mengatakan hasil pengecekan menunjukkan beras di sejumlah toko ini masih tersedia, khususnya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Harga beras SPHP juga dinilai masih relatif normal, pendengar. Dan beras SPHP dijual sekitar Rp60.000 per 5 kg ya, hingga Rp61.000. Sementara beras kategori premium berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per 5 kg-nya. Terkait keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan beras premium dan medium, diperkirakan pendengar kondisi tersebut disebabkan keterlambatan pengiriman, namun berdasarkan hasil sidak pihaknya tidak menemukan adanya kelangkaan beras di pasar induk Bondowoso. Dan Kepala UPT Pasar Induk Bondowoso Didik Murianto ini juga memastikan stok beras SPHP di pasar daerah dalam kondisi aman. Menurutnya pasukan SPHP dari Bulog dikirim secara rutin setiap sepekan. Dan dari sekitar 50 toko yang berada di pasar induk Bondowoso, sekitar separuh diantaranya menjual beras SPHP, sementara toko lainnya masih terkendala persyaratan administrasi untuk mendapatkan pasokan dari Bulog.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Cuaca di kesempatan siang hari ini memang cerah sekali begitu ya pendengar. Ini kayaknya memang weekend yang seperti ini yang dinanti-nantikan. Cuacanya cerah, kemudian bisa kembali jalan-jalan, berlibur entah itu kemana ya, ke rumah keluarga, kakek nenek gitu kan. Yang penting ada suasana baru. Kalaupun mau di rumah saja, sebaiknya juga memikirkan hal-hal yang bisa dikerjakan dengan suasana baru, entah itu memindah sudut ruangan gitu ya. Biasanya bisa dengan memindah posisi tempat tidur atau tempat duduk di ruang tamu dan lain sebagainya, supaya ada nuansa baru di rumah. Jadi ketika di rumah saja pun juga gak terasa kayak terlalu membosankan. Atau jangan-jangan ketika menghabiskan akhir pekan, lebih baik di rumah dibuat tidur aja. Itu juga gak apa-apa sih, relaksasi kan tubuh dengan cara membayar hutang-hutang tidur yang kemarin sempat berkurang karena harus mengerjakan segala bentuk tanggung jawabnya di weekday begitu ya. Yang penting tetap bisa jaga kesehatan di cuaca yang seperti sekarang ini, panasnya luar biasa, kemudian kalau dini hari kerasa dinginnya gitu kan. Perubahan-perubahan semacam itu memang kalau dirasakan sama tubuh itu berasa banget kalau kita tidak menjaga imun kita. Jaga imun kita dengan minum air putih, air sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, sehari 8 gelas begitu ya, atau 1 liter setengah gitu. Atau mungkin ditambah juga multivitaminnya jika dibutuhkan sesuai dengan anjuran dokter. Bila

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari tekan untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement et je pense que Rennes a aussi
1: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Rilly menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini mencaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. 14 de octubre nació una ilusión. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48-102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

0: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia ini, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga ada yang nonton dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih Anda masih terus setia bersama kami. Informasi azan zuhur hari ini jatuh pada posisi pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih akan terus mendengarkan siaran Pro 1 dengan informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Masih dalam kebahagiaan rangkaian perayaan HUT RRI ke-81 pendengar. Ini adalah sebuah komitmen begitu ya untuk kami, dari kami untuk Anda seluruhnya saja pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami akan terus menjadi penyuara begitu ya, yang akan menyuarakan apapun itu dan tentunya menjadi teman sahabat Anda dalam segala bentuk aktivitas Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bagi pecinta makanan pedas, sensasi cabai terasa nikmat. Tapi tahukah kalian, pedas sebenarnya bukan rasa? Secara ilmiah, lidah manusia hanya mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Pedas tidak termasuk di dalamnya. Sensasi pedas berasal dari zat bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin merangsang reseptor panas dan nyeri di lidah. Otak kemudian menafsirkan sinyal tersebut sebagai sensasi terbakar. Itulah sebabnya makan cabai bisa membuat wajah memerah, berkeringat, bahkan berair mata. Namun menariknya, sensasi ini juga memicu perlepasan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih nyaman atau bahkan ketagihan. Jadi, di balik sensasi pedas yang membakar lidah, tersimpan proses ilmiah yang menarik tentang cara kerja tubuh kita. Mulai sekarang, nikmati pedasnya dengan lebih bijak dan pahami sains di balik setiap rasa.

Pendengar Pro 1, sejumlah karyawan dan mantan staf Anthropic, perusahaan kecerdasan buatan atau AI di balik Claude, ini memberikan peringatan keras mengenai masa depan umat manusia di tengah perkembangan teknologi ini yang memang makin pesat begitu ya. Mereka meyakini bahwa AI berpotensi menyebabkan kepunahan manusia. Pernyataan itu dilontarkan oleh Jacob Sokson, ini mantan peneliti Anthropic dan OpenAI. Dalam sebuah unggahan di X, ia mengaku memilih mundur dari perusahaan teknologi itu karena merasa Anthropic dan OpenAI ini sedang mempertaruhkan nyawa manusia. Ia mengungkapkan bahwa para pengembang AI sebenarnya sangat meyakini bahwa teknologi ini bisa memusnahkan umat manusia sebelum akhir dekade ini. Jadi unggahan tersebut viral di platform X sampai dengan Kamis 10 September lalu. Dan unggahan itu sudah dilihat 136,7 juta kali di X. Cuitan itu kembali memicu perdebatan lama di Silicon Valley mengenai sejauh mana AI ini bisa dikembangkan dan juga dikendalikan secara aman. Saat Anthropic dan juga OpenAI gencar model AI yang makin canggih, banyak peneliti justru mendesak agar laju riset ini memperlambat temponya. Pernyataan Jacob pada X juga mendapat tanggapan kuat dari para peneliti industri yang mengkhawatirkan munculnya recursive self-improvement, sebuah kondisi ketika sistem AI mampu merancang dan mengembangkan generasi penerusnya sendiri tanpa campur tangan manusia. Meski kemampuan ini belum terwujud, pendengar, sejumlah perusahaan termasuk Anthropic dan OpenAI memperingatkan bahwa skenario itu bisa membuat manusia kehilangan kendali atas sistem yang ada. Evan, pimpinan tim penyelarasan di Anthropic, menguatkan pernyataan Jacob. Menurutnya, apa yang disampaikan Jacob memang benar, dan AI punya peluang besar sebesar 10% lebih untuk memusnahkan umat manusia. Begitu. Kekhawatiran tentang potensi AI yang bisa menyebabkan kepunahan manusia atau bencana skala besar bukanlah hal baru di kalangan peneliti. Tahun 2023, sejumlah peneliti dan eksekutif AI terkemuka ini menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan bahwa menekan resiko kepunahan akibat AI harus menjadi prioritas global, setara dengan resiko seperti pandemi dan juga perang nuklir.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sugeng siang, sugeng pinanggian malih wonten siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi siang menika tansah dipun paringi sehat, selamat, sentosa. Dipun paringi kesempatan saged sarang-sarang sedayanipun saged midhangetaken lakon-lakon wonten ing campur sari laras-laris.

0: nggih menikah dipun wiwiti napa kula niki lareng gunung. Waduh, lareng gunung nggih sekeco nek siang-siang kados mekaten menikah. Engge monggo pinarak campur sari laras laris. Legi terlaris ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi papasas pundi dengan sehat kesini.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lepas sambungan tapi jenane kalau sampai pecah dengan kelonceng melepet. Seminggu nak dukung tak kemelepuk lagi yo yo. Muka-muka sehat kapai wek.
0: Inge, mungkin panjenengan gak sehat ni pak.
1: Amin amin ya Allah ya robbal alamin.
0: Amin amin ya robbal alamin. Menapa yang kang panjenengan kersakan?
1: Setia tuh mawon ceng, mawon tanpa wonen itu ceng.
0: Setia tuh.
1: Salam datem, Mas Gandhi, Mas Kapi Sofa, Mbak Lili Soyani, Kalen Ceng Mutia, Mbak Diana, Mas Mary, Kaleman Pulawi, kemudian nanti melepas dan netizen. Loro makan kompeten antem mlebet.
0: Kalau wingi mlebet.
1: Lah mlebet nggih iki bareng sehat.
0: Nggih mlebet kok kalau wingi.
1: Konira. Pak warga nggih nggih. Iki bareng sehat yo. Kalian matap manyu.
0: Nggih.
1: Iki tak sedoyo mawon ceng.
0: Nggih nggih.
1: Iki ronjol bokong kula pun ceng. Iki mbaco wetan. Campur sari rasa lari.
0: Nggih, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Sukadi setya tuhu ingkang wonten bawanipun.

0: Sugeng Tetepungan, Mbak Retno.
1: Enggengge Sugeng Tetepungan ugi menika kalih sinten?
0: Sak menika saking Jajak.
1: Saking Jajak. Waduh, waduh, waduh.
0: Mak niki Mak Mercy.
1: Mak?
0: Mak Mercy.
1: Mak Mercy?
0: Nggih. Dan alhamdulillah kula niki munggah teng acara napa-napa boten nate kenging niki wae alhamdulillah kenging.
1: Nggih alhamdulillah. Kulo, Mak Mercy wonten Jajak Banyuwangi ngriku.
0: Nggih. Kula niki Aluja terus Jajak niku kula teng tengah-tengah. Dadi lek badhe teng Genteng gangsal kilo, badhe teng Jajak gangsal kilo. Dadi kula teng tengah-tengah Genteng Jajak. Nggih, kula lek bengi niku lagu kenangan niku kadang-kadang lek kenging nggih munggah.
1: Nggih,
0: pun sukong ketemu Tetepungan Mbak Retno wonten Radio RRI Jember. Nggih, kula nyuwun sekar Kelinci Ucul.
1: Kelinci Ucul.
0: Nggih, niku salamipun Pak Sinten nembe niku wau.
1: Pak Sukati.
0: Monggo Pak Sukati, sukong Tetepungan sugeng siang, Pak. Wonten Pak Blangkon, wonten Mbak Mutia. Wonten Mbak Diana, Pak Abimanyu, Pak Rahman, Pak Banu, Pak Gandu. Putra Makinda, Bu Yaya, Mbak Bunga. Sedaya kemawon, sugeng Tetepungan kalian Mak Mercy ingkang wonten gembira. Gepon ngoten mawon soalnya waktune namung saipet
1: niki. Nggih Bu Mercy, Kelinci Ucul mangke kula siapaken kagem panjenengan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus manuwun. Ya niki Bu Mercy niki semua ngaten 45 kata semua kata menika lho. Campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
1: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipunutus kali mboke kengkeng tanglet teng jenengan jeng. Kemawon ingkang gegono menika piantun saking pundi jeng?
1: Banyuwangi.
2: Paringan rawuh asmu sinten jeng?
1: Ibu Mercy.
2: Ibu Mercy, Mbok. Ibu Mercy.
1: Pun
2: mireng, Mbok. Oh, nggih, Mboke mantu-mantu. Niki Ibu Mercy Tetepungan kali Mbok kula nggih, Mbok Ponira. Keluarga saking Semboro wonten Kang Nano, Kang Ustadi, Kang Jae, Yumimin, Yutili, Yumia, Ade Ananda. Mirengaken jenengan iki gemujeng sedaya niki Ibu Mercy. Kula langsung dikangen mlebet niki. Nggih. Heeh. Supen nggih, mbok bilih gegono malih dipun salami mbok kula niki mirengaken sedaya tuhu niki.
1: Nggih, niku Mbak. Niku lho Bu Mercy.
2: Niki mbok nyuwun dipun pinangkani lelagon niki.
1: Menapa?
2: Anggrek kuning saking Sangga Buana nggih.
1: Anggrek kuning?
2: Nggih, saking Sangga Buana. Kan niku jenengan nggih kedah emut. Jenengan waktu teng Semboro kan dibetani anggrek niku.
1: Nanging niku mboten kuning mawon kathah.
2: Nggih. Mboten, nameng niki judule lelakon kok. Nggih, ngaten nggih.
1: Insyaallah.
2: Monggo Pak Rusdianto kula aturi gegono malih. Ugi mboten kesupen malih kalian niku nembe engkang murwakani. Sugeng siang jeng.
1: Pak Sukati. Pak Sukati.
2: Wonten apa teku Ibu Yaya nggih. Mboten kesupen malih kalian Pak Retno Burnio. Kalian Mbak Mutia sugeng siang. Wonten Ibu Yaya. Terus wonten apa Teguh pun sedaya mawon nggih jeng.
1: Nggih.
2: Dumateng panjenengan jeng. Sugeng ayahe cicipahan ngantos paripurnaning acara, anggenipun panjenengan paring paring hiburan dumateng sedaya mitra panjenengan. Tansah setya tuhu pamirengan jenengan iki.
1: Mila.
2: Lho, saestu khususnipun ten Semboro niki. Mboten nate prei.
1: Mila.
2: Jenengan prei niku mboke bingung dhewe.
1: Kenging menapa kok bingung?
2: Ya mlebu metu nangdi anak wedok iki. Nangdi anak wedok niki. Ngantos kula kewujeng dhewe. Di siaran prei bae mbok kesel ngeten kula. Kok kebacut mboke kudu hiburan. Lah kula hibur kan kok gak. Pakaten geceng ge.
1: Nggih.
2: Mung kesupen lelakone mboke anggrek kuning.
1: Anggrek kuning.
2: Sanggah buana.
1: Laris. Nggih, lekit terlaris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
2: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo Jo.
1: Piye to yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran Jo. Kalau nggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye Jal?
2: Wih Jo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ono sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
1: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 12 September 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kedua untuk bulan September 2026.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu kedua bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang hingga hari Minggu masih tercatat tinggi. Menurut informasi dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, tercatat sebanyak 127 kali aktivitas gempa pada hari Minggu kemarin hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada pada dampak aktivitas vulkanologi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur yang dihimpun RRI dari Kementerian ESDM, Badan Geologi dan PVMBG, tercatat 127 kali kegempaan selama periode Minggu 6 September 2026 pukul 00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 80 kali letusan, 22 kali hembusan, 20 kali guguran, dan 9 kali tremor. Cuaca dan kondisi di lapangan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, cuaca di pos pantau Curakoboan, lereng timur, tenggara, dan selatan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, pantauan CCTV di penanjakan menunjukkan puncak Semeru cerah bertabur bintang. Suhu udara berkisar 16 hingga 18 derajat Celcius dengan angin tenang berkecepatan 0 hingga 2 km per jam. Tiga aliran sungai yang berhulu dari Semeru, yakni Sungai Kobokan, Lengkong, dan Tretes, dilaporkan dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan debit air. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, berdasarkan data dari petugas setempat, menyatakan status Gunung Semeru saat ini masih level 3 atau siaga. Potensi awan panas guguran APG masih perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi perkembangan, BPBD Lumajang juga telah menempatkan 8 orang petugas. Rinciannya 3 orang di pos pantau dan 5 orang di base camp dalam kondisi siaga. Aktivitas masyarakat dan jalur lalu lintas, aktivitas penambangan di sektor Semeru terpantau nihil. Proyek pembangunan sabuk dam tetap berjalan lembur dan dalam kondisi aman serta lancar. Untuk akses jalan, jalur Lumajang-Malang via Piket 0 diguyur hujan ringan disertai kabut tipis. Sementara jalur via Ranupane berkabut sedang, arus lalu lintas secara umum lancar aman. Tidak ada laporan pohon tumbang, tanah longsor maupun gangguan lain. Pantauan CCTV di penanjakan juga menunjukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Semeru sudah kondusif atau padam. Hingga berita ini diturunkan, situasi umum di sekitar Gunung Semeru dinyatakan aman terkendali. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Bupati Jember Muhammad Fawaid memastikan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember, murni disebabkan oleh kendala distribusi. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember dipastikan aman dan tidak terdampak isu politik global. Masyarakat diimbau agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir ini dipastikan bukan akibat kelangkaan BBM. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut kondisi tersebut terjadi karena gangguan distribusi dari depo Banyuwangi menuju wilayah Tapal Kuda. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pasokan BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember masih dalam kondisi aman. Gangguan yang terjadi berada pada rantai distribusi sehingga berdampak terhadap ketersediaan BBM di sejumlah SPBU dalam waktu tertentu. Sebagai langkah penanganan, Pertamina juga telah menambah pasokan BBM di atas kuota harian normal. Penambahan tersebut diharapkan bisa mempercepat penguraian antrian dan memulihkan distribusi BBM di Kabupaten Jember dalam beberapa hari ke depan. Fawaid mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Jember juga terus melakukan evaluasi melalui koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lancar.
2: Kami mendengar, dan tadi saya langsung turun ke bawah, walaupun tidak secara terbuka, saya ingin memantau kondisi real di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Memang di beberapa SPBU terjadi antrian-antrian, baik roda 4 maupun roda 2. Kami langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan beliau-beliau menyampaikan bahwa kondisi stok BBM untuk Kabupaten Jember aman. Maka untuk warga Jember tidak perlu panik. Ini beda dengan kasus-kasus yang dulu-dulu. Kalau kasus yang dulu-dulu itu karena kondisi dunia terkait perang antara Amerika dengan Iran, tapi ini murni masalahnya adalah masalah pengiriman saja. Hanya terjadi kendala di proses distribusi, dan untuk stok BBM apalagi level nasional sangat aman. Untuk Jember saja aman, bahkan kondisinya ditambahi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak SBM Pertamina Jember. Sekali lagi untuk masyarakat, untuk tetap tenang, insya Allah kondisi akan kembali normal, dan saya bersama Pertamina akan terus memantau kondisi distribusi BBM ini sehingga bisa sampai di SPBU-SPBU dan membuat masyarakat kembali melakukan pembelian secara normal.
1: Pemkab Jember juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila antrian BBM ini terus memanjang hingga mengganggu mobilitas masyarakat. Salah satu opsi yang dapat diterapkan dalam kondisi darurat ini menurut Fawaid adalah pemberlakuan work from home atau WFH serta pembelajaran secara daring. Namun demikian, Fawaid menilai dampak ekonomi dari gangguan distribusi BBM tersebut masih relatif terbatas karena persoalan bersifat lokal di wilayah Tapal Kuda dan tidak berkaitan dengan krisis energi global. Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panik buying, dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait isu kelangkaan BBM. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pasokan didatangkan dari terminal alternatif di Surabaya dan Malang sebagai antisipasi keterlambatan pasokan akibat kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan BBM untuk wilayah Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan kemacetan di kawasan tersebut berdampak terhadap perjalanan mobil tangki yang membawa BBM menuju wilayah Tapal Kuda termasuk Jember. Sebelumnya, perjalanan mobil tangki menuju Jember membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Namun akibat kepadatan lalu lintas, waktu tempuh kini dapat mencapai 15 hingga 20 jam.
2: Dan kami terus memantau stok di seluruh SPBU. Kalau di Jember ada 41 SPBU yang beroperasi, dan kami mengatur distribusi termasuk juga menstandbykan atau menyiapkan alih supply dari terminal penyangga yang lain untuk menjaga ketersediaan BBM dan juga percepatan untuk normalisasi penyaluran. Sambil kami monitor terus perkembangan kemacetan di Ketapang tersebut. Harapannya lewat jalur lain yang bisa ditempuh, tidak harus melalui Ketapang, bisa kita lakukan percepatan. Dan sudah kami tambahkan sebanyak 100.000 liter, masing-masing 50.000 liter untuk Pertalite dan juga 50.000 liter untuk Pertamax. Guna tadi, kalau memang frekuensi atau waktu tempuhnya lebih lama, harapan kami pengiriman lebih banyak bisa membantu menormalisasi. Ini kami terus koordinasi dengan lembaga penyalur di SPBU maupun terminal-terminal penyangga untuk mengantisipasi tadi meningkatnya atau kebutuhan masyarakat di Jember yang memang suplainya terganggu karena antrian kendaraan di Ketapang.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, penyaluran BBM ke Jember saat ini mencapai 624 kiloliter per hari. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kebutuhan konsumsi normal Jember yang berada di kisaran 550 kiloliter per harinya. Pertamina memastikan stok BBM di Jember tetap dijaga dan distribusi terus dipantau. Sebanyak 41 SPBU yang beroperasi di wilayah Jember turut menjadi bagian dari pemantauan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta memperoleh informasi melalui sumber resmi dan terpercaya. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Kabupaten Jember menggandeng aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM di tengah antrian panjang di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan agar tambahan pasokan BBM tidak diborong atau dijual kembali oleh oknum tertentu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga bersama Pemkab Jember mengantisipasi adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membeli BBM secara berlebihan, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH di Jember dan wilayah sekitarnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan tambahan pasokan BBM benar-benar diterima masyarakat dan tidak dialihkan untuk kepentingan penjualan kembali.
2: Diminta untuk tidak panik buying. Yang kedua, juga kami berharap kepada masyarakat untuk tidak dilakukan penimbunan terhadap BBM. Kenapa? Nanti kalau dilakukan penimbunan pasti APH akan bergerak. Termasuk juga kepada tengkulak jangan atau pengecer, jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Dengan adanya kelangkaan atau dengan antrian panjang, kadang orang itu tidak mau antri, yang penting dia dapat gitu. Dan kemarin kebijakan dari Pertamina juga ada melarang untuk beberapa jenis sepeda motor yang sudah dimodif tangkinya, sehingga ini juga sangat mempengaruhi suplai yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi di sisi lain karena pembelian yang sangat banyak, otomatis ini akan menggerus dari kuota yang mestinya belum habis, tapi karena terus digerus karena itu tadi dilakukan penimbunan, ini yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun oleh Pertamina.
1: Jika BBM yang sudah ditambah justru dibeli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan kembali, menurut Ahad, tambahan pasokan sebanyak apapun akan cepat habis. Karena itu Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran BBM di SPBU. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember, Sartini, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan. Ia juga meminta pengecer atau tengkulak tidak memanfaatkan kondisi antrian ini untuk mencari keuntungan.
3: Nah, ini yang sama-sama kita perlu kawal ya. Dari media juga mohon terus diinformasikan kepada masyarakat bahwa momen-momen seperti ini riskan atau sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, kemudian membeli dan menjual secara eceran dengan harga yang tinggi. Karena melihat antrian di SPBU, kemudian ada peluang untuk menawarkan layanan membeli BBM lebih cepat di eceran gitu ya, dengan harga yang tidak wajar. Ini juga menjadi peran kita bersama untuk mengawasi bahwa situasi yang seperti ini, antrian panjang itu riskan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Pertamina memastikan pasokan BBM di Jember tetap dijaga. Pertamina juga telah menambah pasokan dan mengalihkan sebagian pengambilan BBM melalui terminal di Malang dan Surabaya menyusul terganggunya distribusi dari Banyuwangi akibat kemacetan di kawasan Ketapang. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Dengan begitu, pasokan BBM yang tersedia dapat dinikmati masyarakat secara merata dan antrian di SPBU tidak semakin panjang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM, masyarakat Kabupaten Bondowoso juga mulai kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kelangkaan beras jenis premium dan medium bisa terjadi. Pemerintah daerah akan melakukan investigasi langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium mulai dirasakan sejumlah masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terutama dikeluhkan para pelaku UMKM, khususnya pedagang kuliner yang membutuhkan beras sebagai bahan baku utama. Stok beras premium dan medium dilaporkan menipis, bahkan kosong di sejumlah retail modern maupun toko kelontong. Kondisi ini membuat sebagian pedagang harus mencari pasokan ke sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Bondowoso Dwi Haryadi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait ketersediaan beras premium dan medium. Dwi mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selain melakukan pengecekan terhadap rantai pasokan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Jawa Timur. Koordinasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas stok dan harga beras di Bondowoso, salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah.
2: Kami dari Disko Perindak memang sudah menerima beberapa keluhan dari masyarakat terkait kondisi stok beras di pasaran. Menindaklanjuti kondisi ini, insya Allah besok kami akan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan, khususnya di Penggilingan, untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sehingga yang dikatakan beras ini sulit di pasaran. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Provinsi Jawa Timur terkait upaya stabilisasi stok dan harga beras dengan menggelar pasar murah di Kabupaten Bondowoso. Nah, ini salah satu sebagai upaya untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa membeli beras khususnya dengan harga sesuai HET.
1: Pemerintah daerah kini masih akan melakukan pengecekan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut, sekaligus mencari langkah stabilisasi agar ketersediaan beras kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS setelah sebelumnya dinyatakan padam. Titik api tersebut terdeteksi dari pantauan CCTV setelah tim gabungan berhasil memadamkan api beberapa hari lalu di titik yang sama. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh tim gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Nugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnu Nugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD juga mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin yang sangat kencang. Hingga berita ini diturunkan, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Jalur antar provinsi Pantura yang minim penerangan membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati dalam melintas. Hal tersebut disebabkan banyaknya titik penerangan jalan yang padam, mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyuglugur hingga ujung timur Kecamatan Banyuputih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan lalai memperbaiki lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalur Pantura Situbondo. Lampu PJU di sepanjang Pantura banyak yang padam, mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyuglugur hingga ujung timur di Kecamatan Banyuputih. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, namun belum juga diatensi.
2: Dia kan bisa melihat ini, melihat tren kerusakan PJU selama satu tahun, itu di apa saja? Apa lampunya, apa kabelnya, apa sensornya,
1: apa tiangnya
2: dan lain-lain. Lah seharusnya bahan-bahan yang sering rusak itu yang lebih banyak untuk disetok di gudang dispo. Nah begitu ada masyarakat keluhan, karena sudah ketemu kan penyebabnya, ya tinggal bawa aja, misalnya kabel ya bawa aja kabel. Oh benar, kabelnya ada yang putus atau hilang misalnya. Ganti kabelnya, oh sensornya atau lampunya. Nah selama ini saya belum nyoba ngecek langsung ya, apakah sudah ada memakai stok. Mekanisme stok seperti itu. Saya pernah belajar.
1: Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan Situbondo harus mulai mengubah sistem pemeliharaan lampu penerangan jalan umum agar setiap ada keluhan lampu penerangan jalan padam bisa langsung diperbaiki atau diatasi. Pendengar, kondisi PJU di jalur Pantura ini diperburuk dengan minimnya sarana-prasarana pemeliharaan, salah satunya mobil truk kren, sarana yang digunakan untuk memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo hanya memiliki 2 kendaraan truk kren, besar dan kecil. Truk kren yang besar sudah mulai rusak, tinggal truk kren yang kecil dan tidak bisa menjangkau jika akan memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Sementara itu, Ahmad Sudiono mengaku bahwa sepanjang jalur Pantura Situbondo banyak lampu penerangan jalan yang padam. Misalnya di jalur Pantura Kecamatan Asem Bagus, mulai dari pabrik gula Asem Bagus hingga SPBU Sukorejo atau sejauh 11 km, lampu PJU padam. Selain itu, mulai dari PG Panji ke arah timur hingga jalan raya di Kecamatan Arjasa juga banyak yang padam. Bahkan ada beberapa tiang lampu roboh. Sudiono berharap PJU segera diperbaiki karena lampu penerangan sangat diperlukan oleh masyarakat, utamanya oleh pengendara. Pantauan RRI pendengar, sepanjang jalur Pantura Situbondo atau sepanjang 155 km merupakan akses utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Pantura tidak pernah sepi dari kendaraan, mulai dari jenis sepeda motor hingga truk pengangkut logistik berukuran besar. Di arah barat, jalur Pantura di hutan Bakau di Kecamatan Banyuglugur dan di Pantai Tampora juga gelap gulita, termasuk juga di Jalan Raya Bungatan dan Kelatakan, lampu PJU masih banyak yang padam. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Hermanto, 43 tahun, asal Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di negeri jiran, Malaysia. Korban meninggal saat menjalani masa penahanan di rumah tahanan imigrasi Malaysia. Sebelumnya, korban belum genap 1 tahun bekerja ketika tertangkap dan ditahan otoritas imigrasi Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Pekerja migran Indonesia, PMI asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meninggal dunia di Malaysia. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPJ Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang, Madiono, ketika dikonfirmasi RRI, PMI asal Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di rumah sakit ketika dipenjara oleh pihak imigrasi Malaysia sejak bulan 6 tahun 2026 lalu berinisial H.
2: Ini awalnya itu gini, Wakil Ketua SBMI menerima info dari saudaranya yang juga orang Candipuro bahwa ada orang meninggal atas nama Hermanto di pihak KJRI Johor yang menelpon bahwa dia bernama Hermanto yang meninggal di rumah sakit itu. Karena sebelumnya yaitu di penjara karena non prosedural.
1: Ini di penjara. Pada awalnya, Wakil Ketua SBMI Lumajang menerima informasi dari saudaranya orang Candipuro jika ada orang meninggal di Malaysia, mencari keluarganya dan diser ke kepala desa yang ada di Kabupaten Lumajang, dan salah satu keluarga di Senduro mengenali dan dipastikan informasi tersebut dan ternyata benar. PMI non-prosedural di Malaysia tertangkap dan dipenjara berangkat tahun 2025 akhir atau belum genap 1 tahun. Dihimbau pada masyarakat Kabupaten Lumajang dan sekitarnya agar menjadi PMI prosedural. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Jember mulai terlihat normal kembali. Antrian panjang tidak lagi terlihat setelah beberapa hari sebelumnya antrian panjang mengular hingga jalan raya di luar SPBU. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang. Berikut penelusuran reporter kami di lapangan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di POM atau SPBU Jalan Ahmad Yani atau masyarakat di sini mengenal sebagai POM Tembaan ya. Jadi ini kondisi atau situasi terkininya, sudah tidak ada antrian yang menguar, sudah sangat kosong ya di area sebelah pinggir trotoar. Setelah beberapa hari yang lalu antrean sangat panjang sekali, namun hari ini sudah tidak ada antrean. Pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, baik mari kita lihat di area SPBU yang di dalam ya. Oke, untuk yang di area dalam SPBU juga sudah sangat normal sekali, sudah tidak mengantri seperti ini untuk hari ini ya. Hari Rabu, tanggal 9 September 2026, saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dengan Bapak, siapa Pak namanya Pak?
3: Rahmat Fauzi.
2: Ya Pak, untuk antri BBM ini bagaimana Pak kondisi terkini? Sudah ada antri ya Pak ya? Per hari apa nggak antrinya Pak?
3: Hari ini.
2: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga hari kemarin? Kalau kemarin sempat ngantri Pak? Ini sekarang sudah normal ya? Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Satuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Kita akan mencoba menggali informasi atau bertanya ya kepada para konsumen, apakah sudah merasa tidak antri bensin lagi atau seperti apa? Bapak siapa nama Pak?
4: Nanang Mbak.
2: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
4: Sekarang sudah mulai agak mending Mbak, apalagi hari sampai di luar jalan itu Mbak.
2: Iya, Bapak beli atau mengisi bensin di SPBU mana saja Pak?
4: Kapan hari yang hari Sabtu itu di Ahmad Yani, baru sekarang yang di sini sudah habis.
2: Iya, Bapak beli pertama atau Pertalite Pak?
4: Pertalite
2: ya. Iya, tapi tahu ya kalau Pertalite ini antrinya memang lebih panjang daripada jadi, pertama.
4: Kalau sekarang ya, tapi kalau yang kapan hari sama aja, Pertamaknya juga sama panjangnya.
2: Iya, tapi sekarang merasa khawatir lagi atau tidak Pak terkait antrian?
4: Sudah mulai berkurang khawatirnya.
2: Iya.
4: Sudah mulai. Antriannya tidak terlalu panjang sekarang.
2: Iya, harapan Pak untuk pemangku kebijakan terkait?
4: Ya mungkin untuk Bapak Bupati, untuk yang berkepentingan, semoga tetap cepat diselesaikan lah untuk tidak antri-antri kayak gini. Kasihan yang sales-sales itu Mbak.
2: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama ini memang sedikit berbeda ya untuk panjang antriannya. Namun memang tadi sempat disampaikan oleh konsumen hari sebelumnya antrian kurang lebih sama untuk dua jenis bensin tersebut. Namun secara umum bisa kita lihat bahwa di area POM Satuan ini sudah tidak seperti kemarin. Jika kemarin bisa sampai ujung dekat jalan ya antrinya, namun sekarang lebih lengang, kosong hingga sampai di ujung sana. Nah, kalau saat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, saya sedang berada di POM Tegal Besar ya. Untuk situasinya tidak ada antrean sama sekali, baik itu untuk mobil maupun motor. Namun informasi yang sempat saya gali tadi di konsumen bahwa untuk antrean sepeda motor yang membeli bensin atau bahan bakar itu adalah jenis Pertamax ya, untuk Pertalite-nya kosong.
5: Sore dengan Ibu siapa Ibu?
6: Saya Bu Endang.
2: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
7: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
2: Kalau sekarang hari ini
7: sekarang
2: Bu?
7: Sekarang enggak enak dah.
2: Endang harapannya apa Bu?
6: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan
5: Kalau Bu Siati harapannya apa, Bu?
8: Ya sama sih, biar tambah lagi kan hasilnya, biar lancar perjalanan. Kasian juga anak-anak sekolah itu kan masih ada yang libur kemarin.
5: Di mana, Bu, yang libur? SD mana kemarin libur? Oh, sempat diliburkan ya. Tapi sekarang sudah normal?
8: Salah, lancar sekarang.
5: Oke, siap.
1: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring di pintu ngokakan dulur ring dino Sabtu iki tanggal pira?
5: 12.
3: Bulan.
5: Bulan songo 2006 likur. Iya,
3: bulan September ya. Iya. Kang Anto sehat?
5: Kang Uun uga sehat.
3: Oh, nombok no panevita hang tukang milihaken gending.
5: Gending jalukan riko. Insya Allah yo sehat.
3: Bisa. Amin. Muga-muga dulur-dulur ini dewek. Pendengar pecinta rujak soto ring dipendir ngokakan ring dino iki podo sehat kabeh. Umpama nang lor muga-muga ndangaron kang wis sehat podo tetep njogo kesehatane dewek-dewek. Sehat larang Kang.
5: Itu
3: teman. Nah, kadung. Sak durunge
5: kleteh. Kadung basa Usinya kan seger waras.
3: Seger waras. Waras. Seger ya waras.
5: Seger, seger iku lahire waras sukmane.
3: Sukmane atine.
5: Sukmane atine. Pokoke bahasa Indonesia kan kurang berdarah nih. Jadi waras sehat, seger sehat.
3: Sehat.
5: Jadi hang bener iku waras lan seger. Seger iku badane. Waras atine
3: digurukan. Sehat iku biasa Indonesia.
5: Biasa Indonesia ing ngono maning wis. Ing bahasa lebih.
3: Iya. Kang, dulur-dulur sadurunge rika trimo tilpune nang 336652 lur. Aja lali. Iya. Tetap cintani Solong tapi gending Solong ya. Kira-kira bok napa nyapa gending pan?
5: Gending kembiang yati.
3: Toko sopo kan?
5: Toko Kang Catur Arum.
3: Yo, terima kasih bareng-bareng lor yo.

0: Yo gang, berangkat maning terus akan maning tumiak ninah dulu-dulu ngarepe tumiak ninah ang arepe ngerasa kaken rujak soto ning
1: RRI
0: lan
1: Kang Uun
0: ning RRI Jember ning kene aja lali antri sulung iki ya.
1: Sabiar
0: wis lunggone pojokan diceluk sulung nang 33665 loro teh.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Itu temenan dulu jogonan dulu
0: alhamdulillah
1: kare lawas dulu iki.
2: Melangkah jauh anu. Lagunya semoyo Mbak Minta Mbak Nova.
0: Semoyo. Semoyo.
2: Satria Blambangan.
0: Satria Blambangan. Satria Blambangan termasuk Isun Satrio Blambangan Riko Riko. Iya. Kang Uun. Oh,
2: pas
0: Kang
2: Kancu Blambangan.
1: Iya. Kang Doni kari lawas iku.
2: Masa lawas mlebu angle sama.
1: Dinten dan iku ape wong-wong ngirimi salam kok ing bales-bales
0: jare. Panane kakek ambi anu ya ambi mungkin ndang wes. Wanten-anten temenan.
2: Jam loro ketang
1: wadah sama lebih omes hati yang sabar yuk Riko yuk.
0: Oke kakek iki ke dulu Riko mas melepuh ke hees jantenan-jantenan maning
2: kalau di kabar Riko kakek
1: alhamdulillah sehat kabeh ini kan Kandoni
2: sehat
1: ge titip salam nang boke kuno.
2: Pokoknya ngerti lo kan Rasulnya, pokoknya jenengan murah senyum. Pokoknya juga santai.
1: Nampak malah yang lebih ngakan kulangnya tenegri. Adem rasanya wis.
0: Kayak melbuning kulkas kok.
1: Nogone cager, cager ini mateng-mateng nawi yo.
0: Ya wis, brianang.
2: Semua
0: lagunya
2: Mbok Nova
0: semuanya. Wes beres. Mbok Nova dilawan.
2: Ayo.
1: Teman cangakan punya ya.
0: Masalah.
1: Menan kok.
0: Pokoknya wong Sri Kandi Blambangan ini wongnya ayu-ayu kok.
2: Ayu-ayu. Satriana
0: yang ganteng-ganteng.
1: Lencir-lencir pokoknya.
0: Aja pote-pote lur.
2: Aja pote-pote rambutnya dulu.
1: Pote-pote lo gruk botak mari wis.
0: Salam
1: ikan. Salam ikan anu
2: Kandoni. Salam ikan Mbok Setila, Tukang Gune, Kang Agus, beserta Mbok Lisnya, kalian. Kang Mbak Lili Suryani, Bunda Yaya, Tukang Gune, Pak Rudianto. Kanggone sedaya paguyuban rujak soto saung kompak persahabatan
0: pokoke
2: juga mawon sedulurane nggih sedaya
0: nggih
2: kanggone RRI sama dina dadine RRI nggih kaping 81
0: alhamdulillah
2: muga sak ngarepe lebih berwarna maning
1: alhamdulillah amin
2: sotone lebih dicintai sama pendengar-pendengar
0: amin.
2: Nyongsong
0: acara
2: di
0: Rujak Soto itu sanggih ya. Oh iya. Amin. Saya ingin bolu Rujak Soto ini berarti tahun ngarep songolikur.
2: Tergolong usianya ya.
0: Iya. Ya dewasa wes. Itu remaja maning.
2: Remaja kan betulah sama.
0: Iya.
1: Sedulur enggak stuwek.
2: Kalau kaya wadhe ngene iki Kang, stuwek.
0: Oh, jare sapa iki remaja kok.
2: Remaja iki usal.
0: Jare kakek. Oh, aja nyamar iki. Kang Don iku mengki remaja.
2: Ini misalnya ngomong remaja kemudian ketengah loh. Soalnya
1: Gak
2: sesuai kenyataan.
1: Eh, sampe nggak sih tak kok kakenan, sapa?
2: Apa?
1: Putra Magenda Lambi, yuk melong yuk merini.
0: Oh iya merini.
1: Jare ini kan Doni merini, Kang Uun
2: jare. Yuk melong, kalau diri kok kabarnya yuk. Yuk melong.
1: Sabun niku nang kene kanu, kandoni takon jare teko mrene kandoni.
0: Iya, wong numpak numpak bis sen gitu.
1: Numpak bis. Heeh, numpak bis arep mlebu mrene antri bensin worong we.
2: Mau makane yuk, turung wae ketemu yuk. Tur. Tur. Tur. Sore salam sehat ae wes.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Atas-atas yang konten mangke.
1: Nggih, kesuwun. Matur nuwun.
2: Tetep sehat mawon kaki, pokoke tetep selalu tersenyum. Meskipun megahe pateng tapi senyum tetep
1: wonten. Alhamdulillah, tetep manis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto. Hilang.
0: Ya yo. Yo ning burine Kang Doni antri maning tek nang mburi kono 336652 tek.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Enak temenan.
0: Eco temenan.
3: Eco temenan.
0: Nggih, tembun di
3: Kang. As Kang.
0: Nun.
3: As nggih.
0: Nggih.
3: Kula
0: alhamdulillah. Saat ini tempat di alamat niko.
3: Kulo biasa dipanggil Mbah Rodia.
0: Mbah?
3: Rodia.
1: Mbah Rodia.
0: Oh, Mbah Rodia.
3: Mbah Lita itu manggil kulo singkat Mbah JSD.
0: Mbah SD. Mbah
3: RD
0: SD, RD SD.
3: Jember Spot Garden.
0: Oh,
1: Jember apa?
0: Spot Garden kan. JSG.
1: JSG.
3: Salam G.
0: G.
3: Pagi Pak Hadi Morit, Umi Novan.
0: G.
3: Mantrawi.
0: Kita
3: ini mesti sehat G.
0: G.
3: Kita antum berdua juga mesti sehatnya. Diperangkatkan umroh.
0: Amin.
3: Nah jadi tunak gula depan peti ngertes kayak jari golong G.
1: Bisa ayo ampun niku.
0: Gendingin ada nopo Ndiko?
3: Kenapa?
0: Gendingin ada nopo?
1: Lagu.
0: Oh, kan. Napa tersimbok Nova nggih?
1: Nggih. Jenengan mirengaken nggih.
0: Nggih. Kesuwun ya, Mbak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak soto.
1: Eh, coba temenan. Ayo lu,
0: loro. Wes, wong loro weh. Heeh. Yo Mbok Nova berangkat maning yo ah gendinge iki yo jalukane Kang Doni
1: Kadung
0: Mbah Rodia JSG Jember Spot Garden Parinjar Mbok Nova wis ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan di Facebook mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak mengetahui adanya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Unggahan tersebut juga menyebut Gibran mengatakan tidak tahu, bukan saya yang masak. Ketika ditanya mengenai kasus keracunan menu MBG, klaim tersebut hoax, tidak ditemukan informasi valid maupun dokumentasi yang menunjukkan Gibran pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

0: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden juga membantah narasi yang beredar dan menyatakan bahwa Gibran tidak pernah melontarkan kalimat tidak tahu terkait keracunan MBG, bukan saya yang masak. Penelusuran terhadap berbagai dokumentasi, agenda, dan kegiatan Wakil Presiden juga tidak menemukan pernyataan tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa Gibran mengaku tidak tahu atas kasus keracunan MBG dan mengatakan bukan dirinya yang memasak adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dari jalur sempit yang padat menjadi jalan bebas hambatan. Jalan Tol Jagorawi merepresentasikan lompatan signifikan dalam kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia. Diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto, tol sepanjang 59 km ini dikenal sebagai tol percontohan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi, sekaligus menjadi awal dari pengembangan jaringan jalan tol nasional. Jagorawi saat ini terhubung dengan berbagai ruas tol lain, seperti tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta, tol Bogor Ring Road, tol Cimanggis Cibitung, tol Cinere Jagorawi, hingga tol Ciawi Sukabumi. Ruas ini menjadi penggerak utama arus barang dan penumpang di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.
3: Yes!

0: Yo lanjut maning terusakan maning kang. Mati ono luru ang telepon mau padahal ang telepon wake mangkane lur kudu sabar. Telu telu 665 lur teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam Kang Uu.
1: Alhamdulillah.
0: Rujak soto.
2: Eca
1: teman. Keli sehat bok Lili. Lili
0: Suryani Trenggalek punya.
2: Alhamdulillah sehat kang.
0: Gih. Alhamdulillah, gih kulo sehat, sak keluarga mbok nafas, gih sehat, kang Uun gih sehat.
2: Amin, salam cantik kakek mbak nafas.
0: Ah pasti, Sri Kandine Banyuwangi nih. Gih,
2: kita
0: cek.
2: Kita cek mbak pilih. Gak nyokan nih kan Milo Ayu.
1: Mesti gue. Mbak gendingnya mbak Lili
2: gendingnya pun anu manuk kepodang
0: ke oh manuk lagu lawas
1: lagu ini emilanya
2: saking mbak Sunyati
0: oh Sunyati pak Emil ya kontesa ya
1: asli Emil bunyi
2: oke kagetnya salam deh kan
0: iya monggo
2: iya wantan mbak Rokia iya mas Joni.
0: Ngawali ku mau ya.
2: Inde. Mungkin tansah tinggal dengan sakit mawa.
0: Amin.
2: Ki kagem Bapak Rusdianto. Kawan-kawan Kalimantan sukan siang. Kagem Bapak Putra Makinda nggih kan. Bapak Abdullah. Mangga Bapak Abdullah.
0: Kalah ambil wong Trenggalek.
1: Kesenggol resat we.
2: Trenggalek Jawa,
1: Kang. Oh, alhamdulillah kene Pak.
0: Berkah yo, dan berkah yo. Alhamdulillah.
2: Salam saking Mbah Saliem.
0: Salam kula teng Mbah Saliem, sisike aja sampai cecer. Atau kau jenis seksolong?
2: Banten nilar.
0: Oh nggak. Ojo lali tipe.
1: Ngintil terus royo.
0: Tipe solong. Garing timut maning. Sisi ke.
2: Sampai
1: aku tinggal di sekolah
2: sih kan.
1: Waruk ya Robesio.
2: Sambel-sambel. Oke, kagem Bapak Haji Halili. Kalian Bapak Teguh sedang siang. Kagem Mbak Retno Bonio, nggih kan. Kalian anu Mas Rendra.
0: Oh, nggih, Semboro.
1: Semboro.
2: Mas Hendra nganu tasik dibuk lho kan.
1: Nggak ngeceki tebu paling.
2: Tapi goreng tahu.
1: Tahu nih asin.
2: Iya. Mbak pilih wansan nganu. Engkang dikasih ngaken.
0: Iya. Biasa nih gitu kok. Kasihin aja lo kawin.
2: Mas Hendra gak plek iya. Kita kagum Mas. Mas Jufran.
0: Nggih.
2: Kalian ada Haji Muhid.
0: Haji Muhid. Nggih.
2: Nggih. Kagem Ibu Yaya
0: nggih. Kalisat.
2: Mangga Ibu Yaya. Mungkin tansah pinaring sakit mawon.
0: Amin.
2: Kagem Bapak Rahman.
0: Nggih.
2: Kagem Tuan Sri Bunda. Kagem Bapak Danu.
0: Nggih.
2: Kagem sakit mawon nggih.
0: Nggih.
2: Kan siang mungkin minta nget paket.
0: Nggih.
2: Mriki nipun kagem pianten kan tebih kemawon.
0: Nggih.
2: Aja ngrati wae. Ana wong kepelok mah di miskal-miskal.
1: Kapleki temen kok e.
2: Nggih lawang pusanipun lho Kang namung tunggal sendok.
0: Kapleki.
1: Ono wong ngomong di meskol tro yo.
2: Nggih traen gratis lho. Kagem Radio RRI nggih.
0: Nggih.
2: Sing ngambal warsa.
0: Oh nggih.
1: Amin.
2: Nggih. Mugi-mugi sak lajengipun. Tansah jaya.
0: Amin.
2: Ing angkasa.
0: Amin.
2: Mugi tansah dipun tresnani dening fans-fansipun.
1: Amin.
2: Kagem kang antuk dilengkapi nggih. Nggih. Cukup siap masuk ke ngaya haji kenawan.
0: Nggih, sun.
2: Lancar gini pun nggih kan. Nggih,
0: amin.
2: Rujak soto.
1: Ayo temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Lili Suryani. Gendingi manuk kepudyang. Dayo maning diterima le. Nang telu telu 665 loro te.
1: Assalamualaikum halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Eh kangkang.
0: Aja Lili. Sehat. Cilikno selung sithik kan radione meneh wae wae wae gitu ya.
1: Paten jae. Ya, Jo.
0: Oh, Jo. Heeh. Ya dicilikaken keneng.
1: Yo. Riko nanti Kang, nang Narogo Jambi iki kan.
0: Sempu iki.
1: Kang Burawi. Iya.
0: Apa?
3: Ya, ya. Sopo sing mantu?
0: Ya mantu. No panopita. Iya, heeh.
3: Cilikno
0: sithik, Bia. Bia. Cilikno sithik radione. Halo.
1: Ndak.
0: Kemuing soalnya.
1: Halo.
0: Ilang wis. Nah. Iku mau abyah.
1: Apa teguh.
0: Teguh. Telu-telu 65 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
4: Eco tenang.
1: Golek masalah maning iki. Iya,
0: kadung iki anu wong moncak.
1: Iya iki wong muncar iki.
4: Piye kabare?
0: Sehat.
4: Kang Anto.
0: Ki sehat.
1: Riko sehat pisan yo.
0: Alhamdulillah sehat. Riko sehat.
4: Kabare. Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Nah, ulung tangi.
4: Sinten Kang Anto?
0: Nggih, wong arani dhewek lali kelendi sih Riko kae.
1: Kang Madun iki.
4: Kang Uut Cinten.
0: Kang
4: Kulo Lili Suryani.
1: Kang Burawi kae lah.
0: Man Burawi, Man Burawai.
4: Cinten wae niku sing lugur.
0: Abyah
4: teguh. Oh, teguh Banyuwangi to.
0: Nggih.
1: Sempu.
0: Sempu.
4: Canis kok.
0: Nggih.
4: Niku Bapak Haji Holili.
0: Hah?
1: Iki Haji.
4: Bapak Haji Holili.
0: Nggih, saniki Haji Holili niki nggih.
4: Canis to.
0: Sinten Kang?
4: Oh, sok wis sering-sering.
0: Lah yo suarane anu
1: dipindah maning.
4: Wis sering-sering mlebu
0: teng
1: Kang. Pak Haji Holili iki Kang Haji.
0: Niki Kang Haji Holili niki kae.
4: Kulon iki Lili Suryani.
0: Kaji nah jaluk gending bareng Rika.
1: Kaji nah
0: jaluk gending bareng Rika.
4: Kulon iki saking situ bondo. Walah walah walah.
0: Situ bondo.
1: Kang Rahman.
4: Lah bener niku.
1: Suarane wong kok padha-padha to ya.
0: Sehat karo Man?
4: To Kang. Nopo?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Gendinge nedi napa karo Man?
4: Kali Kang Ut napa?
0: Nggih. Gendinge nedi napa ndika?
4: Gendinge?
0: Nggih.
4: Gelang alit.
0: Oh, gelang alit. Monggo, nggih.
4: Iso gelang alit
0: nggih. Oh.
1: Eh, enten.
4: Gelang alit
0: enten. Manuk kepudang.
4: Kepudeng.
0: Oh, ndak anu, mbok nopa anggo lagi manuk kepudeng.
4: Oh,
0: tasik miber manuk ini.
4: Manuk tasik miber kali manburawi ini.
0: Iya, itu. Manburawi
5: wis kelencungan ta manburawi ku. Kadang nang klogo jampai
4: ngene. Oh, suarane Pak Rahman padha kali manburawi. Wis
0: sami kok.
5: Manburawi ku medo-mendo biasane. Kadang suara wadon
0: mendo warna.
4: Oh, ngene ku.
0: Ngene ku. Salami tamel sinten nggih?
5: Nggih. Nggih, monggo.
4: Wau wontan Mbak Lili Suryani.
0: Nggih.
4: Oten fan baru, fan baru, teng Banyuwangi jajak niku.
0: Nggih sinten?
4: Bunda Mersi.
0: Oh, Bunda Mersi. Bunda Mersi.
4: Monggo Bunda Mersi mlebet.
0: Monggo Bunda Mersi mlebet ton dika.
5: Lur antos.
0: Hmm.
4: Mlebet teng kantunge Pak Rahman. Wonten Pak Haji Golili.
0: Nggih.
4: Wonten Bayu.
0: Nggih.
4: Wonten niku sinten niku?
5: Pak Doni.
4: Pak Lili Suryani, Mbak Mutia. Pak Sugati.
0: Nggih.
4: Bang Madon, Yo Melong.
0: Nggih.
4: Putra Madura, Putra Magenda. Terus wonten Pak Gandu.
0: Nggih.
4: Pak Teguh.
0: Nggih.
4: Pak Bano Malulu.
5: Pak Bano Malulu.
4: Niku Situ Bondo sami Situ Bondo niku.
0: Nggih.
4: Pak Bano Malulu niku. Nggih pun sedaya
0: niki. Nggih, kesuwun nggih. Paraman.
4: Kula pati lunggah-lunggah rumi.
0: Monggo katon.
5: Kali mirengaken.
4: Kali Pak Lili Suryani.
0: Nggih. Eco temenan.
4: Tak lawasi.
5: Seduluran sak lawasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Julung ya. Yuk.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Lah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Kang.
1: Iyo.
0: Wah, ya pamit karena waktu ini wis entek. Soale mari iki adian.
1: Karing kroso
0: ya. Ing kroso.
1: Kok gimana gitu
0: ya? Ayo. Kecepet tepangan guru.
1: Selalu pun jaluk 10.
0: Insyaallah balik maning kesuk makin waktu. Jame podo. Setengah luru sampai jam 3 sore tetap ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember kembali bisa hadir menemani Anda dalam beberapa jam ke depan insya Allah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas rekan Nova Novita temani Anda sejak siang hari tadi pendengar. Sekarang giliran saya yang punya tugas untuk mengawal Anda di udara. Untuk edisi siar hari ini hari Sabtu jelang akhir pekan, lembar ke-12 bulan September 2026. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami di 95,4 FM. Itu area Jember, kemudian Lumajang di 95,8 FM. Jadi berdekatan ini untuk frekuensi Lumajang. 91,6 FM untuk Anda yang tinggal di Banyuwangi dan Bondowoso. Juga di 97,8 FM untuk area Situbondo dan sekitarnya. Serta kami tak lupa menyapa Anda dimanapun Anda berada yang setia menyimak RRI Jember melalui aplikasi RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: saat kecil, menunggu ulang tahun terasa lama sekali. Tapi saat dewasa, satu tahun terasa cepat berlalu. Salah satu alasannya adalah proporsi waktu. Bagi anak kecil, satu tahun adalah bagian besar dari hidupnya. Bagi orang dewasa, satu tahun hanyalah sebagian kecil. Selain itu, saat kecil kita mengalami banyak hal baru. Otak merekam lebih banyak memori, sehingga waktu terasa panjang. Saat dewasa, rutinitas membuat hari-hari terasa mirip. Otak tidak mencatat banyak hal baru, sehingga waktu terasa lebih cepat. Ingin waktu terasa lebih lambat? Coba lakukan hal baru. Pelajari sesuatu, kunjungi tempat berbeda, atau ubah rutinitas kecil Anda.
1: Kau udah dengar kabar belum nih?
2: Apa tuh?
1: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
2: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
1: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
2: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna, tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia. Makanya, kalau nyalain genset, harus di luar rumah.
1: Gitu ya, Kak, ya.
2: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar kami bisa menjadi teman paling baik Anda untuk edisi hari ini. Baik Anda yang sedang bersantai di rumah, menikmati sore menuju senja, atau Anda berada dalam perjalanan menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Gak terasa ya, hari ini Sabtu 12 September 2026, hampir memasuki pertengahan September. Kalau kita cermati kondisi di sekitar kita secara umum di Indonesia, udara sore itu terasa cukup hangat dibandingkan dengan sore-sore pada bulan-bulan sebelumnya, ya gak sih? Ya, angin berhembusnya pelan tapi cuaca cenderung kering. Nah, di tanggal 12 ini jelang pertengahan September sebenarnya jadi momen yang pas untuk kita sejenak, bolehlah jika Anda punya waktu, refleksi sejenak soal kondisi alam dan lingkungan di sekitar kita. Boleh lebih mengerucut di kawasan Tapal Kuda misalnya. Gak usah sampai jauh-jauh kemana-mana di tempat kita tinggal. Kita tahu bulan September ini identik dengan masa transisi. Bahkan ada banyak pihak yang menyebut kalau September itu puncaknya musim kemarau. Bahkan di beberapa wilayah Jawa Timur, fenomena ini bukan sekedar soal suhu udara yang terasa lebih gerah, tapi juga ada dampak lingkungan nyata yang perlu kita peduli, perlu kita antisipasi bersama. Mulai dari ketersediaan air bersih. Di beberapa titik, di pelosok, di lereng gunung, terus apalagi ya, potensi kebakaran lahan kering. Ini di beberapa titik juga sudah terjadi, kerap terjadi kalau kita kurang waspada. Seringkali kita berpikir isu lingkungan itu urusan besar, cuma bisa diselesaikan oleh regulasi pemerintah atau organisasi dunia. Padahal pendengar, perubahan besar itu selalu bermula dari kebiasaan kecil. Bisa dimulai dari pekarangan rumah kita sendiri misalnya. Contoh ambil hal paling sederhana, hemat penggunaan air di sore hari seperti ini. Jadi kalau memang ada rencana untuk cuci sepeda, motor misalnya, tidak perlu air keran itu harus menyala terus gitu. Kita bisa pergunakan timba yang ada di rumah dengan air secukupnya. Kemudian apalagi, tidak membakar sampah dedaunan kering di area terbuka. Di musim-musim saat ini, angin sore itu bisa menyebarkan percikan api dengan cepat. Apalagi jika Anda melakukannya di tempat yang di situ ada dedaunan kering banyak gitu. Ini lebih berpotensi. Kemudian apalagi, tetap konsisten merawat tanaman hijau di sekitar hunian kita. Kenapa? Agar suhu mikro di lingkungan rumah itu tetap terjaga sejuk. Istilahnya kita rebutan untuk bernafas. Kalau di tempat tinggal kita tidak ada pohon, kita rebutan oksigen. Jadi menjaga alam itu bukan tugas musiman sebenarnya. Ini komitmen harian. Kalau kita mau sadari bersama, lingkungan yang sehat adalah investasi paling berharga untuk kualitas hidup kita, untuk kualitas hidup generasi penerus kita, generasi mendatang di tempat kita tinggal. Okay. Jadi berpanjang kata. Selamat sore saya ucapkan untuk sahabat-sahabat semuanya tanpa terkecuali. Saya gak bisa sebut satu persatu namanya. Ada yang sekedar say hello, ada yang kasih emot aneh-aneh. Terima kasih. Salam hangat semuanya dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Untuk sahabat para relawan terutama yang sampai detik ini terus konsisten di jalurnya masing-masing, luar biasa, salut saya. Semoga dipertahankan semangatnya itu, tetap saling bahu-membahu, berjalin jemari, gak peduli kita dari elemen, unsur, atau komunitas apapun. Saling mendekatkan diri, berjalin jemari istilahnya,
Karena apapun yang kita lakukan saat ini, meskipun skala kecil, bahkan mungkin tidak dipandang orang, atau bahkan ada yang meremehkan, jangan patah arang, jangan berkurang semangat. Kita gak tahu 50 tahun lagi apa yang kita lakukan ini ternyata berdampak luar biasa.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Terima kasih pendengar. Kami ucapkan untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami RRI Jember Programa 1. Saya sudah dapat beberapa kabar dari teman-teman ke kawasan Biting. Selamat sore kami ucapkan untuk Uma Wetan Nusantara, luar biasa. Persiapannya sudah 100% ya, karena festival ara-araan Rukat Tanah Desa Biting Ngarak Sikopek itu akan dilangsungkan malam ini. Jadi Sabtu malam Minggu 12 September 2026, insya Allah mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di lapangan Desa Biting. Selamat sore untuk semua tim yang ada di sana, Cak Wisnu dan kawan-kawan, kemudian Cak Sid juga tentu, kemudian ketua festival ara-araan sendiri Mas Setia Budi Armanto juga Arnanto. Selamat sore kami ucapkan, terima kasih. Kemudian saya juga ucap selamat sore untuk WCDI Jember. Ini yang sudah bikin persiapan hampir 90%. Bukan minggu ini tapi ya kegiatannya, bukan minggu besok tapi minggu pekan depan. Tanggal berapa tuh? Oh, mulai dari Sabtu, maaf. Mulai dari Sabtu, berarti tanggal 19 September 2026. Baik, terima kasih informasinya teman-teman, sahabat-sahabat terkasih. Kita masih lanjutkan catatan kecil ya tentang lingkungan, kepedulian kita pada lingkungan di pertengahan bulan September ini. Pernah gak Anda berpikir begini, apa sih yang benar-benar bisa kita kontribusikan untuk alam di sekitar kita? Oke, kalau kita melihat potensi daerah kita, Jember misalnya, ini mewakili orang-orang Jember, karena saya belum pernah tinggal di Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo apalagi, belum pernah. Kalau sekedar menginap semalam itu kan bukan tinggal maksudnya. Baik, kalau kita bicara tentang potensi daerah Jember misalnya, kita tahu Jember ini dianugerahi bentang alam yang luar biasa lengkap. Dari utara kita punya pegunungan, ada perkebunan hijau. Terus kalau ditarik garis ke selatan, kita berbatasan langsung dengan pesisir pantai, pantai selatan ya. Keanekaragaman hayati ini adalah benteng ekologis kita. Namun perlu dicatat bahwa kelestariannya sangat bergantung pada gaya hidup kita, masyarakat yang tinggal di Jember dan sekitarnya. Kemudian kalau dicari tahu lagi langkah aksi yang paling relevan yang bisa kita mulai dari detik ini terkait dengan alam, salah satunya, sebenarnya banyak ya, tapi coba salah satu saja kita angkat ke udara ini, yaitu pengelolaan sampah organik secara mandiri. Nah, kalau kita tengok bulan September yang cenderung kering ini, maka sampah organik rumah tangga, kita ambil contoh rumah tangga aja, kecil kan, paling-paling di rumah maksimal ada, kalau rumah tangga kecil nih ya, dengan keluarga inti biasanya paling enggak 6 itu maksimal ya, 6 orang serumah. Ada banyak sebenarnya sisa sampah organik rumah tangga, mulai dari sayuran, buah, terus sisa masakan, apa ya, mungkin makanan yang gak habis. Ini sebenarnya semuanya bisa dijadikan kompos berkualitas tinggi untuk menyuburkan tanah. Nah, kita bisa bayangkan daripada ini menumpuk di TPA, kemudian menghasilkan gas metana yang memperburuk pemanasan global, bukankah lebih baik jika kita kembalikan nutrisinya ke tanah? Istilah kerennya, ada kalimat bijak yang bilang begini, yang berasal dari tanah kembali ke tanah gitu. Jadi sama seperti sampah-sampah organik ini, jika kita mau peduli menyisihkan waktu sedikit saja, gak banyak-banyak kok, kita bikin lobang. Jika di rumah ada tanah, ada sejengkal tanah gitu, kita bisa bikin lobang. Atau kalau enggak, ada banyak macam cara, bisa kita cari di Google sebenarnya, bagaimana cara mengolah sampah organik gitu, yang simple-simple, yang sederhana banyak gitu. Jadi poinnya pada keinginan, kemauan, niat kita, mau gak melakukan hal sederhana
yang sebenarnya dampaknya luar biasa. Itu pendengar, salah satu jawaban untuk pertanyaan apa sih yang benar-benar bisa kita kontribusikan untuk alam. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita penghasil sampah, maka kita harus bertanggung jawab memilah dengan bijak sampah yang kita hasilkan itu. Memang bisa, pasti bisa.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Sabtu 12 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni Pasar Tukar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Hari ini RRI Surabaya menggelar puncak acara RRI Fest 2026 di kantor RRI Surabaya pada hari Sabtu 12 September 2026 sebagai peringatan Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai penguatan koneksi bersama masyarakat. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dibuka dengan seremonial potong pita di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya yang dilangsungkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya, Girang Basuki, Ketua Panitia RRI Fest Surabaya, Herliana, dan owner Lotus Art Courses sebagai mitra RRI Fest tahun ini, Putu Mahendra Darmawan. Dan yang menarik pada acara hari ini yakni gelaran acara Barterin X Pasar Tukar, yang di mana masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa melakukan pertukaran barang atau barter seperti zaman ketika manusia belum mengenal mata uang. Salah satu penanggung jawab Barterin X Pasar Tukar, Dila, mengatakan pada hari ini antusias masyarakat cukup tinggi. Tercatat terdapat 84 masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan barangnya pada acara RRI Fest 2026 kali ini. Masyarakat yang telah mendaftar diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menukarkan barangnya dengan barang yang telah tersedia dari peserta lainnya. Harapannya dengan adanya acara ini, masyarakat bisa terdorong gerakan barter dan gaya hidup minimalis seperti tujuan yang telah diharapkan.
3: Yang tercatat itu ada 85, tapi nggak datang satu, jadi 84.
2: Hari ini untuk ya, antusiasnya
3: gimana? Cukup banyak yang daftar sih. Kan targetnya untuk per sesi itu 30.
2: Okay.
3: Sedangkan ini yang datang 85, jadi udah hampir.
2: Sementara salah satu penukar barang, Mia Fatmala, menyebut dengan adanya acara ini, barang miliknya yang banyak tidak terpakai di rumah bisa dipergunakan untuk hal yang lebih baik lagi oleh masyarakat lainnya dan secara tidak langsung dapat menghemat uang miliknya sebagai motivasi gaya hidup minimalis.
4: Soalnya yang pertama kan barang

0: tua tapi hanya pas di rumah.
1: Okay.
0: Mampu gitu loh. Okay. Kadang sudah dibuat status tapi nggak ada yang mau. Akhirnya pas ada acara ini, ya alhamdulillah.
1: Lumayan ini.
0: Kan lihat yang waktu itu di Bandung kan ram banget toh. Akhirnya excited ya aku.
1: Okay. Kegiatan menarik lainnya yang dapat diikuti masyarakat pada acara hari ini yakni fun game Zumba Party, penampilan akustik live music oleh Cak Ning Surabaya dan finalis Bintang Radio tahun 2022-2025, stand up comedy, dan ditutup oleh penampilan DJ DJ Aji. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
3: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
3: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
5: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu, gitu.
6: Tempat menyalakan lilin sebagai simbol apa, Mas?
5: Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
3: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yerbu melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB periode pertama 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, seperti dilaporkan Ani Hasana berikut ini.
7: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Ia menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Syamsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
8: Nah, sekarang anak-anak muda ini dengan pengetahuannya kira-kira bisa enggak dia mendapatkan ide baru, konsep baru untuk melakukan pencegahan agar tidak berulang lagi. Ya kecuali gempa ya, kalau gempa kan berat. Tapi kalau banjir kan mesti tiap tahun kalau musim hujan. Kebakaran mesti tiap tahun setiap kemarau. Kenapa kok berulang terus gitu? Dan ini anak-anak muda mestinya punya pemikiran yang kritis semacam itu.
7: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan, penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar resiko dan dampaknya dapat ditekan. Ani Hasana melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa, serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih.
10: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerjasama dengan beberapa pihak, dan juga kami melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di Desa Sumber Betung dan Desa Putuk Rejo, Kecamatan Kalipari.
9: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau, serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, sejajaran dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Samsudi.
12: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan

0: SMA Negeri 2 Bondowoso dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sekolah itu sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan moderasi yang digelar FKUB.
1: Kita undang mereka itu karena kemampuan kita hanya 60 ya. Jadi tadi ada Pak Kajari, ada Pak Sekda. Jadi kenapa saya sampaikan di sambutan tadi, kenapa kita harus memaksa Pak Kajari datang, Pak Sekda datang. Jadi kalau forumnya kan forum anak SMP ya. Tapi saya memandang penting bagi mereka itu untuk ditanamkan itu aja. Sehingga harus mengundang pihak-pihak terkait.
0: Sementara itu Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
2: Kita ajarkan bahwa kita itu meskipun berbeda kan harus tetap satu. Negara kita itu dibentuk dengan perbedaan itu. Berbeda ras, beda agama, beda suku. Tetapi kita itu tetap harus satu sebagai bagian dari keyakinan negeri ini. Bapak Ibu guru di sini, di kelas-kelas itu ada banyak quote. Bagaimana kita hidup rukun bersama, bagaimana kita menghormati teman. Ini lagi dipasang juga.
0: Keberadaan itu, kata Khalifah, juga diterapkan dalam aktivitas keagamaan di sekolah. Saat siswa muslim melaksanakan sholat duha dan membaca surat Yasin pada Jumat, siswa non-muslim diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas keagamaan sesuai keyakinannya. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
3: Pendengar, lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek pencotohan percepatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek percotohan percepatan kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hadayani Lubis, menegaskan sekitar 1.400 dari 1.600 warga binaan telah terdaftar sebagai peserta PBIJK.
5: Di lapas kelas 1 Surabaya, kita lakukan adanya bimbingan teknis bagaimana penerimaan jaminan kesehatan bagi warga binaan seluruhnya dan CKG gratis. Salah satu sasaran kami bagaimana supaya warga binaan ini selain pembinaan juga kesehatannya.
4: Program tersebut ditujukan untuk memastikan warga binaan memperoleh akses jaminan kesehatan dan cek kesehatan gratis selama menjalani masa pembinaan. Penerapan program serupa selanjutnya didorong di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur sekaligus memperkuat pencegahan dan penanganan TBC melalui pemeriksaan, pengobatan, serta perbaikan lingkungan hunian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ponorogo memanfaatkan hibah kandang ayam untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
6: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ponorogo mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah melalui pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian bagi warga binaan. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan hibah kandang ayam dari Yayasan Berkah Serikandi Abadi dan Yayasan Wadah Titian Harapan. Kandang tersebut rencananya digunakan untuk beternak ayam pejantan dengan kapasitas sekitar 800 ekor. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Agung Nugroho mengatakan, kandang tersebut akan diisi jenis ayam pejantan dengan mempertimbangkan pola perawatan yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan rutan dalam melakukan pemeliharaan.
7: Insya Allah nanti kandang itu kita gunakan untuk kandang ayam pejantan. Karena kalau boiler itu pengingat perawatannya 1-24 jam. Kami juga nggak bisa untuk kita pihara secara intens, kita tungguin. Makanya kita ganti ayam pejantan. Yang lawat nanti warga binaan yang sekiranya nanti mendekati bebas, karena tujuan kami kalau nanti sudah dikaryakan di kandang, ketika sudah bebas nanti langsung bisa diterapkan.
6: Ia berharap keberadaan kandang ayam tersebut dapat menunjang program pembinaan kemandirian bagi warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Selain peternakan ayam, Rutan Kelas 2B Ponorogo juga mengembangkan sejumlah kegiatan ketahanan pangan lainnya. Di sektor unggas terdapat pemeliharaan ayam, bebek, itik, serta ayam Jawa. Sementara di sektor perikanan dikembangkan budidaya lele dan nila. Kegiatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Agung menjelaskan lahan yang tersedia dan belum dimanfaatkan akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dani Hilman Natawijaya mengatakan, perkembangan arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
8: Perkembangan ilmu arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya, Sabtu siang mengatakan, kajian tersebut terus mengalami perkembangan. Menurut Dani, perkembangan tersebut melahirkan istilah geoarkeologi dan arkeogeologi dengan penekanan yang berbeda. Ia menjelaskan data kegempaan memiliki keterkaitan dengan perkembangan kebudayaan manusia pada masa lalu. Karena itu, saat ini berkembang kajian arkeologi seismik yang menghubungkan gempa dengan peninggalan budaya. Dani mengatakan kajian gempa bumi dan arkeologi geologi memiliki konsep serta metodologi yang tidak jauh berbeda. Dalam kajian gempa bumi, penelitian diawali melalui pemetaan aktif menggunakan teknologi penginderaan jauh berresolusi tinggi.
9: Dari gempa kok bisa tersesat di arkeologi ya? Sebetulnya antara geologi gempa bumi dengan arkeologi atau geologi itu tidak jauh-jauh amat gitu ya, kalau dilihat dari konsep dan metodologinya. Yang pertama, waktunya, windows, apa namanya ya, subjek dari waktunya itu pendekatan juga gitu kan. Geologi gempa bumi dengan geoarkeologi itu sama-sama concern ke zaman Holocene dan kuarter akhir gitu ya.
8: Teknologi tersebut mencakup digital terrain model atau DTM dan data penginderaan jauh berresolusi tinggi. Selanjutnya peneliti melakukan pemetaan geomorfologi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian juga menggunakan sejumlah peralatan seperti ground penetrating radar atau GPR dan geolistrik. Dan menjelaskan peralatan tersebut diperlukan karena jalur sesar tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, PT KAI Daop 7 Madiun menyiapkan diskon tarif spesial hingga 30% untuk perjalanan ke Madiun Running Fest 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
10: PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Madiun Running Fest MRF 2026 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026 bertempat di Stadion Wilis Kota Madiun. Event lari bergengsi yang diinisiasi oleh IKASDA Madiun ini mendapat dukungan penuh dari KAI bersama pemerintah Kota Madiun guna memperkuat potensi sport tourism di daerah. Dan sebagai bentuk kemeriahan acara, PT KAI menghadirkan penawaran spesial berupa pemberian diskon tarif hingga 30% yang bisa dinikmati masyarakat. Di mana event khusus pembelian tiket diskon ini akan dilangsungkan pada 12 September mulai pukul 9 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gor Tennis Indoor Stadion Wilis Kota Madiun. Hal itu disampaikan manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, di mana menurutnya KAI sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan positif yang menggerakkan masyarakat ini.
11: Madiun memiliki sejarah panjang sebagai simpul transportasi kereta api di Indonesia. Dan melalui dukungan pada Madiun Running Fest 2026 ini, kami ingin menegaskan komitmen KAI untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman dan tepat waktu, tetapi juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pariwisata melalui spot tourism.
10: Menurut Tohari, ajang ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik melalui olahraga lari, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan serta keberlanjutan lingkungan, di mana kehadiran ribuan pelari dari berbagai daerah nantinya diharapkan mampu memberikan efek positif, khususnya bagi sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata lokal di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
12: Info Olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, berbekal kemenangan di laga perdana, Madura United cukup percaya diri untuk menantang tuan rumah PSS Sleman di pekan kedua Super League dengan target curi poin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Anno Fontrian.
13: Laskar Sape Krab bertekad memberikan perlawanan maksimal dan membawa hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga, pelatih Madura United Jay Gomez memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat. Selain karena kualitas lawan, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi Laskar Sape Krab. Jay Gomez mengakui waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Gomez menambahkan, Madura United telah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal.
14: Kita dalam di sini pasti sulit buat kita juga karena mereka main kandang sendiri. Kita sudah dapat kabar tiket sudah full semua. Besok kita mau datang untuk support mereka. Tapi kita sudah persiapan dalam minggu ini waktu pendek kita, tapi tim sudah siap untuk kita bisa kerja keras besok di sini sampai kita bisa dapat poin penuh di sini besok juga.
13: Sementara itu, gelandang Madura United Hugo Gomez memastikan timnya telah melakukan persiapan matang menjelang laga menghadapi PSS Sleman. Pemain yang akrab disapa Jaja mengatakan, seluruh rekannya telah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang akan mendapat dukungan penuh di kandang sendiri. Dirinya bertekad tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari markas lawan karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi musim ini.
15: Fizemos uma boa preparação, como o treinador falou.
16: Já, mental dia sangat kuat untuk pertandingan dia sudah kerja, dia sudah persiapan juga untuk kerja mentaliti dia juga untuk bisa dapat poin besok di sini. Yang penting kita bisa kerja sebagai grup dan dapat poin di sini besok.
13: Tuan rumah PSS Sleman akan menjalani laga kandang perdananya musim ini setelah di laga sebelumnya takluk atas Bali United. Laga PSS Sleman melawan Madura United berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo Sleman.
3: Pendengar, pemerintah Kota Kediri memperbaiki pagar Stadion Brawijaya untuk meningkatkan keamanan jelang laga kandang perdana BRI Super League 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
17: Pemerintah Kota Kediri mulai memperbaiki pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya Kota Kediri setelah sejumlah bagian pagar mengalami kerusakan parah pada tribun ekonomi sektor C dan juga sektor D. Kerusakan terjadi setelah laga kandang Persik Kediri menghadapi Dewa United yang dipicu oleh desakan penonton. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemkot Kediri menargetkan perbaikan bagian tersebut dapat diselesaikan sebelum Persik Kediri menjalani laga kandang menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 mendatang.
18: Yang tahap pertama ini dulu lah, kita fokus yang rusak-rusak itu. Yang tribun C dan sampai dengan D. Kita tahap pertama ini dulu, kemudian nanti yang terkait dengan yang lainnya nanti sambil kita mengikuti jadwalnya Persik. Nah, jadi tidak kita bongkar semua dulu, kita selesaikan yang sini dulu, kita pasang, cekan pasang. Nah, kita juga terikat dengan jadwal teman-teman.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan bahwa perbaikan fasilitas stadion menjadi bagian dari komitmen bersama antara Persik Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Langkah tersebut turut diarahkan untuk mempertahankan Stadion Brawijaya sebagai home base dari Persik Kediri.
19: Ini komitmen bersama karena Persik harus bertandang di Stadion Brawijaya. Jangan sampai kita menjadi musafir, ya. Itu yang harus kita tegaskan. Persik tetap main di Kediri, di Stadion Brawijaya Kediri.
17: Perbaikan pagar Stadion Brawijaya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan bagian yang mengalami kerusakan. Pola tersebut diterapkan agar proses perbaikan tidak mengganggu jadwal pertandingan Persik Kediri. Nantinya, setelah sektor C dan D selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya secara bertahap dan menjadi penggantian menyeluruh pertama sejak renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam. Anu Kusuma melaporkan.
12: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama paket feature produksi RRI Sumenep. Pantai Camplong Sampang menawarkan suasana teduh panorama laut dan keindahan matahari terbenam, seperti yang dilaporkan Alvin Wari dalam feature berikut ini.
20: Mengunjungi Pulau Madura terasa kurang lengkap tanpa menjelajahi tempat wisata, terutama pada pantai-pantainya. Salah satu destinasi menarik adalah Pantai Camplong yang menawarkan pesona alam mulai dari hamparan pasir hingga fasilitas yang memadai. General Manager Pantai Wisata Camplong Bambang Setiadi mengatakan, nama Pantai Camplong diambil dari nama daerah, yaitu Kecamatan Camplong di Jalan Raya Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Pantai ini sendiri menyuguhkan sederet pemandangan yang bisa memanjakan mata. Pantai Camplong menawarkan berbagai daya tarik yang membuatnya menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Pengunjung bisa bersantai di bawah rindangnya pepohonan, menikmati suasana tenang sambil menggelar tikar.
21: Ya, Assalamualaikum, Pak Bambang.
22: Waalaikumsalam.
21: Alhamdulillah.
22: Baik-baik. Ya.
21: Saat ini kita berada di area wisata Pantai Camplong dan kebetulan Bapak selaku manajer di sini, ya, Pak. Dan memang berbicara soal Pantai Camplong sendiri, ini bisa dikatakan salah satu pantai legend di Madura. Rahasianya sampai sekarang Camplong bisa berstatus kayak gitu apa sih, Pak, selaku manajer?
22: Sebetulnya begini. Jadi Pantai Camplong itu menurut sejarahnya masyarakat sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, itu dari zaman dulu itu sudah cucukan lah istilahnya. Dari zaman Belanda katanya begitu. Makanya ada di sini kan Jalan Tuan. Tuan itu kan orang Belanda zaman dulu dipanggilnya Tuan. Jadi sudah semacam tradisi ya, seperti di hari raya Idul Fitri sampai hari raya Ketupat, kita itu ya memang masyarakat umumnya Madura itu ya memang kalau nggak berkunjung ke sini kayaknya itu udah, meskipun ya istilahnya kita karena lahan yang seperti ini kita tidak boleh tembang, cuman ya karena legendnya itu mungkin udah.
20: Selain itu, gazebo yang menghadap langsung ke laut menjadi tempat ideal untuk duduk santai ditemani gulungan ombak kecil yang menenangkan. Memang keunikan lain dari Pantai Camplong adalah suasana yang jauh dari ombak besar, berbeda dengan pantai selatan Jawa yang terkenal dengan gelombangnya yang ganas. Area taman yang luas pun menjadi pilihan sempurna untuk piknik keluarga atau sekedar berteduh. Dengan akses lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan pemukiman warga, menjadikan pantai ini selalu ramai dikunjungi ketika menjelang hari libur dan hari besar lainnya. Jika ingin mencoba menaiki kapal perahu, pengunjung bisa merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kabupaten Sampang tidak punya banyak sumber pendapatan asli daerah di sektor wisata. Saat ini hanya Pantai Wisata Camplong, satu-satunya penyumbang PAD.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Sylvia dan Atit Sasono dan juga Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus berupaya menjadi teman paling baik Anda pada hari ini Sabtu jelang akhir pekan, nanti malam mingguan ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sedang berkendara saat ini di beberapa ruas jalan di kawasan Jember, kalau dari pantauan beberapa teman yang menyapa, ini terpantau lumayan ramai, lancar begitu. Nggak tahu di tempat Anda, Anda punya info terkini kaitannya dengan arus lalu lintas, boleh silahkan kirim ke jalur WhatsApp kami ya, 0811 3040 911. Saya ulang, jalur WA Pro 1 RRI Jember, 0811 3040 911. Selamat sore untuk yang lagi nongkrong nyeruput kopi di pinggiran sungai, mau kembali ke peradaban masa lampau. Jadi akan asik jika menikmati seruputan kopi di pinggiran sungai. Ada seorang sahabat yang menyebut begitu. Semoga apa yang direncanakan berjalan lancar. Sore ini kami terus temani waktu transisi Anda dari riuhnya aktivitas sejak pagi mungkin ya, menuju ke tenangnya senja. Masing-masing dari kita pasti punya banyak racikan cerita seru, banyak perbincangan hangat, fenomena-fenomena terkini yang jadi bahan obrolan. Ini bisa jadi bahan sampai nanti malam. Termasuk fenomena langit yang luar biasa. Kabarnya malam nanti itu akan ada hujan meteor. Ya enggak sih? Saya juga bingung antara percaya dan tidak. Tapi paling enggak jika dengar sekilas lentingan info tentang ini, berarti nanti malam kita beri kesempatan mendongakkan kepala sedikit sebentar aja pada saat langit sudah gelap, kemudian syukur-syukur bisa dinikmati di kawasan kota. Bisa nggak ya? Nggak tahu. Oke, sambil menikmati langit nanti malam, sekarang belum redup tenang, kami coba putar mesin waktu sejenak ke lembaran sejarah peradaban dunia. Pendengar, tahu nggak sih tanggal 12 September itu ternyata menyimpan jejak besar dalam perjalanan sains dan teknologi. Kok bisa? Iya, tepat di tanggal 12 September tahunnya 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby ini untuk pertama kalinya mempresentasikan penemuannya yang mengubah wajah dunia selamanya. Apa itu? Integrated circuit, atau yang lebih kita kenal saat ini sebagai microchip. Nah, bayangkan, jadi sebelum ini, sebelum sekarang, komputer itu ukurannya kan gede gitu ya, bisa sebesar satu ruangan. Tapi berkat keberanian Kilby ini, si Jack ini merangkai komponen dalam satu papan silikon kecil, maka hari ini kita bisa menggenggam smartphone canggih. Kemudian laptop juga sekarang makin hari makin tipis aja, tulisannya jadi makin kecil. Untuk yang seusia saya harus mata dibuka sedemikian lebar ya untuk membaca, tulisannya makin kecil. Terus ada ribuan teknologi pintar lainnya yang sudah ada di depan mata kita hadapi saat ini. Ini berangkat dari si insinyur Jack ini di tahun 1958, tepatnya tanggal 12 September, sama seperti tanggal hari ini. Pelajaran yang kita bisa ambil dari catatan sejarah ini apa? Hal-hal raksasa yang mengubah peradaban ini seringkali dimulai dari ide kecil. Ide kecil yang mungkin disepelekan banyak orang, diremehkan, atau bahkan mungkin ada juga orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat yang justru mematahkan semangat saat ada ide kecil muncul. Alah, gak usah muluk-muluk, apaan sih, macem-macem, cari capek loh misalnya. Komentar-komentar yang mematahkan semangat seperti ini, jangan didengarkan. Ide kecil yang Anda punya, terus dipegang itu saat Anda yakin, dieksekusi dengan tekun. Kalau gak ada orang yang peduli, Anda bisa mulai dari ruang yang sunyi. Jadi bisa dimulai dari diri sendiri gitu ya, ruang kerja yang sunyi.
Jadi pertanyaannya, adakah ide kecil Anda hari ini? Siapa tahu itu siap mengubah masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30S PKI 1965. Unggahan tersebut menampilkan gambar bertuliskan pengumuman resmi pemerintah Republik Indonesia dan menyebut 30 September ditetapkan sebagai hari libur nasional. Klaim tersebut salah dan menyesatkan. Tidak ditemukan pernyataan atau keputusan resmi Presiden Prabowo yang menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional. Pemerintah melalui SKB 3 Menteri

0: hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan tausiah sore. Pada kesempatan hari ini akan mengangkat satu tema, cara Nabi membaca Al-Quran, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum, para pendengar RRI yang semoga selalu diridhai dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan membacakan beberapa hadis dari para sahabat yang menjelaskan bagaimana teknis bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Qatadah yang berkata bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang teknis bacaan Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salati wassalam. Maka dia menjawab, bacaan beliau adalah panjang-panjang. Kemudian Anas radhiyallahu taala anh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Hadis ini terasa janggal bagi mayoritas penuntut ilmu. Lalu, mereka memaksudkan mat atau hukum bacaan panjang yang disebut dalam hadis tersebut adalah jika dalam keadaan wasal, yaitu dibaca menyambung. Hari ini sebenarnya tidak boleh menurut kesepakatan para ahli qura, karena ini adalah mat tabi'i yang tidak boleh dipanjangkan lebih dari dua harokat dalam keadaan wasal, yaitu dalam keadaan dibaca menyambung. Tetapi boleh dipanjangkan lebih dari dua harokat dalam keadaan waqaf, yaitu dalam keadaan berhenti pada lafal Allah, kemudian lafal Ar-Rahman, dan kemudian pada lafal Ar-Rahim. Karena dalam keadaan waqaf, yaitu dalam keadaan berhenti, lafaz-lafaz tersebut menjadi mat'arid lis-sukun, yaitu mat yang terjadi pada pemberhentian kalimat. Inilah pendapat yang kuat, karena telah disebutkan bahwa

beliau sallallahu alaihi wasallam memutus-mutus bacaan Al-Qur'annya untuk mengajari sahabat-sahabatnya sifat bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengajarkan bahwa bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah muttaba'ah, belajarnya harus dengan talaqqi, yaitu generasi terkemudian mengambil dari yang pertama tanpa ijtihad maupun qiyas dalam hal ini. Dan di antara bentuk penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kitabnya adalah pemeliharaan sifat atau teknis bacaannya. Karena tidak mungkin Allah tabaraka wa ta'ala menjaga lafal tetapi tidak menjaga teknis bacaan-bacaannya. Yang kedua, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Malikah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ia berkata, Rasulullah alaihi afdalus salati wassalam biasa memutus-mutus bacaan beliau. Beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu beliau berhenti, kemudian beliau membaca Ar-Rahmanirrahim dan berhenti lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni dan Hakim. Yang ketiga, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anh, bahwa ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a min al-laili rafa'a turan wa khafada turan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika membaca Al-Qur'an di malam hari, terkadang beliau membaca surah At-Tur dengan keras dan terkadang dengan pelan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Yang keempat, dari Hudzaifah yang berkata bahwa apabila Rasulullah alaihi afdalus salati wassalam melalui ayat yang isinya menakut-nakuti, beliau meminta perlindungan. Sebaliknya, jika melalui ayat yang isinya tentang rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, beliau meminta rahmat tersebut. Dan jika beliau melalui ayat yang menyebutkan tentang kesucian Allah ta'ala, maka beliau bertasbih. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ikhwani, azani Allah wa iyyakum, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita perlu mengetahui bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tadabbur. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat yang ke-29. Allah ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, mereka memfikirkan makna-makna ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran mendapatkan pelajaran. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Muhammad yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami makna-makna Al-Quran, atau apakah ada penutup pada hati mereka? Allah juga berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-82 yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, mereka tidak memahami makna-makna ayat Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Ta'ala, tentu mereka mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya.
Ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita akan membacakan beberapa hadis yang mengenai larangan membaca Al-Qur'an tanpa tadabbur dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fiikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa 'amalakum ma'a 'amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Yang artinya, akan muncul di antara kalian suatu kaum yang salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka, puasa kalian tidak sebanding pula dengan puasa mereka, dan amal kalian tidak pula sebanding dengan amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama, sebagaimana anak panah terlepas dari busur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maknanya akan ada suatu kaum yang tidak memiliki bagian dari Al-Quran kecuali hanya sekedar lewat lisan. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan sehingga tidak bisa sampai ke dalam hati. Padahal bukan itu yang diminta, tetapi yang diminta adalah merenungi, mentadabburi dengan hati. Mereka dicela karena hanya sibuk dengan lafaz-lafaz Al-Quran dan tidak mau memahami makna-makna Al-Quran. Beliau juga mengatakan, dilarang terlalu cepat membaca yang biasa diistilahkan dengan hadhramah. Sedangkan membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan perlahan, hukumnya sunnah, agar bisa tadabbur dan yang lainnya. Disunnahkan pula jika melewati ayat rahmat, agar memohon kepada Allah Ta'ala akan karunia-karunianya. Dan jika melewati ayat azab, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan dan azab. Atau dengan memanjatkan doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Ya Allah, ya Tuhanku, saya memohon keselamatan kepadamu. Atau dengan mengucapkan doa, as'aluka al-mu'afata min kulli makruhin. Yang artinya, saya memohon kepadamu, ya Allah, keselamatan dari segala bentuk yang berbahaya. Dan jika melewati ayat yang mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia ikut mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membaca Subhanahu wa Ta'ala atau Tabaraka wa Ta'ala atau yang semisalnya. Seakan-akan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Tabaraka wa Ta'ala mengisyaratkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, suatu malam saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanjangkan bacaan hingga saya berkeinginan suatu yang buruk. Ditanyakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apa maksud ucapanmu berkeinginan suatu yang buruk? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna unasan min ummati simahum at-tahliqu yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluqahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah hum syarrul khalqi wal khaliqah. Yang artinya, ada sekelompok dari umatku yang ciri mereka bercukur. Mereka membaca Al-Qur'an tidak melebihi kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Merekalah seburuk-buruk makhluk. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Yang ketiga, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anh, bahwa ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Subbihisma rabbikal a'la, yaitu ayat pertama di dalam Al-Qur'an surah Al-A'la, beliau berkata, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala berkata, jika kamu hendak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hatimu ketika membaca dan mendengarnya. Pasang betul-betul pendengaranmu dan hadirkan hati seperti orang yang sedang berdialog dengan Rabbnya. Karena Al-Quran adalah perintah yang ditujukan kepadamu dari Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Rasulnya yang mulia alaihi afdalus salati wassalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebenaran, maka sungguh itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.

وشرف ودرجة عالية رفيعة.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ketika memakai pakaian baru, kita disunahkan untuk berdoa. Namun realitanya, kadang kita lupa untuk melakukannya. Hanya berdiam ketika memakai pakaian yang baru. Mungkin karena hal ini jarang kita lakukan dan doanya pun belum hafal. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca doa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.
2: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya. Ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
5: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
8: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
7: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
8: Mm-mm.
7: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
8: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
7: Vin, ada lagi bapak-bapak.
8: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Lantunan suara Meiska dengan satu tembang berjudul Buang Waktu. Sayup-sayup masih kita nikmati lantunan suaranya. Apakah kita buang-buang waktu jika malam hari ada kesempatan kemudian kita mendongak ke langit, menikmati pemandangan langit? Oh tidak, itu bukan buang waktu. Bahkan jika itu sering Anda lakukan, akan sangat bermanfaat. Para pecinta misteri alam dan keindahan langit malam, selamat malam semuanya. Saya dapat kabar dari seorang sahabat pecinta langit, ini ceritanya. Beliau menyampaikan cuaca Jember dalam beberapa hari terakhir cukup cerah kalau malam hari. Dan jika kita pintar mencari titik yang pas untuk menikmati langit malam dari Jember khususnya, memang sejak awal September itu beda. Ada banyak sekali pemandangan di langit sana. Apalagi kalau melihatnya tidak dengan bertelanjang mata ya, tapi pakai alat gitu, jadi lebih bagus. Okay. Memang pendengar, sejak Agustus akhir sampai memasuki bulan September ini, panggung antariksa kita istilahnya, langit itu maksudnya, ini menyajikan pertunjukan spektakuler. Jadi ada pertunjukan spektakuler, yaitu fenomena hujan meteor. Kalau di bulan September ini, tapi ternyata bukan sekarang ya, tapi hampir-hampir mendekati akhir September, itu ada fenomena hujan meteor Alpha Aurigide dan Epsilon Perseid, itu namanya. Nah, fenomena ini terjadi saat bumi kita itu melintasi sisa-sisa debu kosmik yang ditinggalkan oleh komet di masa lalu. Kabarnya demikian. Jadi ketika partikel debu sekecil biji pasir ini menembus atmosfer bumi dengan kecepatan puluhan kilometer per detik, mereka itu terbakar, kemudian menciptakan kilatan cahaya indah. Ini yang kita sebut sebagai bintang jatuh istilahnya. Kemudian apalagi, ada beberapa istilah. Nah, untuk malam ini memang bukan pas hujan meteornya ya, masih lebih dari tanggal 20 kabarnya. Tapi malam ini bolehlah jika memang langit cukup cerah untuk kita nikmati. Dari titik Jember kita bisa sesekali dongak ke langit, menikmati persembahan yang ada di sana. Boleh melangkah keluar rumah. Kalau masih kesulitan, berarti banyak lampu di sekitar Anda. Cari tempat yang agak jauh gitu, jauh dari polusi cahaya ya, terutama polusi cahaya lampu kota. Jadi menatap langit malam ini bukan cuma bikin rileks loh, tapi juga mengingatkan kita betapa kecilnya kita di tengah luasnya semesta yang luar biasa ini. Pendengar, sudah pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Biasanya secara umum energi kita sudah mulai masuk di titik rendah nih kalau jam-jam segini, terutama jika Anda beraktivitas sejak pagi. Ada yang merasa harinya berjalan sempurna, alhamdulillah, harus disyukuri itu. Tapi gak sedikit juga yang mungkin merasa hari ini penuh ganjalan. Sebenarnya menikmati libur, tapi ada hal-hal yang harus dilakukan. Target tidak tercapai, ekspektasi yang patah. Ada yang begitu ya. Atau ada yang merasa lelahnya bertumpuk-tumpuk. Jadi sebenarnya bukan capek hari ini saja, tapi bertumpuk-tumpuk 2 pekan lebih malah. Untuk yang merasa seperti yang saya sampaikan tadi, dengarkan baik-baik. Gak apa-apa kalau hari ini Anda belum jadi pemenang. Anda berada di titik terendah, titik capek yang luar biasa, gak apa-apa. Proses manusia itu mirip, hampir mirip sama roda mesin. Ada kalanya kita bergerak cepat, ada kalanya harus melambat. Kenapa? Untuk dirawat. Nah, kegagalan yang mungkin Anda rasakan saat ini atau selama sepekan ini bukan stasiun akhir. Jadi ini sekedar pemberhentian singkat lah. Kita bisa isi ulang bahan bakar mental. Jangan terlalu keras menghakimi diri Anda. Jangan terlalu keras menghakimi diri sendiri.
atas hal-hal yang di luar kendali. Karena tidak semua bisa kita kendalikan. Kita siapa? Yang terpenting adalah kita tidak berhenti melangkah, sekecil apapun langkah itu. Kalau capek, istirahat. Capek sekali, rebahkan badan dan bisikkan pada diri sendiri, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha yang terbaik. Dan besok kita akan hadir lagi, mencoba lagi dengan semangat yang baru. Jika ada di antara Anda yang merasa energinya gak habis-habis, gak tahu kenapa ya, saya kalau melakukan hal ini misalnya, itu gak ada capek, meskipun sakit masih tetap bisa. Konon kabarnya, salah satu unsur yang bikin Anda bisa melakukan itu adalah unsur cinta.

bersyukur lewat tradisi sedekah bumi. Masyarakat berkumpul di perempatan jalan ataupun dendesa membawa takir dan tumpeng. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan. Di atas tikar sederhana ini, doa-doa dilangitkan untuk para pendahulu, para leluhur, dan juga memohon agar tanah tempat mereka berpijak tetap subur dan aman. Tradisi ini memberi pesan mendalam tentang rasa syukur atas berkah alam dan kewajiban untuk terus merawat bumi Nusantara.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak persembahan kami di RRI Jember Programa 1 khususnya. Untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026, saya Eti Darmianti bersama tim sore masih terus menemani sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Senang sekali kami bisa menjadi teman paling baik Anda, menemani Anda di edisi malam minggu ini. Cuaca cukup tenang di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember, tenang, kemudian sejuk. Bagaimana dengan di tempat Anda, apakah sama? Teman-teman di kawasan Biting, selamat sore juga kami ucapkan, selamat bersiap-siap. Insya Allah acaranya pukul 19 ya, berarti sekarang sudah persiapan. Oke pendengar, tanggal 12 September ini memang punya tempat tersendiri ya dalam lembaran sejarah, baik itu di Indonesia atau juga catatan di peradaban dunia. Untuk Indonesia dalam lembaran sejarah kita di kurang lebih 42 tahun yang lalu. Jadi ya kisaran 40 lebih ya. Tepatnya 12 September 1984, sebuah peristiwa kelam ini mencatat sejarah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita kenal sampai hari ini sebagai peristiwa Tanjung Priok. Ini menjadi salah satu cermin besar bagaimana dinamika politik, benturan-benturan paham, dan ketegangan komunikasi masa di masa lalu maksudnya ya. Ketegangan komunikasi pernah menguji ketahanan sosial bangsa kita tercinta. Sebuah tragedi yang bermula dari friksi, apa istilahnya ya, sosiopolitik. Ini merembet menjadi bentrokan terbuka antara massa dan aparat keamanan waktu itu. Memang luka dari masa lalu bukan untuk dipelihara dengan rasa benci, catat. Tapi kita sekedar mengenang untuk kita jadikan cermin yang jernih. Jadi kita bersama belajar bahwa kebebasan berpendapat, ruang dialog yang inklusif, serta rasa persatuan ini sebenarnya adalah fondasi yang sangat mahal harganya. Di era modern seperti sekarang pendengar, saat informasi begitu deras masuk, dinamika sosial juga bergerak sangat cepat, maka tugas kita bersama menjaga kedamaian, menjaga toleransi. Ini tugas kolektif kita bersama. Jadi, yuk kita jadikan ingatan-ingatan sejarah semacam ini sebagai pengingat agar bangsa kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kurang lebih seperti itu catatan tentang sejarah Indonesia yang bertepatan tanggal 12 September. Masih ada yang memperingatinya di Jakarta. Kemudian tanggal 12 September juga menyimpan memori kolektif yang sangat mendalam bagi peradaban dunia. Jika kita melangkah kembali ke rentetan tanggal ini, dunia internasional seringkali memang berada di titik balik besar pasca peristiwa kemanusiaan yang mengguncang. Nah, kalau September, salah satu refleksi besar yang selalu relevan di pertengahan September adalah bagaimana dunia merespon konflik geopolitik dan ancaman krisis kemanusiaan. Dari berbagai pergolakan di Timur Tengah sampai sejarah panjang rekonsiliasi di Eropa, tanggal-tanggal di bulan September ini mengajarkan kita satu hal, bahwa peradaban yang maju bukanlah peradaban yang memenangkan perang, melainkan yang mampu merawat perdamaian. Saya diingatkan oleh Tony. Selamat sore Tony, terima kasih. Terkait tragedi 11 September, iya benar, tragedi 11 September tahun 2001. Jadi ini sebuah tragedi di Amerika. Memperingati itu karena tahun ini gak terasa sudah 25 tahun tragedi itu terjadi di sana. Sebanyak 2.977 drone membentuk kembali siluet menara kembar WTC atau World Trade Center di langit New York, Amerika Serikat.
Pertunjukan drone ini menghadirkan kembali bentuk kedua menara sesuai skala asli, dan jumlah drone-nya dipilih 2.977 itu untuk mengenang korban yang tewas dalam serangan teror 11 September 2001. Sebanyak 2.977 korban. Jadi ada pertunjukan menarik yang menjadi bagian dari peringatan 25 tahun tragedi 11 September 2001 di New York, Amerika. Sebuah penghormatan bagi para korban. Maka ditampilkan 2.977 drone. Ini juga catatan menarik kita. Tanggal 11 tapi ini Mas Tony. Terima kasih. Kemudian saya masih punya banyak catatan ini terkait perjalanan panjang peradaban manusia. Tapi gak mungkin ya semuanya kita ungkap, oke? Yang jelas kalau terkait dengan tragedi kemanusiaan, ketika sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di satu belahan bumi, efek dominonya itu terasa ke seluruh pelosok dunia. Percayalah, termasuk pada stabilitas ekonomi, nilai-nilai sosial kita. Kita melihat bagaimana sejarah mencatat konflik selalu menyisakan penderitaan. Bagi siapa? Bagi warga sipil. Namun dari sana juga lahir hukum internasional yang lebih ketat hingga hari ini. Lembaga kemanusiaan yang lebih tangguh. Kemudian kesadaran global akan pentingnya hak asasi manusia atau HAM yang diperjuangkan hingga hari ini. Dan di era digital saat ini pendengar, batas negara semakin kabur. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa kita saksikan secara nyata dalam hitungan detik di dalam genggaman kita. Maka tugas kita sebagai masyarakat global adalah menjaga empati agar tidak tumpul oleh rutinitas. Semoga ini menginspirasi Anda. Tetap bersama kami RRI Jember Programa 1.

0: SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu, aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak persembahan kami di RRI Jember Programa 1. Untuk Anda yang nggak punya acara kemana-mana malam mingguan, bisa langsung datang ke lapangan Biting ya. Harus waro-waro nih. Ada teman-teman yang berkegiatan malam ini bertempat di lapangan Biting. Jadi langsung datang saja, gak apa-apa, gak ada undangan-undangan kok. Teman-teman para pegiat budaya ada di sana. Penyelenggaranya salah satunya, jadi ini memang gerakan-gerakan kolektif yang dilakukan oleh teman-teman pemerhati budaya, pemerhati seni. Salah satunya dari Uma Wetan. Terima kasih informasinya. Oke, kemudian insya Allah malam ini akan ada juga Ruang Rindu. Jadi malam ini yang tampil ini dari grup Gita Abadi, pimpinan Bunda Elok Suhaini. Selamat malam, selamat sore ya. Masih belum malam, sedang persiapan. Kemudian kalau untuk Golden Memories yang dibawa asuhan atau pimpinan Bapak Multantio, itu besok malam. Anda bisa simak mereka dari jam 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian mendengar, gak tahu kenapa saya jadi pingin juga memberi satu catatan kecil saja tentang kekuatan kita untuk bangkit setelah kehilangan segalanya. Kekuatan manusia, jangan meremehkan manusia loh ya. Kita sebagai makhluk paling mulia, dan ternyata kita punya kekuatan yang mungkin tidak kita sadari. Ada sebuah kisah bagaimana daya tahan, atau istilah kerennya sekarang resiliensi manusia yang luar biasa. Kita bisa pelajari dari pola sejarah pasca tragedi besar. Mau itu perang, bencana alam, atau tragedi kemanusiaan, ada hal paling menakjubkan yang selalu muncul, itu bukan kerusakan materialnya, tapi kebangkitan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Bahkan ada beberapa kisah nyata nih dari korban konflik internasional yang kehilangan seluruh anggota keluarga, harta benda habis dalam sekejap mata. Secara matematis dan logika, harusnya korban ini, penyintas ini sudah selesai secara mental. Tapi kenyataannya, sejarah mencatat ada hal yang berlawanan. Justru dari kepedihan yang mendalam, muncul sosok-sosok keren yang kemudian beberapa diantaranya mendirikan yayasan kemanusiaan lintas negara, melayani ribuan anak korban perang, korban konflik, korban tragedi internasional, tanpa membedakan suku ataupun agama. Dan sosok-sosok keren semacam ini, ada salah satu diantaranya pernah mengatakan bahwa dendam itu hanya menumpuk kegelapan.

sebuah pelajaran penting yang bisa kita petik dari obrolan singkat ini, mendengar bahwa kebangkitan sebuah sekumpulan masyarakat dari masa-masa sulit itu tidak pernah ditentukan oleh satu atau dua tokoh besar, tapi oleh aksi-aksi kecil orang biasa yang konsisten berbuat baik. Jadi, jika Anda merasa ada cerita-cerita kecil di tempat Anda tentang tetangga misalnya yang saling melindungi, masyarakat yang saling berbagi makanan, mau di Jumat berkah atau enggak di hari Jumat, dan relawan-relawan yang bekerja tanpa pamflet tanpa pamflet ya, ini seringkali tenggelam memang, tapi bisa kita dengar melalui kisah dari mulut ke mulut tutur. Itu adalah bahan bakar utama untuk kita bisa menjaga roda peradaban tetap berputar. Mungkin kita memang tidak bisa mengubah sejarah masa lalu, tapi kita punya kendali penuh atas sejarah apa yang ingin akan dan ingin kita tulis hari ini. Mau di lingkungan RT, RW, tempat kerja, atau tempat kita tinggal, yuk kita bangun narasi kepedulian. Kurangi banyak prasangka buruk, perbanyak empati, dan jadilah pribadi yang membawa kedamaian bagi sekeliling kita.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Waktu berputar begitu cepat, tidak terasa kurang lebih 10 menit lagi pendengar. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan sama-sama menyimak perkembangan warta terkini. Kemudian selepas warta, nanti saya masih akan balik lagi temani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Jember Program 1.

Anda bertemu seseorang yang sepertinya apapun yang kita lakukan semua terlihat salah. Eits, jangan baper dulu. Ternyata orang yang seperti itu biasanya memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Ini faktanya. Pertama, insecure. Mereka merasa kecil, makanya harus merendahkan orang lain agar terlihat tinggi. Kedua, masa lalu. Mungkin dulu mereka dididik terlalu keras, jadi tidak tahu caranya berkomunikasi. Ketiga, tidak sadar diri. Fokusnya keluar terus, sampai-sampai lupa berkaca jika mereka juga manusia. Keempat, anti gagal. Untuk mereka tidak ada ruang untuk salah. Capek banget ya hidupnya. Tiap hari mereka berantem sama diri sendiri.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antar Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis Ainews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selatan.

0: Sunda dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
2: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
2: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
4: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
2: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
6: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
5: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
7: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
5: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
8: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
9: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
8: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
10: Oke, saat ini sudah meluas ya?
8: Sudah meluas.
10: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
8: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
9: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
11: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya, mungkin ini enggak.
10: Ya. Ini tidak mampu ya prosesnya.
11: Mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan.
9: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
12: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
13: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
12: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
13: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
14: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
16: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap

0: yang jelas mendukung.
1: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
0: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
2: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
4: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
5: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
4: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
6: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
4: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam mendengar, kami ucapkan untuk umat Kristiani dimanapun. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar Kristen pada kesempatan sore hari ini. Akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kapten Ezel Liwo dari Gereja Bala Keselamatan. Dan akan mengangkat satu materi, Tuhan menuntun sampai tujuan. Selamat menyimak.

0: Shalom pendengar yang berbahagia dan dimanapun berada. Saya Kapten Eceliwa dari Gereja Bala Keselamatan Jember kembali menyapa Anda dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Jember. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Tuhan menuntun sampai tujuan. Untuk itu terlebih dahulu mari kita berdoa, kita meminta tuntunan dari Tuhan agar kita dapat mengerti akan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji termulia Engkau karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, tutup bungkus kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan. Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga hari ini kita ada bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dari Kejadian 24 ayat 22 hingga ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik cerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya yang dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan setelah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Ya, ayat menjadi penekanan pada saat ini, ayat 27, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku itu." Setiap manusia pasti memiliki tujuan dalam hidup, entah dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, atau keluarga. Namun seringkali kita tidak tahu arah yang harus diambil. Dalam kebingungan itu kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak hanya memberikan tujuan, tetapi juga menuntun langkah-langkah kita sampai tujuan itu tercapai. Tuhan menuntun setiap langkah orang yang mau hidup dalam ketaatan dan berserah kepadanya. Kisah dalam Kejadian 24 ini menggambarkan bagaimana seorang hamba Abraham menemukan istri bagi Ishak. Bukan karena kebetulan, tetapi karena bimbingan Tuhan yang nyata. Dari kisah ini kita belajar dua hal penting tentang tuntunan Tuhan bagi kita. Yang pertama, tuntunan Tuhan dimulai dari hati yang berserah, ayat 12 hingga 14. Sebelum hamba Abraham memulai tugasnya, ia tidak mengandalkan logika atau pengalaman, tetapi berdoa dan meminta pimpinan Tuhan. Tuntunan Tuhan selalu dimulai dari hati yang mengakui bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melangkah dengan benar. Misalnya seperti seseorang yang menggunakan GPS sebagai penunjuk jalan supaya tidak tersesat. Maka kita harus terlebih dahulu menyalakan komunikasi dengan Tuhan agar arah hidup kita jelas. Tanpa doa kita bisa tersesat dalam keputusan-keputusan sendiri. Bagian kedua, tuntunan Tuhan nyata dalam langkah yang taat.
1: ayat 26 dan 27. Setelah melihat bagaimana Tuhan menjawab doanya melalui pertemuan dengan Ribka, hamba itu tidak memuji dirinya sendiri, tetapi memuliakan Tuhan. Ia sadar setiap langkah kecil yang ia ambil telah diarahkan oleh tangan Tuhan. Tuhan bukan hanya menuntun dari jauh, tetapi berjalan bersama dan memastikan kita tiba di tempat yang ia kehendaki. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh persimpangan. Namun kabar baiknya, kita tidak berjalan sendirian. Sama seperti Tuhan menuntun hambanya Abraham sampai ke rumah Ribka, demikian juga ia menuntun kita sampai pada tujuan yang ia rancangkan. Mari belajar berserah dan taat, sebab Tuhan yang memulai perjalanan iman kita akan setia menuntun sampai tujuan. Jangan pernah takut, minta kepada Tuhan, Sang Sumber menuntun kehidupan kita. Dan tentunya kita berdoa dengan doa ini menghantar kehidupan kita untuk semakin mengandalkan Tuhan menuntun kita sampai pada tujuan kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menuntun langkah kami. Ajar kami untuk tetap taat dan percaya pada rencana-Mu hingga kami tiba pada tujuan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya sendiri bisa hadir temani Anda semuanya di perjalanan Jember malam ini. Edisi di hari Sabtu 12 September 2026. Dimana kali ini kami akan hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Satu Meja Beda Cerita, produksi dari RRI Cirebon. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Aduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
2: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
3: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
4: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
1: Gila ya. Gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
2: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu. Cong, itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
3: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
1: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
2: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Pura, Lid. Bisa sampai sore.
3: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
1: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
4: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah dia pulang gereja. Gimana?
3: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
1: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
4: Gampang, gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
2: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
3: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
1: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Beli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
4: Nah itulah toleransi, bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Nah, udah ada nih. Bismillah, buka dulu ya.
1: Nih buat lu, tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cok.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda live music Ruang Rindu bersama dengan Gita Abadi, pimpinan Bunda Elok Sohaini, dan juga bersama dengan rekan Lita Arsita. Lita, silakan.

0: wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk hari ini? Saya harap kabar Anda baik dan sehat, tetap semangat. Dan memang kita harus jaga kesehatan kita karena cuaca sangat panas di kota Jember. Hujan pun hanya lewat rintik-rintik aja, gak jadi hujan. Selamat malam Mas Ipu.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar? Ini suaraku kok ehunya banter banget ya Mas ya. Oke, okay. Gita Abadi temani Anda. Gita Abadi pimpinan dari Bunda Elo. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini dress code-nya saye. Oke, okay. Cantik-cantik ya. Spesial deh pokoknya kalau Gita Abadi buat semuanya. Lagu-lagunya temani malam minggu Anda pendengar yang lagi perjalanan maupun lagi di rumah. Dan jangan lupa nonton YouTube-nya RRI Jember. Like dan komentarnya, salam-salam silahkan berbagi di YouTube RRI Jember. Dan juga yang lagi dengerin di frekuensi 95,4 FM, 91,6 dan RRI Digital. Malam hari ini kembali saya akan langsung aja di artis-artisnya ya. Di sini nanti ada 17 artis yang akan temani pendengar dan juga pemirsa semuanya. Ada Ibu Ina. Awas Ibu Ina. Awas maju-maju aja. Iya, kabel. Iya, awas kabel. Nah. Silakan Bu Ina, jadi lebih hati-hati ya karena ada kabel. Selamat malam Bu Ina. Pakai mic-nya.
2: Ya. Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya ini Cinta.
2: Cinta.
0: Dari siapa?
2: Dari Titik Puspa.
0: Oh, dari Titik Puspa. Mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
2: Kirim salam dengan teman-teman semua.
0: Teman-teman semuanya dari Gita Abadi. Langsung aja Gita Abadi. Silakan Mas Ipung.

0: Oke, Mas Rifki. Oke, Mas Ipung izin digeser dulu ya. Di YouTube Mas Ipung cuma kelihatan kakinya aja, lu mana orangnya? Iya. Radok ini cedaan ambek aku gini. Jadi biar di YouTube itu wajahnya Mas Ipung kelihatan, enggak cuma kelihatan lho kok sikile tok ndi wonge. Terima kasih dengan lagunya Cinta oleh Ibu Ina. Kita kembali ke era tahun 80-an. Cinta dari Titiek Puspa. Dan kali ini ada Ibu Arifah. Oke. Awas kabel.
1: Ini
0: harus boleh sini, Bu. Yang penting tidak menutupi wajah jenengan yang sudah cantik sekali, wes, dengan bajunya warna sage. Sage apa sage gitu ya. Oke, lagunya apa, Bu? Ini
1: Kisah cinta. Cinta.
0: Kalau boleh tahu dari siapa sih ini agak sini?
1: Kisah cinta pada semua orang yang lagi kasmaran.
0: Oh iya.
1: Kasmaran pada yang kuasa.
0: Oh gitu. Yang di sini ada yang kasmaran enggak kira-kira, Bu?
1: Ada lah.
0: Sampean kasmaran, Mas?
2: Aku enggak loh. Salah Pak Sinten loh.
0: Soalnya Pak Agus dari tadi senyum-senyum aja sih. Agak sinian, Bu, biar kelihatan. Oke, sudah kelihatan, Mas? Masih punya? Oke, siap. Lagunya Kisah Cinta bersama Bu Arifah di Gita Abadi.

0: Wih, terima kasih Ibu Maturwun. Kok tumben gak ada yang land dance? Hah? Hah? Apa om? Kenapa kakinya? Hah? Biasanya lo wes langsung wah ini kan gitu ya. Oh kenapa? Lagi banyak acara. Kali ini kita langsung aja ada Bunda Elo. Ya, beliau adalah pimpinan dari Gita Abadi. Bunda, kalau boleh tahu, sekarang anggota Gita Abadi berapa orang, Bun?
1: Berapa ya? Sekitar 60-an lah.
0: 60-an.
1: Iya. Yeah.
0: Yang aktif?
1: Yang aktif. Yang enggak aktif.
0: Oh, yang enggak, yang jauh?
1: Kadang-kadang ada yang di Surabaya, Sidoarjo.
0: Oh gitu ya, iya luar biasa Gita Abadi. Bunda memilih lagu Tragedi Buah Apel. Lagunya ya, spesial buat siapa Bun?
1: Spesial untuk semua anggota Gita Abadi dan semua pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati.
0: Selamat menikmati dengan lagu-lagunya dari Gita Abadi. Mas Ipung, ada Bunda Elo.

0: Cet. Oh, gak seru gak ono lendene iki. Pokoknya kita abadi mungkin karena banyak job show-nya, jadi malam hari ini absen untuk ini, line dance-nya. Sekilnya kesel kabeh katanya. Dengkole katanya. Ya wis. Wis. Oh, kok tajam. Wis. Pak Agus, yes. Still loving you. Apa judulnya? Still loving you. Oke, okay. Pak Agus, selamat malam. Yang
1: selamat
0: lagi kasmaran
1: malam.
0: Ini Pak Agusnya ya.
1: Selamat malam, Bu.
0: Kasih tak sampai, waduh.
1: Kasihan deh saya.
0: Oh, gak apa-apa Pak, jenengan berkumpul dengan ibu-ibu yang super-super ini gak rano awet nom loh Pak Agus.
1: Betul, yuk, betul.
0: Iya, ojo dilebok no hati, pakai happy bahagia. Gak rai kangen loh Pak, kumpul-kumpul sama ibu-ibu ini, bener gak sih?
1: Betul.
0: Betul-betul terus Pak Agus dari tadi, iya.
1: Gak pernah salah,
0: iya. Still loving you, spesial buat siapa Pak Agus?
1: Untuk semua anggota kita abadi yang di rumah maupun yang di sini. Selamat malam.
0: Selamat malam, langsung aja di Ruang Rindu kita abadi bersama Pak Agus. Yuk, Mas Ipung.

0: Tepuk tangannya mana dong untuk Pak Agus yang lagi kasmaran. Amin. Terima kasih Pak Agus.
1: Yang lagi kasmaran.
0: Yang lagi kasmaran.
1: Balita kurang jeli dikit.
0: Iya gitu ya.
1: Lihat aja rompinya.
0: Oh yes. Kembali
1: muda.
0: Oke. Terima kasih Pak Agus. Kali ini ada Ibu Susi. Ibu Susi dengan lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu. Oke, nih, wes. Kena angin, Bu. Nah, oke. Okay. Oh, nah, boleh silakan. Selamat malam Bu Susi, apa kabar?
2: Selamat malam, kabar baik Mbak Lisa.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, mungkin bisa begini. Oke, nanti kipas anginnya saya alihkan. Itu anginnya, Bu. Awas, Bu, muter-muter kelihatan itu. Baik, lagunya Cinta tak terbatas waktu. Spesial buat siapa?
2: Spesial buat teman-teman seluruh anggota kita Badi.
0: Mm-hmm. Bunda Elok malam hari ini Kepala LPP RRI Jember, Bapak Ngurah lagi nonton di YouTube RRI Jember, lagi dengerin juga. Kita abadi mantul, mantap katanya. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung aja malam hari ini bersama Ibu Susi, Cinta Tak Terbatas Waktu di Ruang Rindu Gitar.

0: Cuit-cuit, cinta tak terbatas waktu. Kali ini kembali ada Ibu Titik. Ibu Titik dengan lagunya Harga Diriku. Wes, wali ki. Di dirimu aku menemukan Zia. Sajane ini khusus buat orang-orang lagi kasmaran ya, Mas. Spesial buat siapa lagunya? Ayo, malam minggu gini.
1: Ya, spesial buat teman-teman GA semua. Mudah-mudahan menikmati lagu ini.
0: Ya, oke. Okay. Lihat kamera ya. Seperkhusus buat? Ada deh. Ruang

0: Terima kasih. Oke, persiapan sebentar. Persiapan Ibu Titin ya. Ibu Titin, tapi saya mau bacakan yang udah memberikan komentarnya. Wis, banyak banget yang memberikan komentarnya. Ada Mr. Morning. Thanks tim Ruang Rindu RRI Jember. Terima kasih untuk Gita Abadi. Mantul pancen oye katanya. Selamat dan sukses Gita Abadi bersama Mas Ipung, makin keren, dari Mbak Tessa. Apa lagi nih? Pak Rus, Mas Ipung elektron makin tambah sukses. Mas Ipung tampil beda ya. Loh, kok sing komentare akeh Mas Ipung ini loh. Piye? Oh, curiga. Oke, semoga RRI semakin jaya bersama. Oh ya, terima kasih. Matur nuwun. Oke. Terima kasih untuk Mas Diego sama Mas Rifki dan Mas Wira pengarah acara. Matur nuwun. Ibu Titin, lagunya apa?
1: Take Me Home Country Road.
0: Wes, biasanya ono sing anu ini enggak, belum ya, masih capek semua.
1: Capek semua.
0: Tak maklumi ya, karena kemarin pada ikut festival RRI Fest,
1: nah,
0: ya. Iya,
1: betul.
0: Latihan untuk memberikan yang terbaik.
1: Latihannya ber menggebu-gebu itu, Mbak Gita.
0: Ya.
1: Untuk RRI.
0: Untuk RRI.
1: Untuk RRI.
0: Terima kasih, matur nuwun. Saya hanya bisa memberikan ucapan matur nuwun. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya. Diparingi sehat, besok bisa land dance kabeh gitu ya. Oke, langsung aja bersama Bunda Titin dan juga Mas Ipung di Gita Abadi.

0: lagunya menghibur untuk Anda semua pendengar. Kita ada di bulan September. Berapa minggu lagi kita ada di bulan Oktober. September biasanya kalau orang Jawa itu bilangnya gede-gede ini sumber ya. Tapi belum ada tanda-tanda hujan gitu ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari kita puasa ya, alhamdulillah. Kita berikan sehat panjang umur, kita bisa menjalankan ibadah puasa dan merayakan lebaran di tahun 2027 ya. Enggak terasa kurang berapa bulan lagi ya. Iya, karena kalau kita menikmati hari-hari kita dengan bahagia dan happy itu enggak kerasa gitu ya. Oke, silakan di sini ada Ibu Tuti ya. Tiada dusta di hatimu. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, Bu, buat siapa lagunya?
1: Buat pemirsa seluruh Indonesia. Buat keluarga juga di rumah.
0: Semangat ya, Bu? Ya,
1: semangat. Iya.
0: Tumben nih kita abadi kilo semuanya. Kaken job. Iya, Mas, yo. Iya. Langsung saja, Mas, sampean apa banyak idolanya loh di YouTube RRI Jember.
2: Waduh. Iya, Mas. Terima kasih.
0: Hai hai. Hah? Langsung ya. Gita Abadi bersama Ibu Tuti. Silakan.

Terima kasih. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Jember, pendengar dimanapun Anda berada, bareng Lita Arsita dan Gita Abadi malam hari ini.

0: mau kirim salam?
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Teman-teman kita abadi, terus Bu Elok yang selalu ngoprak-ngoprak semangat.
0: Berikan motivasi ya.
1: Dan semua pemirsa yang ada di Jember dan seluruh tanah air.
0: Oke. Langsung aja kita abadi bersama Ibu Yuni.

0: Untuk Bu Yuni spesial sekali buat semuanya. Oke, matur nuwun Bu Yuni. Silakan Bu Endang, andaikan kau datang. Monggo Bu Endang. Oke. Selamat malam Bu Endang, apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Semangat ya.
1: Kabar baik.
0: Or baik ya. Oke. Bu Endang memilih lagu Andaikan Kau Datang malam hari ini, terspesialkan buat siapa?
1: Buat pendengar RRI seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Dan anggota GA dimanapun berada, serta itu apa yang hadir di sini?
0: Ya, buat suami.
1: Oh iya, tentu. Kalau itu spesial.
0: Spesial ya. Oke, langsung aja bersama Ibu Endang dan Gita.

Tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk Ibu Endang. Ibu Erni silahkan persiapan Ibu Erni dengan lagunya Besame Mucho.

0: masih lanjut
1: bisa
0: lagi.
1: Bisa kirim salam?
0: Boleh, silakan. Gitu ya.
1: Selamat malam untuk seluruh dunia ya. Yang menyukai tembang kenangan. Dan spesial lagu ini saya sampai kirimkan buat rekan-rekan saya alumni SMP Negeri 1 Jember yang akan mengadakan reuni bulan November angkatan 86. Mbak Retno yang Jakarta, Mbak Yani Semarang, dan Mbak Indah Sidoarjo, banyak deh pokoknya. Nanti kita ketemu bulan November. Mangga Mas Ibu.
0: Langsung aja bersama Ibu Erni dengan lagunya Besame Mujur.

0: Selamat malam Bu Dian, apa
1: Selamat
0: kabar?
1: Malam, Bang.
0: Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Harus sehat ya? Harus sehat ya. Namanya juga cuaca, panasnya luar biasa kalau udah siang ya.
1: Iya,
0: tapi kalau udah malam menuju subuh itu waduh dinginnya luar biasa.
1: Dingin luar biasa.
0: Oke, langsung saja lagunya Larut spesial buat siapa?
1: Spesial buat teman-teman dari Gita Abadi.
0: Oke, dari Ibu Dian dengan lagunya Larut bareng dengan Gita Abadi Ruang.

Terima kasih, matur nuwun Ibu Dian. P namanya. Ibu Dian, sekarang selanjutnya ada Ibu Dian kembali. Oh, Ibu Dian. Oke. Ibu Dian sama Ibu Dian.

0: Ya. Terima kasih Bu Dian dengan lagunya Larut. Ini dari Dewa 19 ya. Dewa 19 ya Larut. Kali ini ada Ibu Diah dengan lagunya Love. L is for the way you look at me. Lagunya malam hari ini pokoknya kalau sama Gita Abadi kita akan terbawa di masa-masa tahun 80-an, 90-an pastinya, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Lagunya Love. Spesial buat siapa?
1: Seluruh penggemar Gita Abadi dimanapun berada. Dan juga anakku yang lagi nonton.
0: Jangan lupa like dan komentarnya di YouTube RRI Jember. Silakan Bu Diah dengan lagunya Love. Ruang Rindu Gita Abadi.

0: Love buat semuanya. Kayaknya sudah dapat semua ya love-nya ya. Ah. L, LL-nya dapat, O-nya dapat, V-nya dapat, ya, E-nya dapat. Oke, terima kasih Bu Dia dengan lagunya Love. Kali ini Bu Yuli. Ini lagunya Dawe Asmaranya Roma Irama atau bukan? Dawe Asmara. Belum pernah Gita Abadi dah.
1: Iya, enggak apa-apa ya, sekali-sekali ya Mas Epung ya. Dawe Asmara.
0: Dawe Asmara. Lagunya Dawe. Ini lagu Dawe. Oh, Intan.
1: Okay. Pernah dengar?
0: Pernah. Kalau saya dulu sering siaran malam, saya pasti
1: kayaknya wajahnya agak jenengan, Mbak.
0: Oh iya, tak. Oke deh, lagunya Dawei, spesial buat siapa?
1: Spesial buat pengurus FKP, terutama ketua saya, Ibu Danu. Ibu ada Danu. Salam tadi Bu Elok, kok enggak kesini Bu Danu? Kemudian untuk teman-teman keroncong semua. Itu aja sudah untuk teman-teman kita Abadi semua yang ada di kota maupun yang ada di luar kota.
0: Iya. Bu Yuli ini salah satu personil yang ini ya?
1: Iya. Oh. Kencerung-kencerung.
0: Kencering-kencering. Oh ya sama juga.
1: Apa Bu Elok? Kencerung-kencering.
0: Bunda Danu tumben enggak ke sini gitu ya.
1: Anu agak enggak enak badan
0: kayak. Iya, kena RRI Fest itu.
1: Iya. Dikejut waktunya. Dikejut. Juga pesertanya.
0: Ada Ibu Yuli di Gita Abadi, Ruang Rindu.

0: Gita Abadi
1: Jaya.
0: Gita Abadi
1: Jaya.
0: Jaya terus untuk Gita Abadi. Terima kasih untuk Mas Ipung, terima kasih untuk Bunda Elok bersama timnya. Terima kasih untuk Mas Diego dan Mas Rifki. Terima kasih untuk pengarah acara ada Mas Wira. Yang pasti sampai jumpa lagi di Ruang Rindu besok tentunya bareng RRI Jember di Pro 1. Ada Gita Abadi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Singapura 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto dan juga lakon Raden Lembesmana Wuyung. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Werto topi tonwanenggi negari pundito kangkai kuati doso purwo. Boso eko marang sawijati liwih doso sapuluh puro wiwitan. Sanadyan kathah titahing jawata ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing pratiwi kinapiting samudra kathah ingkang samyang gono raras. Nanging datan kadinegari ingkang ginyupit ing mangke pundhita nagari satunggal darbya nama sadasa muhung nagari ing astinaya negari ing gajah uya yang gajah ahwaya yang gajah woyo yang liman benawi milu hawasto negari ngastino deinguni kang yosot juluk Prabu Hastimurti gajah woyo gajah ahwaya gajah woyo liman benawi sak deringi dumati poro jayuk di papan ing kono duk kunani tilas kedaton ing diri panggo kinarya bubukaning kondo tuhuang upadya negari satu stananto kekalih sewutan jangkep sadoso dasar nagoro panjang marang apunjung pasir bukir loh jinawi gemahari pahkarto turaharjo panjang dawa pocapani punjung luhur kawibawani pasir samudra wukir gunung tuh negari ngkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede loh tulus kang sarwati nandur dadi jinawi murah ingkang sarwati nuku gemah kateng poro jalmonga monco ingkang samyawis mulu beting projo katingal jejel hape peta pencuk tepung taritis papan wiara katingal rupa inggi hawit sangking rara janding projo ripah tondola kuning poro dagang layar nengkul dokang samyuli mintir siang tanah piratri dali diridatan wonten kendati labetan wonten sang sayaning dedalan karto tondo kawulo padusunan sama yohayam tentermatini mungkul pangulan ketanden pite iwentan wonten cilancangan wanci awanak laring pangunan suruh pengar kowang sulmarang kandangi dewi-dewi para harjot pihing parang muka poro mantri bupati samyo kontap kautamani tip yawiru tomotan sahan junjung luhuring sang notolan wibawaning projo.

Nagari ngastina gedhe opori padhang jagate dhuwur kuku syatoh marang kuncarane tur kasusring manca praja tan mitungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut sanadyan to tanah sabarang kathah ingkang samya sumawita tan linawan bandha yuda amung kayung yen pepuyaning kautaman Benda antara mongso samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni oraja peni. Guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Wonang den ucapna jujuluk ing sang nata ingkang hangrenggani praja. Ajejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitono, ya Prabu Jaya Pitono. Sri Gendari Suto Drestarastra Sri Prabu Kurupati, ya Prabu Kurawendra. Mila dejuluk Prabu Duryudana Pranyata Nalendra sing pamuja. Joko Pitono dunalika taksis Joko sampun mengku negari. Jaya Pitono Ratu dadya musikaning para prajurit anggen dari Suto Sang Nata yoganing Dewi Gendari. Drestarastra Siri Sang Prabu Atmat saling nerpati Drestarata. Kurupati angratoni darah kuru. Kurawendra yekti darbi kadang satu sambung sajuga. Mijil wanut jelinggih Dewi Durislawati ingkang sampun dhaup lawan Sang Adipati Jayadrata. Nyata lamun Prabu Duryudana watak tanwita, dharmahita, sarahita, samahita. Lirik remlah kapanditan, remlah pangadilan seng semlah kaprajuritan marasudira ing tata krami. Nalendra guna hinga guna tangendak guna ning jami luhur datan ngungkul-ngungkul yandap tan kasoring sesami lola petaning sanoto paring sandang wong kawutan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon malu yake wong sakit kinarya suka sagum poro kanganan dang prihatin Sarto ngasto somo bido dono dendo lampaing pangat dilalinda agen dono siasat diri datan ambau kapini. Jerwus leres kapi dono datan nami wikih ringo-ringo sanat yanto san tono yang ngarago binatra paning pamisiso. Nalindro mahamek berbuti bawa leksono liri berbuti yang ganjar ngulowi sudo. Bawa leksono opo ingkeng kadawa kita tan kengingun satu teklampan. Lamun to kinunggu ngeluhuring sana telan biaring jajahan koyo saratri datan wonten pedoti pinunggil kangamur wengkawi sini gek. Nuju hari sumumane sang noto miyosin wakon yang setinggil binatu roto lenggahan yang prastoro nolemek permadani. Sinebaran sari-sari gedondo widul jajbat kasturi kaya poro parekan kangambil lupo coro noto. Bebek mas minrok mas banyak dalang sawung haling harto waliko kacu mas dibanggo ingkeng sarwo rukmi. Katinggal sang nopo kinebutan lara dadak kanan tanah pikir ingko ngas ngambar kandaning sangkat tengan tio prapteng panguraan. Sirno kamandung sani cilondro panyayah. Sang iwang praban conongi jemantah kahayap poro hapsari. Rep sidem permanem. Tanono banini walang salisi kegodongan datanobah maruto tan lumampah. Amung lamat, lamat kapiar soswaraning poro pradong wangrangin binarung pangli ing warang gono kang anyut-anyut. Kasambet oceng kukilo kang menco ing waringin kelawan porabdi kriyo gemblak pandi kending kemasan. Hanambet karyane sobang-sobang pating calang kerang pating calang kering embal ganti liriman dioroko. Waradati sahur maladati asri senden jeruning pasiwakan. Nahan to mangke sinten to ingkang keparang pinarak ing arasana tepunika to warnani
ujangganing praja pandhita saking pertapan saka limo peparap Dahyuwang Duruna. Ya Dahyuwang Kumbayana, ya Baradwaja putra, ya Sang Wipra, ya Sang Waradwija. Sumambung pungkur yayah prayet neng kewuh nenggih menika ta warnane kadang nata ingkang lenggah wonten gari ngawangga. Jejuluk Sang Nerpati Basukarna. Ya Sang Basusena. Ya Tali Dharma Prita putra Arkasuta, ya Sang Suryatmaja. Sinambet arpapah pindha soto mektarangan nggih menika ta waranggaling praja. Kalars ingkang paman ingkang anyatriya wonten peloso jenar kekasih Rekuyana Pati Harya Sangkuni. Ya Pati Harya Sumanja Sang Trikantal Pati Radyan Swala Putra. Ing jawi ander mblabar piswaning para nara praja. Wiwit saking Bupati Sepuh, Bupati Anom, Padana Penewu Mantri Lurah Jajar sak panunggalane. Piswaning para nara praja tinindian kelawan Sang Dursasana. Nalika samana jroning pagedhongan Prabu Duryudana, nampi pamutahipun ingkang putra Dyan Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin palakrama dhaup kelawan putri Madukara Atmajaning Dyan Arjuna ingkang sesilih Dewi Manuwati. Mila nyakataken dhateng paran pularsa kakin kakanthi wawan pangandikan teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

0: Nuwun. Opo penemban? Dering sawatawis dangu sarawuh jengan diko popo panemban. Kulo ngaturaken paskahan ponokrami berbagi. Mugi katur wonten ngreso jengan diko romo penemban begawan Durno.
1: Kaula nak nuwun nuwun ninggi.
0: Sinuwun.
1: Nuwun dateng kadhat katedha kalingga murda sih ponokraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawanipun ingkang Bapa Soko Lima mugi konjuk wonten ing sanaping pepoto paduka ingkang sinuwun kawula nak nak nak nak.
0: Nggih, Bapa Penemban. Kacadhong tangan kekalih kabundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu.

Sigra manjing kedaton Raden Pati Harya Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Duing mangki dupi sampun pinanggi. Rekyono Pati handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kagodha Sang Lesmana kang tinimbalan sigra ngetap busanane, genyel lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

0: putraning sungir bocah sikit anak handung adindiko semono nuwun wonten timbalan ingkang dawuh kaget rasaning atimu sira ingsun timbali
1: boten kados raos sing manah dupi kula tampi timbalan paduka Kangjeng Rama. Menapa paduka badhe paring deduka dumateng kula? Menapa badhe paring ganjaran dhateng kula?
0: Putraning sun nggih Lesmana. Atmajaku jali mbuhung sira kulub. Kaya ingsun ora bakal paring duka marang sira kulub Lesmana. Marembo sira ingsun timbali. Katemben wae ingsun wawan pangandikan kelawan para binispuh. Menggalih marang kang dadya panjuwun mudhun nalika semana. Anggonira kepingin polo krama dhaup kelawan putri Madukara. Lesmana, penglamarmu wis tinampa sabab geng ibu dhewe kang rawuh menyang Madukara.
1: Sampun dipun tampil lamaran kula.
0: Iya pancen mengkono.
1: Waduh. Urmaos pingah manah kula dening mangke badhe kasempatan kula mboyong putri Madukara. Putranipun paman Janaka inggih menika pun

0: hati.
1: Lesmono,
0: wonten dawuh,
1: sak durunge sira bakal kaharak swan yang Madukara. Luwih dhisik, pun Rama kepengin midhanget kang dadi aturmu. Opo panjen wis lair batin nggonira bakal kepengin bebrayan kelawan putri Madukara.
0: Aduh Kanjeng Rama, ngarep copoto kados boten wanita ingkang kados carameng manah namung kajawipun genduk Manuwati. Menawi boten pikantuk menika kula trimah boten palakrama salaminipun. Nadyan wonten widodari ingkang tumurun, kula boten badhe kengguh. Ingkang menika Rama, Manuwati badhe kula kanthi bebrayan sesarengan wiwit ngarcapata dumugi ndelahan.
1: Iya, iya, nggih. Yen mengkono bungah rasane atiku, Kakang Narapati ngawunggu.
2: Nuwun kula, Yayi.
1: Mekaten prastianipun ingkang putra pun Lesmono.
2: Aduh, putraku
1: nggih Lesmono.
2: Yen pancen lahir batin gonita tresna kelawan putri Madukara,
1: nggir,
2: pun wonderek mangayu bagiyo kanthi banget. Lansira kula bisa ngluhurake marang asmaning Kang Rama sebab iku dudu putri sak baene. Enget lamun ta kuat majaning satri linuwih, mula kula Lesmono aja mung jroning lagi dadi temanten. Sira katon tresna kelawan garwanira ing besok. Nanging bareng wis lawas, banjur cilik ora muk loro gedhe muk tinggal saka ing papan pakuwon mungkin ora bakal becik kedadiane. Mula nggir, pitungkasing pun wa kudu siragem selawas mukulo Lesmono.
0: Oh inggih, kula mboten niat badhe kanggo wanita sanes. Menawi sampun ngadep kalian pun Manuwati,
1: ya syukur mangi bagyo.
0: Kula Lesmono, kula yang dasare miturut pitungku wis cocok, wis cocok. Menawa kowe jawab karo si Manuwati wis cocok, marga kowe atmajaning ratu, Manuwati atmajaning satriya. Dasare miturut petung kelahiran ya wis cocok, wis tak etung, wis tak bukake wedha. Sampun pesti jodoh kula wis, wis pesti jodohmu, mulo kudu tak antepi ngene, kudu tak antepi. Ya mung semuruh polis mana gandeng kuyat majaning satriya, kudu bisa anggonmu ngrekso, kudu bisa anggonmu momong marang calon garwanira.
3: Inggih yang mawi sampun kelampahan tatos jodoh kulo, boten niat kulo tilar, tetep kulo tenggani siang kalian dalu. Kuatos menawi ngantos dipun dakwa kula mboten tresna kalian pun Manuwati.
0: Oh iya iya iya ya, kenal kowe. Awan bengi aja tok tinggal. Kudu mok tunggu terus. Ora usah kowe nyambut gawe, marga donyane wong tuwa iki kebak iki akeh. Dinggo nguripi sak patimu wae ora bakal. Entek donyane wong tuamu.
3: Oh, nuninggi.
1: Ening perkara kuwi gawe.

Rakang Narapati ngawunggu. Kawula nuwun wonten dhawuh Yayi Prabu, miji dhateng Rakanto ngawunggu. Urmaos pinggah manah kula dene Bapak Pemban sampun kepareng. Minangkani ngarak dhateng keng putra pun Lesmono. Kawula nuwun wonten inggih. Mamungke mawon Kakang Narapati. Patuku Kakang Narapati sampun cirih rekaos kepareng ngalat-alati dhateng bidalipun ingkang putra ing Saruja Binangun. Nggih, Yayi Prabu. Mboten langkung dhateng sedaya ngestu ngaten dawuh. Kepareng Rakanto daya-daya nyuwun pamit madhep asuwanan. Gureh tentreming lampah keng putra kula semanggaaken Kakang Narapati. Kawula nuwun wonten inggih. Paman Haryo Sangkuni. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Paman Patiyo Jeruti Kangelan tumuli dawuh lawan para kadang Kurawa. Dinen padha ngarak budhaling Silesmono. Trawaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng pun bapa nyuwun pamit madhal pasuwanan. Sira paman uga aja keri nderek pisan mekom yang kasatriyan. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Karoto marmo, kawula nuwun wonten adhawuh. Siadi aja keri tumuli nderek marang budhaling. Paman Haryo ngarak temanten prapteng kasatriyan Madukara. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestu agen dhawuh. Kepareng dipaduka madhal pasuwanan. Nyeras pantes sembuh banuat yukang podoan gantung sibu pun kakang tumbuli kundur hangga datun. Lah ingko noto wau. Wuspari porno pangantikan ing Prabu Duryudana. Sabdo Brahmana Raja Sabdo pangantiko Brahmana Pendito Raja Ratu. Pangantikan noto tangkeno wulawali pindowi kresno temetas ing potros siku tangkeno dini cali. Sangkat tongar sumanjing ke datun tetap sangking palenggan.

Dhuwure ae ngungkuli pucang kelawan tirisan. Pucak ing gapura sinung mirah sakepuh sing digedheni rebut Prabu kelawan Sang Pratanggapati. Yen Candra panyayah surya kembar mungguing daratan. Siraping gapura parunggu sarya tekatek wesi balitung. Unda-unda nakik bang tejo binan tepeng tembok korino jawerdi binetwa kalubung hangem mutoyo winutahake marang kedaton.

Dun gambari Bathari Ratih. Yen mengok kadya bedang kang lagi semayan, lamun pinep kadya temanten pepasian. Kanan kering ing gapura rineka alas-alasan sinungan duran wana labur ingkang ginawi. Kating api nulas iron jewerdi. Saka pintere kang gawe, kinon saking mandra kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe. Pipining gapura sinungan gupala sakembaran. Ing nyawa-awaan parunggu sari rambutan pamor pinrengosan kawat. Mata kumala ing ilat-ilatan Mas Jingga. Untu siung seloka menur grana jinara tulusing karna den ingoni bermono kelawan bermani. Bermono kumbang lanang bermani kumbang wadon. Katingal cilepengan gada simawana bindi. Yen pinerji mengomi neping diworo. Berengenging kumbang lanang lawan wadon pindo panggeringing yakso kang rasa nubruk. Yen nembe wuninga mboten nestani menika gupala yekti senengguh Bathara Cingkara bala upata jawata yaksa ingkang tenggo sila penangkep. Dasar nagari ngastina papan pasir waradin. Toyo wening tinalangan minutahake marang kedaton senengan telih wutahe kinara para kinarya padesaning para kenya. Yen nuju arep Respati wansi sabibaring sewaka. Ilining toya rumang ambar gandane awet kalunturan marang ukaling para kenya kang padha lintir ing toya. Satemah salebeting kedaton tanana gandha ingkang hangu jiwani. Ingkang kinarya kali kinaning pelataran sinebaran nila kelawan pangojo. Nila yen sinampar lampahing para candhi katon pating glebyar pating palan curupan Yayah Kartika asih pernah. Katelah dalah samangke kedaton ngastina datan kantenan siang kelawan waratrine. Saking aging-aginging sesutya miwah retna ingkang kinerengganing kedaton. Yen wengi padhangi kaya rina yen rahina kasang saya hanelai. Apa to kang kinerengganing siang lawan ratri untuk langgananing sang nata kang ngarempek si jiwa-jiwa sajudu. Lamun topeng si sobo kasih ring wanci siang, lamun topeng si minggah jujuduan kasih ring wanci ratri. Mila dataraneh lamun to wong saksuning kedaton, lamun tansah nut marang laku jantra ning manuk. Nalika samono wis purno genya sang kato ngamir sandhating kupur ganding gapuro. Kaya wis radi wonten lipuring penggalih sang katong ing mangsi gro dawuh dumateng emban kang mungguing ngarsa. Pinatah manjing jroning puri. Umatur dumateng sang ratu lamun sang katong ngarsa manjing kedaton. Ingkang pinatah mangsas mumbah sigro handingin lampah manjing jroning puri.

Kori panas jenenggih menikoto sang Prameswari. Putri saking negari Mandara kohat majaning Prabu Salya ingkang ngangka tiga. Sesilih Dewi Banuwati ya Dewi Banuwati. Ya sang Dewi Tanuwati. Mila hawasta Dewi Banuwati, Banuwati Tanuwati. Ingkang mengkur dicahyane sang Dewi Encrandra Tindasara ting toya. Wanudya endahing warna turta karengga busana eling-eling atmajaning ratu kagarawa ing Nalendra mila kasut kaunang-unang dadya panjang ing kidung. Prameswari ngastina galak ulat gandes luwes sesolae demes wicarane nadyan bombrong katingal mundhak ayune. Dasar salira jenar ambeng lekeres mestaka sejengah maesan. Rikma cemengembang bakung tetep etap lir tinoto ati-ati sinom nyamik sepanjrah palarapan ninyilo cendani. Karnos dengan jamur kuping kilingan hana pak palu soko en koyo pinatup idep itu mengeng tawang. Imbo nanggal sepisan kasambungan bayu koyo pinulas. Netro melalak bawang sebungkul pengarasan ramping uangnya nyangkal butung pepasun lir pinatup. Grono ngurungih latinya manggis karenget. Wajah petak rintip lir-lir tatu metes jenggos jengang lu gadung dodo wijang pamidangan yang raju mas. Pambayun hangin yudento bebayu katun ngaran sang astaling diwa gadung dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemit cetik mungal pocong sedwir pinetut pupu hamukang gangsir. Jajeng kulir cupu manik garis lurus turut emrit kempol kiala ngemanak kencet lenggang moyot-moyot mungkak bundel lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit madupi nasi kebebasan besengut nimbuh patut hambombrong malah soyo katon mencorong. Lamun ta cirondro basan kurang condro luwih warna. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Kagarwa dening sang nata seputra kekalih nanging dereng nate karengon labet sang ratu saged ngladosi dhateng karsanipun ing ngeroko. Nalika lenggah kahadhep lawan ingkang putra kadangan nem saking Raden Lesmono nenggih sesilih Dewi Lesmono wati. Tindahing warna sang Dewi Lesmono wati berasan ngesorakun dateng ayuning bedahis Surabo. Milo datang muka lamun tawun negari ngestino dadyo sekar latini wong sak negari.

0: Nuwun-nuwun dereng teng nusakun turu paduka ingkang senuwun. Garwa paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping mepadha. Ratu, wis ndak tampa banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun kakang. Pengestuning pun kakang tampan nono ratu. Kawan uning dikacap sunging tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepadha. Lesmana Wati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pengestuku tampan nono Lesmana Wati. Kacacung ing tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kalau nuwun keparenga ingkang garwa cumadhong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng kang putra pun Lesmana. Iya ya ratu panjen kepara nyoto. Pun kakang nimbali kelawan atmajanira si Lesmana. Ingkang tak rumpaka pasiwakan mung kajaba pamodhae atmajanira nggone kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Gegandhengan nalika sira yayi nglamar menyang Madukara wis tinampa dening Yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya dhaupake putramu Lesmana. Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken. Iya panjen kepara nyoto hawit saka sadaning bapa penemban. Kinarya kanggo budhaling temanten prayoga dina iki. Sabab bapa dunung wis milih dina kanggo dhaping temanten. Jari dina sing apik kanggo dhaup kuwi dina Rebo Paing.
1: Patut.
0: Ing mangka menika wataking dinten boten slamet. Kathah godho rencananipun. Ewadene kok lajeng kagem kangge dhaping temanten patut. Aja maido marang pangwasaning bapa penemban bapa dunuwi pendhita kang linuwih. Pendhita kebak petung. Ora nono. Pandhita nglara pake petung. Mulupun kakang mung manut marang lekasing bapa penemban. Malah dina iki bapa penemban saguh minangka wakilipun kakang nglarapake sawaning si Lesmana. Panugo wis padha budhal saka praja. Ingkang putra sampun bidal, ya wis mangkat dina iki.
1: Patut
0: lan ora bali menyang kedaton dhisik nyuwun pangestu karo aku.
1: Lesmana banget nggonmu, nyingkur kelawan ibumu nggih Lesmana. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambi kolong nggone arep dhaup kelawan putri Madukara.
0: Ya wis dipujiake wae saka kedaton. Muga-muga ledha ing karya nggone bakal mengku putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhaup ing temanten. Pun kakang lawan sira yayi mertui menyang besan lan ngestreni dhaping putramu si Lesmana.
1: Kau nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Kula piyambak ugi mboten wentala, kula mboten tega. Menawi kula mboten ngetutaken dhateng lampahipun anak kula Lesmana.
0: Yeah, mengko ana pawarta saka Madukara. Ingkang ngacaos keterangan lamun Lesmana wis dhaup kelawan Manuwati. Lesmana Wati,
1: kula wonten dawuh.
0: Kowe kudu trimo sabab kowe kuwi bocah kang ketemu enom. Kakang wae kang reben palakrama dhisik mengko yen wis kakangmu genti Lesmana Wati.
1: Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin.
0: Iya, luwih prayoga. Tutuk monggenmu ngupati marang undhaking elmi gayuh marang wimbuwing kawruh.
1: Kula nuwun inggih
0: ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung.
1: Kula dereng manah dhateng priya Rama. Nadyan kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kula. Ingkang ngintun diserat dhateng kula. Namung kula dereng remen.
0: Iya, aja gampang kena godho. Margi nganti gampang kena godho mengko mundak ora tutuk nggonmu sinau. Kaya ibumu kuwi. Ibumu biyen ya ora tutuk sebab selak kepengin ngladeni aku.
1: Patopet, sing marah ya bapakmu kuwi, Ding. Aku jane ya wis. Isih ngenteni marang tutuke ning wedine. Kang Rama ki ora kober. Ora entah. Wis marani aku wae, Ding, nger. Tara sakke padha karo aku ya, Nduk.
0: Kowe pian ya ngono.
1: Piye ta? Aku ki anggere pancene bubar sekolahan ki aku wis dipethok ning ngarepan. Dipethok pit.
0: Kowe.
1: Heeh. Bapakmu nunggu aku karo tuku es ning ngarep sekolahan. Aku jane ya gedhe kok karo bapakmu ki. Aning kepiye nggih, ajake bapakmu ki dicekelan kok. Terus cekelane ya ampuh bapakmu ki. Bareng aku dadi bojone bapakmu ki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan.
0: Kowe wis tau ngerti cekelane bapak.
1: Wis. Cekelane apik.
0: Iya, ya. Kowe dhisik kok wanuh bapak ki.
1: Manuh aku dhisik ki ning sekolah ki ajar sinden. Lho pak aku dhisik ki melek lho, Nduk. Bapakmu ki wira suara. Anggere aku iki dijejeki wong mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning ngayer. Usek e sikile. Lah kok siswa aku dadi bojone.
0: Eh. Cange.
1: Kula.
0: Ojo rembugan karepmu dhewe.
1: Kula namung ngudu raos kalian anak kula menika kersanipun kangge pengeling-eling anak kula. Semados tutuk rumiyin anggenipun ngudi dhateng pasinaon ampun ngantos mogol enten dalan.
0: Iya, becik yen mengkono ulanganmu.
1: Nuwun inggih.
0: Ratu.
1: Kula wonten dhewe.
0: Mriya enggal toto-toto. Angadi busana swanci-wanci ana utusan saka Madukara. Ora karunden gawe.
1: Kula nuwun inggih.
0: Ngagem kejawen wae.
1: Kula nuwun inggih ngestaken dhawuh.
0: Lesmanawati dandano. Swanci-wanci ngoroko wis dhawuh. Tak kanthi tilik pisan.
1: Kula nuwun inggih ngestaken dhawuh. Piye ngemban? Kula sawisna busana ku aku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestaken dhawuh.
0: Kula nderek Ndoro Ayu.
1: Iya bocah sampean yen kuwi nderek kuwi kudu dandan.
0: Nggih, ngestaken dhawuh.

0: Nduk.
1: Apa, Yum?
0: Kowe kok arep melu jagong ya apa wis miranti sandanganmu, Nger?
1: Boleh kowe arep melu jagong. Setemene aku mung ngelingke karo sampeyan ya oleh munyilih nyang aku ndang balekno. Suweng jari arep dikumbahke kok sakyahene ra dibalek-balekke.
0: Suwengmu wis entek. Wis dadi lemah.
1: Yen pancen kowe dodol sing didol ki duwekku kenapa kok kowe ora kandha karo aku?
0: Saiki pilihan penganggon karo lemah ki pilih endi?
1: Aku pilih penganggon.
0: Nganggo nyandang mompior kae nek diampiri terus ora ndi omah ki apa kowe ora isin? Matian to mblujut ora duwe sandangan ning nek kowe duwe lemah. Tur iso dibangun digawe omah apa ora? Junjung jeneng munduk. Perkara penganggon ki besok karo nyicil.
1: Neng kowe kudu ngerti watak ing cah enom yung bocah enom metu ki nek udo ora nyandang ki njur kepiye yung coba pikiran. Yung mbok ya welas karo aku.
0: Yen ngono mae didol wae ya ditukokke suweng. Dadi suwe rasa mikir omah ora rasa mikir lemah ning mikir penganggon.
1: Omah ya dipikir penganggon ya kudu dipikir yung.
0: Aja samar mengko aku tak ngelumbuke belanjaku saben sasi kuwi ya nduk. Kuwi saben sasi turae kanggo mangan dikelumbuke dienggo nyandang ya ngger.
1: Aku tukokno kelambi yung aku arep jagong lho yung. Marga nggon pesamuan ki nggon pameran lho yung. Dasare aku iki isih enom yung ning Madukara kono akeh wong bagus. Aku arep nyandang sing nganti ora eling. Aku arep dandan sing nganti ora eling. Marga aku nek tekan kono aku nggo petuk karo Mas Petruk yung. Monggo Mas Petruk jane dhisik ki ngiri-iri aku. Aku tak dandan sing apik banget Mas Petruk ben koming karo aku. Nek bingung karo aku, engko tak jak mulih nang omahku.
0: Petruk wis ndek bojo.
1: Engko nek weruh aku rak dibotke aku timbang bojone yo.
0: Lah kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Jenenge ngrusak pager ayu. Kuwi ora kena nggar kuwi. Kowe kudu milih ning sing durung duwe bojo. Aku duwe kekudangan karo kowe. Besok yen diwengku karo Kakung, aja kleru pamilihmu. Aja kleru nggonmu nyawang. Merga duwe bojo ki kudu wong sing tanggung jawab. Pamane kowe kelakon dibek karo Petruk, mongko Petruk ki wis duwe bojo ki jenenge Petruk ki lecekan. Sebar entuk kowe mesti arep ngarah karo putri liya. Lah kuwi ya sing tak kuwatirake nggih.
1: Ya nek ora Petruk ya semare no ya.
0: Malah sing tuwa ora.
1: Aku krungu jare bojone Semar saiki lunga ya. Aku arep ngarah Semar.
0: Wong ara-arane wae kleru ngono kok. Tak ya sisak babakmu to nduk, nduk.
1: Wis pokoke. Aku tukono sandangan.
0: Kowe wong lemu nek nyandang ya kudu bisa metut. Aja mung sarwa sing nyancut. Ning kudu sing sarwa longgar. Awakmu lemu ki nek nyandang kudu pomone nganggo bathikan ya sing pelong-pelong gedhe.
1: Iya ya. Mongso bodho wae si aku engko tekan kono. Arep goleki Semar sik.
0: Aja ya, Nger. Semar ki wis tuwa. Napase wis ngaru napung.
1: Sing tak pek dayane ya. Ku anggere wis ngepek aku. Gamelane Semar tak jaluk.
0: Wo, lah kok arah-arah.

Busana Prabu Duryudana ninging galih. Tumulinggal mertuwi dhateng Kang Putra nggih nyarasa palakrama kelawan Putri Madukara. Pandinunce sang katong ingkang manjing ratonengna kawuwusa. Ing mangke datan kaya miyos sing pati harya sang kuning awis agung para kura mlas pariyenta ndrepan nyayah para pingjala niki.

0: Mula Bagong saiki nyang Madukara ya wedi.
1: Yalah, ora lali suwe-suwe nek.
0: Terus no tingkah kaya ngono kuwi.
2: Kulup angka Wijaya.
0: Aja mangkat saiki nggar iki dina taliwangke.
2: Bareng iki wan galak ngadang dalan Brahmana Pati obong mateki akeh godho rencanane. Kapal ngono mlumpat kadadunga murudut karanti ya medhot eyang kula nyuwun pamit bidal sak menika.
0: Oh, iya to nggih. Yen pancen ora kena ndak penggak karping sira kulup lelungsen tak bebakali. Sarating dina lakonana telung tindak megengon napas pitung tindak aja noleh pertapan. Ana kembang melati manglung marga petien nggonen sumping wateke teguh yuwana. Ndak dedonga kulup laku mono ing dedalan nyandunga kembang cepaka sawekul.
2: Mundur sang Abimanyu.

0: Ije sedhithik tampanono.
1: Ah nggih, matur nuwun.
0: Kula ingkang nampi dewa ingkang males. Sak pengker kula saged tondhedhek mrejek ngadeg mrejek. Iya Kiai. Dole. Pamit ana nggih. Aku diparingi sangu. Cukup dienggo tuku sarung goyor. Wah, kakekne sida salin. Hah, pamitan golek tukon kacamata. Dhuwur men to, Ren. Ayo penemban karang-arang maringi. Aku nalika sowan ndek ben diparingi sabuk karo epek. Karo iket. Iki arep golek tukon kacamata. Ben ora sulap. Ukuran piro kowe iki, Bang? Mripatmu kekamban. Ya seben diyasake dhewe no. Sing wong kune sangka pring kae. Citaan rengginan kae lho.

0: Bareng matur kalian penemban. Kandeng Doro sampun kundur, kemarin kula nggih nyuwun pamit penemban.
1: Iya ya nolo garing. Ora liwat nyangone slamet. Keporo gen stawekalan sabar nggonmu nderekake marang bendaramu.
0: Kawula nuwun nggih. Sampun penemban.
1: Iya ya nyangone slamet.
0: Nggih. Sampun.
1: Iya ya nyangone slamet.
0: Piye, Reng? Engko golek sing putih apa sing ireng apa sing coklat? Apa?
1: Kacamata.
0: Kacamata jonggolmu kuwi. Sesuk ngono wae.
1: Piye?
0: Saiki sajake ora pareng ngetokke duit.
1: Mula aja sok njagakke, kowe ndak meleset, ngono. Nolo garing
0: gula
1: aku lali
0: kancane wis kene urung
1: lawang kuwi iki arang-arang ketemu
0: mula yen darah musuhan kitut kuwi yo nderek
1: nggih ndak ben sakit kok ya
0: nyonya tak paring
1: ya nggih lah kok ngoten iki mau ngekal dhewe kok ya
0: masak kok ya
1: iya
0: nyonya
1: tak paringi ganjaran
0: pareng
1: iya
0: waduh kerasa pipis aku
1: alah kerasa pipis apa dibuka ning golah ya
0: nemban kamu nikah benten kalian ada tiba.
1: Oh, kene. Wola. Cantri oleh manceni keliru ini.
0: Wah, bejane sing entuk kleron iki.
1: Masa ngaku wae.
0: Nyoh, wong adate iki kok lah mbok ngoten wae lah kaget aku.
1: Orang ngerti dosane kok akeh men kelonge.
0: Bae lali penemban kleru to.
1: Oh, sanggitmu ki aku mudeng rek iki mlebu kolah.
0: Bae disuwek nang jero kolah.
1: Malik sarung. Anu kula wis ning wonge lho. Sing iki kotong WC. Menengo.
2: Nano.
1: Arep ngrungokke Sinom Parijata. Iramane sing giyak, senggane sing sayuk. Ya ngene nyenggaki kaya wong getun ngono. Ora ketok mula ya tak kandhani ta tak kon turu lho mong isa kok nyambut dae jemuah kok rebo wis pamit ketok menek ngemen-men ke
3: sapa
1: lende gawe urung tarup kok wis arep teko. Ayo, timbang telat lu ngerisik no. Timbang madang omah. Timbang isi aku ya, gede keren pekeng butuh kok. Secuwe kok lali. Ya iki wong ngemen-men kaya ngene iki.
0: Semen lo ya, Gong.
1: Aku kendang ono ya. Iya. Sok rokokku peng.
3: Ya mau rokokku.
1: Sejak sama deh. Sok tak awat-awati.
0: Ya.
1: Yo, udah mau kasih nom gong.
0: Ya.
1: Mesti cul memanisku.
0: Iya.

0: ya sekene aku ya tak cicile wis ta. Ya ning ya aja 220 to 350 kuwi 220 kadung nggo aku lah wis kuwi wong barang rasa angel kok ya somben tenan ya mumpung aku rada ketok gawe aku ya tenan ya
1: iya
0: tenan ya lah bocah iki ora tau nggregeke wagu ngono kok.

0: Elah, kembangnya gak nyenggai. Ganti deh ini.
1: Masak tekan.
0: Kadengnya tak, kadengnya tak. Ganti deh kewek. Adem. Adem. Ngadem kok nyenggai. Enggak.

Cih, Chan. Sini enggak, Chan. Pek, man. Aduh. Kelingan kada suara giling nyuling ning RRI, kan. Iya.

0: Wes lumeksana lon-lonan sang
1: Abiranyu.
0: Mandap saking pertapan hanala sak wana-wasa grigiting ancala tapas sing wau dadi. Wana gung kasrang tan mintang mringgo balane maregi monggo maksih kathah. Isane ngono kang maksih galak kaya to sing ngawara andhaka sak panunggalane. Nanging dalaning satriya tareng semulembes madu. Uli jering atau pedrengan dono warih yang mangkitan samarolah kris hali ngalas pasan munggah gunung mudun jurang. Yayah angayam wono tindain sanga peke. Kedaca ono medianing gendo catur. Kacel kutak lampeng reksoso yang kang wingking saking nagari simbar manyuruh.

0: Ayan. Pongso payusian makulingan limo. Oh, tuata. Sama taro suwe ngunggu maca barisan umatian nengas. Ono satiro kang lumang sodai mandegus bakal tak takon di cara buto. Orang papa kemantar sanjurin jema sopo ceni ma sopo ceni ngayo ngaku ayo liyo nang yegus. Kita kau nimbung mesam-mesam koyak bodoh bedangan ni lawas keparat.
1: Buto buto itu mupating jali pratulah muko ya manuk beranjangan.
0: Nowo siro tambuh bareng aku balik ngendi dan kamu sopo pracekam. Waduh waduh kita kau ni turun blok nyunjung dongkong.
1: Tambuh bareng aku beri sekoi keraton simbar marunyuro.
0: Kesetikan sinuun Prabu Suroboro mojiro jaharan kudetio kolo lintering moyo. Nadian gue sopo Gus.
1: Satria yang pelong kewati kekasihku Raden Angka Wijaya.
0: Raden Angka Wijaya?
1: Ya Raden Abimanyu. Raden Abimanyu.
0: Maren setiap nama dia nih ngalas.
1: Ojo temambuh mareng laku kumoro semingkiro bakal tanggul liwat.
0: Orang kena pacut kudu bali.
1: Aweh bacut, ora weh ngurudo pari bakso.
0: Ora waru kawar kenteng.
1: Ora nona waran janur kuning.
0: Das buta mati cipopok.
1: Ndak samparan, ndak sandung rambut ngebet podo, ndak pagas curigo.
0: Wani karaku.
1: Opo kang tak odeni.

tahu guru kita status daging istambel. Boro-boro wis ngletak raja satrio pelak no patine kancaku. Nyaluk mati moro maju. Orang ngerti kiri dan link butuh aduh balang bodoh mau cerak syaut sam.

Sirna Margolayu, Sangya para raksasa katrajang kridhaning Sang Abimanyu. Samya dumugi pecah, banggir paham lasah onong lemah pating paling kerah, kaya gelagah kapita ing gajah. Ingkang maksi gesang, katingal lumonjo mimis pelayu celak gua melebung gua celak gerumbul nusup gerumbul celak jurang jegur jurang ing pengajap hayu nganti. Pinanggi dateng Sang Apeke. Amarwata suka panggaling Sang Abimanyu dupi sakit nyirna akan dateng para raksasa. Sigro ngelajeng ngelampah yang cipta yang galo kundur mering kasatrian Madukara. Sinigek ingkang lumampah neng nokang kinocap. Ing mangkitan kadhi ingkang wonten. Dasaring samudra. Tinon saking mandrawa. Panyayah nembe midhangetaken. Ocaeng kukilo kang mungguing gantang.

0: Ulun waspada agi wayah ulun Antarja ingkang sowan mringarsa ulun kulub Antarja padha kanthi harja sak sowanira marak mringarsa ulun kawula nuwun-nuwun inggih yang pekulun lulus harja sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggih ing kayiwanan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo. Iya, nggih Antara Jawa sulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanono. Kacadonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka eyang pekulun. Kowe dhe slamet po Kang. Iya ya entosin wis ndak tampa. Prembagene kadang para siadi pengestuku tampan ono. Ya. Are sapa Kang ki mau Kang? Ijen panporo wang. Ya ambles ki mau. Iya, pun Kakang metu samudra yai. Ora banjir kan? Adikku di nyaleneh nggon mutakon. Aku yang gumun kok Kang segoro jembar jer kleban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring opo wae yai. Kulub Antarja luwun wonten pangandika iki ngadhawuh yang pekulun. Katon semangka pengawak bojo jeneng kita marak mring kayiwangan. Apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuwamu? Kawula nuwun kepareng munjuk wonten kalasanipun yang pekulun. Kalasanipun yang pekulun. Sawanipun ingkang wayah. Kajawi kula sampun kangen kalian yang pekulun. Wigatos kula dipun utus Kangjeng Rama Kiai. Kautus sapa kelawan sedharmanira? Nyaturi pirsa wonten resanipun yang pekulun. Bilih ing mangke Kangjeng Rama badhe kadah damel. Kang Rama bakal duwe gawe, kawula nok-nok nuwun inggih. Duwe gawe apa nggih? Badhe kadah damel mantu yang pekulun. Wela dalah. Syukur mangayu bagya dene Kang Rama. Keparang netepi marang dharmane ngasepuh. Banjur sapa kang bakal dipolo kramakake? Eyang. Wonten ingkang badhe dipun polo kramakaken, mboten wonten sanes namung kajawi. Kadang kula Yai Antasena menika. Wela. Kaget aku kan. Bapak arep duwe gawe mantu sing arep dimantokke aku Kang. Antasena iya. Arep dientuke calon dia aku. Siadi bakal dipolo kramakake dalem kelawan putri Madukara. Anake Mak Cilik Janaka apa? Iya. Jenenge sapa Kang? Asmane Dewi Manuwati putrane Paman Janaka Kang Patutan Soko Bibi Manuwara. Sinung bejo kemayangan nggih Antasena. Dene jeneng kita kula pinikir marang sudharma kita. Kaya wis sak terpe sabab kita wis dewasa nggih. Wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulub. Lakonono apa kang dadi karping wong atuamu? Kira-kira cahaya apik apa ora kan? Lamun to dadi jodoning siadi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora. Ning ngelingi yen kuwi putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak ki yo aneh kok Kang. Ingat asyarep ngerabek ke anak-anak iwane wih urung karo calon bojone kok terus Ujug-ujug aku diparani arep dadekke manten. Gah, Kang.
1: Lho.
0: Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok. Perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya we urung kok banjur rabi iki lenggo ngingoni sok apa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku bebrayan. Ning yen kira-kira wis ketok gawe aku. Dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk. Ala apa nek golek dhewe, Kang? Apa tok lakoni dhewe, Kang?
1: Weh, ora kena.
0: Iki wis dadi kerampungane ngrembug Kangjeng Rama Kyai kelawan Paman Harjuno. Lan penglamari ya wis ditampa. Jeneng Rama Kyai aneh. Wanowe durung kok ardi rabekke wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora woro-woro dirabekke karo wong tuwa nek aku gegah kok, Kang. Ya nek bocah wedok utuh ha nek siri. Nek bentet, lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena Nukarto dawing Kangjeng Rama Kyai. Sira kudu manut. Kulup Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya nggih. Kowe aja wengkot. Ora ana kok wong tuwa njlompro ngake nyang anak kuwi ora ana. Sekabehing diminta wis kapetung luwe dhisik mula nggih Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersane Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tresno karo aku kok.
1: Lho.
0: Kok ora tresno ki mapan nggon ngendi? Lah nyatane wedi bayi aku ora tau diopeni bapak ning openi mung sibu. Coba ketang tresnane Kanjeng Ibu marang aku. Sing nakal iki ya bapak. Bareng wis dadi tinggal lunga. Nilike ora tau. Mung nek kangen mara. Bareng metu aku sayane ora tilik. Jare biyen ninggal jeneng nek lair lanang jeneng Antasena, nek lair wedok sak karepe. Lho ngono kuwi terus piye? Iya, nggih pancen kuwi wis dadi watake Kang Rama. Nanging sing percaya atimu. Wong tuamu lahir batin tresno lawan kowe nggih Antasena. Mesakanipun Kakang Antasena yen aku bali ora nganti siadi, aku bakal nampa duka saka Kanjeng Rama Kyai. Ya nek ngono aku ya kalekan lho kan. Kalekan kepiye? Ndak cah apik aku ya gelem. Serasah tok tari aku gelem. Ning nek cah elek pegah aku. Antasena kok bojone elek. Liyane aku mesti golek. Wes aku rabi mung pisan dadi. Ora arep bola-bali rabi. Ora kaya bapak. Bojone loro. Aku siji wae. Waton sing apik sing kena disawang. Ya apik wujude ya apik aten-atenane. Apik wujude kae nek aten-atenane ora apik. Wegah. Lek cah wedok ya kudu ngati-ati, Kang. Aja mung perkara gelem adune tok. Nek ning paite ya ora gelem nyandang wong wedok apa? Wong wano weduru kok malah wis ngunek-unek. Lho kuwi ancer-ancer kok, Kang. Ala kujiwa sawetara yen bekti lahir batin gelem dijak ngrekoso. Kuwi sing tak goleki. Ayu wae kae nek gundul. Sing tak karepke gundul ki gundul pangerten tanpa duwe kepinteran apa-apa.
1: Iya.
0: Mbok menawa putrane Paman Janaka nyocoki apa sing mok karepake.
1: Iya, Ngger.
0: Antaséna kuwi tumlinggah suwana menyang Jodipati.

0: eyang pareng kula nyuwun pangestu. Muli badhe wangsul dhateng Tunggul Pamenang.
1: Ya ya kulup Antaraja ora liwat Nyangon Wirahareja.
0: Mbah aku njaluk pangestu ya, Mbah. Aku arep dadi manten, Mbah Sunep. Wis bar dadi manten. Putumu tak jadilik rene, Mbah.
1: Iya iya, Nger. Sok putumu tak kon ning gawa Honda.
0: Nyang segoro kok numpak Honda iki njur kepiye?
1: Sok tak gandeng terus. Arep tak pamerke sapa-sapa.
0: Nek wis kelakon dadi bojoku.
1: Ya wis sak karepmu.
0: Muga-muga aja ana langsung sawiji apa, Nger. Tetep dadi jodhone jeneng kita.

0: Urung sawetara nggonku nganglang ana madya gantang. Bareng aku cemlorot manjing daratan. Kepethuk lawan wong gagah loro cacahe. Welah ta. Sing arep bagus kok sing mburi nganggo sisik. Welah. Ora ngowongane. Ngarani sak gelem-geleme dhewe. Eh, ki sana mandek aku arep takon karo kowe. Sopo jenengmu? Haranku Carang Pertolo. Carang Pertolo?
1: Iya.
0: Saka ngendi? Saka Kaligawe. Welah ta. Saka Kaligawe haranmu Carang Pertolo. Sing mburi sapa aranmu? Aranku Carangan. Saka gawe kali. Loh, mung diwalik.
1: Kowe sapa?
0: Nalendra Zimbar Manyura Prabu Surabura Mudiraja. Kowe ngerti dalane yang Madukara?
1: Ana apa kowe takon dalane yang Madukara?
0: Aku arep ngelamar anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati. Aku Ratu Joko Kumala-Kala durung duwe bojo. Selir wae ora duwe. Aku arep golek jodoh. Aku karo wong sabrang wis jeleh wis megah. Nyawang wae wis rumangsa munek. Aku arep golek putri saka kene. Sing tak tuju anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati.

Dino iki yen kepengin awet urip baliyo jomok teruske nggon marep nglamar putri Madukara. Lho. Sababe opo? Lek nomripatmu bolong no kupingmu. Setemene aku iki dudu wong kali gawe. Aku iki saka ing Sapta Bumi, putra satriya tunggul pawenang. Haranku Raden Antareja.

0: mati aku dikakai, gegerku ditekuk, guluku dikul rambutku. Aduh, rapi sobong gue, ini kayak kekuatan yang ngopoy.
1: Yen kue budi, pedot gulumu.
0: Antar jahku uribono.
1: Yen kue njalo urib, kudu kue bali yang negaramu.
0: Ya, wis aku ora bakal sida nglamar putri Madukara.
1: Kang,
0: opo? Aja mungkon bali kepenak dheweke. Dheweke engko bali tekan garane nyungsun kekuatan terus liya wektu ngrebut karo calon bojoku, Kang.
1: Lah piye, diwenehi perjanjian. Bali ning ora entuk dadi ratu.
0: Sok sing dadi ratu aku. Wes negarane sak wilayahe sing duwe aku.
1: Dina iki kowe kudu manut karepe adikku Antasena.
0: Piye?
1: Nadyan bali ning kowe ora kena dadi ratu. Negara Simbar manyura dadi dheweke adikku Antasena.
0: Yo. Yen kowe gelem slamet tutuk uripmu. Ning nganti ora entuk pedhot gulumu.
1: Oh iya.
0: Ya Raden Antareja, aku manut apa sing dadi perjanjian ning Raden Antareja.
1: Kelayang segel, Kang.
0: Ayah, ben opo aku ndak. Sopo ngerti nek dhewe mencel-mencel. Ora Antasena, aku wis nuhoni apa Kang dadi penjalukmu, wis aku mung trimo nunggu, wis lagi dong bejaku. Ora entuk putri malah kelangan negara iki lagi aku.
1: Mula nek ngarah ya sing setimbang.
0: Kowe kuwi ratus setengah buta kuwi aja ngarepake putri putrane Paman Janaka. Aja sok demen bedang karo pacangan ing liyan, ngerti?
1: Ngerti?
0: Ya. Wis aku ora niat bakal mbaleni itu minta kuwi sing kleru. Aku ora ngerti yen wis dipacangan karo kowe Antasena.
1: Yen pancen kuwi wis Marto pacara kaya kudu bali tung gunen sawetara negara Simbar Manyura.
0: Liya wektu Antasena kalawan calon gane arep entek kono.
1: Iya wis tak dongake biswa

0: Sumben bakal ana lakon Antasena dadi ratu.
1: Weh, calon iya, nyatane wis dicepaki negara, mung kali ngenggone. Besok kapan enten ana tutuke iki?
2: Weh, ladalah. Yen pancen mengkono, aku melu mangayi bagyane kowe kudu ngerti marga olehmu entuk kamukten kuwi lantaran saka aku. Wis mestine wong tuwa goleke nyang sedulur sing pernah nom.
1: Iya. Ayo dia juga suan mengku mundak dadi pengarep-arep ingkang jengkromo kiai. Ayo tak derek iki, Kang.

0: Omborcu, bodokan diraharjo tekamu. Inggih Romo Kiai dateng kapun dibaring berbagi paduka Romo Kiai. Bekti kula mugi kunjuk. Wah, iya wis tak tompo. Onto sino, ibu debeci. Selamat pak. Agi so teko gini. Bektiku katuro pak. Wah, iya wis tak tompo kowe nyaturke bekti karo aku. Kang Mas Samirarjo rawuhipun. Yo yo yayi. Wis tak tompo banget penerimaning pun Kakang Yayi Prabu ing Pringgondani. Adikku Antasena padha rejo.
1: Yo Kang Gatut, selamat Kang. Bojomu ra yo sip enak to? Wis ora ketaman lara apa-apa.
0: Yo ora ono sawiji apa yayi.
1: Syukur. Wis meteng rung Kang.
0: Durung yayi.
1: Oh, kesuwen. Kesuwe kok.
0: Wah, mbok yo dialusake dis.
1: Ah, salus apane? Dialusno yo meteng.
0: Wong kok mogole kaya ngono. Ontorjo, kula Rama Kyai. Ih, laku murak ora ono alangan opo-opo.
1: Ih. Lampah kula wilujeng niring sambi kala saged sowan wonten ngersanipun Hyang Pekulun Baruna.
0: Ih, mbahmu bareng tok wenehi keterangan yen aku arep mantu.
1: Ih. Rumaos lega manahipun. Dene Kangjeng Rama Kyai saged netepi dharmaning asepuh.
0: Ora rene mbahmu.
1: Nuli mboten saged rawuh. Malah ing nalika semanten kula sampun babaraken dateng kadang kula Antasena. Pak.
0: Opo?
1: Jari aku arep tok rabeke, Pak.
0: Wah, iya.
1: Arep cangkem ndi, Pak?
0: Opo rung dikandani Kakangmu Antarja?
1: Wis. Ning aku luwih rayoga. Rayoga yen bapak dhewe sing kandha.
0: Biar tarapi agi kelawan putri Madukara anake Paman Amujanaka. Yaiku jenenge Manwati bocah apik. Jumbuh yen dadi bojomu.
1: Rambuté dawa apa ora, Pak?
0: Wah. Aku ora namatake.
1: Nek ngruwis emoh aku. Nek ora dawa ketel aku ora seneng. Nek ngruwis kon golekke anu, Pak. Lengo miri. Aku gak nek mung arang-arang. Ngowe toge apike ning nggon rambut. Ora nganggo apa-apa anggere duwe rambut. Wis tak goleki.
0: Adikku di adikku.
1: Putrane Paman Janaka iki kabeh ora ana sing kuciwa.
0: Antasena. Putra Paman Arjuna iki ora ana kang ala kabeh ayu. Lan galak wulu. Buktine garwaku, bayimu pergiwo.
1: Wulune akeh.
0: Sing tak karepake. Rikmane ketel. Kabeh putra Madukara ngono kuwi.
1: Yo. Aku seneng kaya Mbak Yu kaya, Kang. Manggo simbar dodo.
0: Iya.
1: Gentangan tukul wulune.
0: Iya.
1: Sikil tukul wulune.
0: Iya,
1: wis kabeh. Kebak wulu ki aku seneng.
0: Iya, saja kuwatir.
1: Kabeh putra Paman Janaka ngono kuwi. Nah, yo. Nek pancen kaya sing tak karepake aku gelem nglakoni ini, nek pancen mengko ora kaya karepku. Pak ing kowe, Pak.
0: Wis. Wong edan. Wah, bapak nek dinggo dolanan. Kowe iki mogol ya mogol nek karo wong tuwa ki mbok rada ngejeni.
1: Ayah, tiru sapa? Lho, dikandani kok. Kangjeng Rama iki ora kaya ngono kuwi. Ha, kacang moso ninggalo lanjaran.
0: Wah, butuhe kuwi gelem nglakoni.
1: Yo. Nek kaya sing tak karepke aku gelem nglakoni. Nek ora kaya sing tak karepake, gah.
0: Aku ki nadyan dibojo wong wedok ning sajak ora medoki kae lho, Kang.
1: Ku malah seneng tekis iki. Kaya bibi Sri Kandi kae nadyan putrine ora kaya prajurit ngono lho, sing tak karepke ngono kuwi.
0: Iya, mbok menawa kesempatan.
1: Ah, nek ngono aku matuk.
0: Gandeng wis nayugyani. Iki dina kanggo daping temanten mung kari dina iki. Pontorjo,
1: kula
0: adimu dandan ana cara manten.
1: Ayo tak dandani. Ah, gah. Segelem yo ngene ora gelem yo wis. Sing dadi manten kudu sandangane kok. Wonge kok.
0: Iya ning dadi sawang karepin patut.
1: Asmo malah aku nonton sepiro katresaning calon bojoku. Nek sak-sake gelem jenenge selahir batin tresno. Nek gelem mung barang nyawang apik ngono e. Okeh tunggale. Si apike jadi parane. Ku bareng wis ketok lungset terus tinggal minggat wegah aku. Wong itu apa ngono iki?
0: Iya ning ya ben ketok
1: resep di sawang. As, ngene wis resep kok. Ormas aku elek ya sandangku iki. Wah, iki ambak koyo ngene iki cap lho iki. Pamerke. Kreseke iki rak kowe krungu to. Kreseke iki rak kandeling kanji.
0: Iya, iya, iya.
1: Tur isengguang lho iki. Ora tuku malah di piye? Aku malah seneng basa sembuhan ngene iki kok. Le anyar ngono malah kene ngudut malah rekoso. Nek sembuhan ngene iki tak nggo bacut ping pirang-pirang lah wis. Ijik ketok. Sing penting rak lari aneh.
0: Ya sak karepmu. Yen ora gelem dandan wis adus dhisik.
1: As wegah. Aku ki wis nggon banyu cik kon adus. Cekake wis gelem yo ngene ora gelem yo wis.

0: Abimanyu Padhara Harjo Suwanmu. Kula nuwun inggih Kangjeng Rama dhateng kapundi bekti kula kunjuk. Iya wis ndak tampa. Kakang Semar Padhara Harjo.
1: Ana wilujeng.
0: Ana kawan padha slamet.
1: Wilujeng, wilujeng, wilujeng. Jare arep duwe gawe. Kok urung gawe tarup ya Kong. Padha ki awake dhewe lunga le ngobet kene ora enak.
0: Janur-janur kok urung dipasang.
1: Alah de gawe saiki ki mayar.
0: Mayar piye? Itu patak gambar iki nek ndoro sida duwe gawe mantu entah tamune ya Kong. So nek kelakon pas kendinging dina duwe gawe aku arep dadi among tamu. Aku wis nyicil yasa jas krawok mburi. Arep wis ndandake iket kasatriyan kerisi ladiran. Karo wis takon gaweke sabuk karo Mbak Yumu. Jareku wis tak wiru ndek mben. Eleh. Wong urung kariwani kok wis miru jare. Ayo. Terus aku melaku karo gila-gilo. Manut lakune ngirama. Somben aku le dadi protokol. Sing ngaturke pambagyo.
1: Kula nuwun. Kepareng matur dumateng para tamu.
0: Eleh, wong gedhi kok suarane cilik. Ben lenyah kok karo nganggo kacamata. Sebenarnya aku mesti dialem para ratu sing padha rawuh. Amunge tamu sapa kok gagah men kae. Aduh, nganggo. Nganggo apik kok dhuwure ra elok. Terus aku udut udut rokok. Jaluk ndek gareng. Oh, wes. Among tamu rokok e njaluk. Lali. Lali aku bagi aku apa? Kowe tukang numbali mo. Tukang masangi tumbal. Men slamet oleh ndi gawe. Layan aku, kowe jaga pengeras reng. Gareng tangani uwek e jaga pengeras. Jadi bengong wae. Sing bakura. Kayak pangerti. Jadi kayak dibantu malah. Jadi bengong. Aku isa sing jaga nggo nyagan. Pokoke jaga nyra tak jaga wis. Ada kaya tahanan Gong. Soar tak sak durunge pegelaran arep tak wareki sik. Tak tari pekaremane apa? Ditari ae malah metu-metu. Wis tau lho ngono kuwi jadi tora tari malah ngeblong. Eta kok tak pas. Pakeke nggon gelas kae. Rokok saler kanggo wong papat. Oh, wis. Abimanyu kula rama piye pawartane nggonmu ndak utus wanring pertapan nuwun inggih rama kula sampun marak wonten ngersanipun Kangjeng Eyang Eyang Premban paring dawuh pesti jodhonipun Nyai Manuwati inggih namung Kangjeng Rama ingkang saged mertitisaken. Liyane ku ora ana dawuh maneh mboten wonten sedaya budidayanipun Kangjeng Rama ing mriku marginipun pinanggihipun Yayi Manuwati kalian jodhonipun yen pancen mengkono kan dipepayung pangestu ning Eyang Premban muga aku bisa lebdo jodhoake anakku Kakang Semar
1: kula mongso duduwo katentremaning kasatriyan. Enggih, mengke kula sing ajeng numbali. Lajeng calonipun temanten kakung binjing sinten to? Besok kuwi bakal ngerti dewi calon mantuku. Napa nggih sekawan iku sedaya? Ndara Kakrasana, ndara Wisata, ndara Samba, ndara Purwaganti kalih ndara Lesmana. Menggo salah siji sira bakal nyumurupi Petro Nun. Ngalun-alun pasang ono. Kenteng kawat blabar wojo. Loh. Dhewe napa? Kowe kudu manut kono. Aja nganti kowe mbadal dawuhku tinggal kenteng ono kawat blabar ono wojo. Weh, pangune ndara arep nanggap tinju kok. Piye? Didhawuhi masang kenteng kawat blabar wojo iki ora dienggo tinju apa eneng? Weh, sajake. Ndara arep ngetokke pengeram-iram di didu gareng sajake. Karo mbakyumu. Tinju kok ono lanang. Dene ora liyane aku kalahan kok. Menang karo mbakyumu mungang. Petro enggal mangkato. Nggih. Heh, arep eneng apa kok pasang kenteng kawat blabar wojo. Molo gareng kula. Undang no kabeh poro kaulo madu koro dino sesuk inen porjo ngelumpuk ono ngalun-alun wano ninggi
2: kumbi kondang kambing langit kelap-kelap kapon dirikin sanging sang maweh gandrung
3: prataning sang yo poro pangarak temanten.

0: Yai Harjuna pun kakang kang prapto, Yai.
1: Iya, Yai Harjuna pun kakang kang prapto.
2: Kula Janaka bapak kang rawuh, Nger.
1: Raden, kula ingkang sowan, Raden. Koko Prabu Sarimbit kula ngaturaken karah Harjan.
0: Yai kaipe ya wis ingsun tampa.
1: Iya, di Mas Harjuna wis nak tampa. Rama Penemban Samira Harja.
2: Oh iya, iya Nger Janaka wis nak tampa.
1: Anoman prayogakno.
0: Inggih,
1: Gusti mboten kirang prayogi. Putraku Samba, Wisata, Lesmana lan Purwa ganti padha raharja.
0: Mriki nggih paman dhateng kapundi?
1: Nggih, paman dhateng kapundi?
2: Nggih, man dhateng kapundi, man.
1: Mriki nggih Gusti dhateng kapundi?
0: Wah, ayo Pak. Sinuwun padha rawuh mantene papa teko kabeh, Gong.
3: Wah, dudu. Mantene dandane jan. Wah. Sing ngedapi-dapi kabeh ya, Kang. Iya.
1: Sing ora pokro kira malah anake Ratu Ngastina kuwi lho. Wis nganggo kaos dawa. Hem-heman. Ijik nganggo jaket. Ngarep dhewe beskap landung.
3: Ae pameran pesugih bondo ae.
2: Ora ngajar. Deloken jaket kuwi tetron.
3: Malah tipis.
2: Oh, sepatuku.
3: Eleh-eleh.
1: Sepatu kiwa kabeh ngene.
3: Kaos e kae ndek uwur.
2: Tak taleni karet kere.
3: Oh, sira pokro.
1: Anake pegawai Anoman kaya bagus ya. Bagus ning kurang nyandang kae.
3: Jari wis koplok.
1: Meneng kok tak patak watu kowe iku. Ala karek iki manten
3: eleh-eleh. Manten.
0: Kaipi
1: kula wonten dewe.
0: Para panimpun kakang sida mbacutake rembug. Kepengin nyuwitake putrane Samba. Tumuli enggal dhaupna kelawan keng putra. Nini Manuwati.
1: Arjuna.
0: Para panimpun kakang masrahake Wisata. Mongso Bodhowo. Pengupenmu jroning ana kene. Lan wis bubar dhaup tak boyong nyang Mandura. Bakal tak wisuda ana Mandura.
2: Janaka, tekani bapak ana kene bakal masrahke kelawan ponemu Lesmana. Mangsa Bodhowo dhaupna kelawan putuku si Manuwati. Nggih, Man, nyuwun dhaup, Man. Genduk Manuwati ajeng kula kanthi wangsul ten Ngastina. Kula nyuwun dhaup, Paman.
1: Kula nyuwun dhaup, Paman. Gusti, kula nyuwun dhaup.
3: Iye Gong, putrine mung siji mung sing ngarepke papat. Apa digoleki putri liyane? Anakmu wis entuk nang Lesmana. Heleh, Sembah. Dhewe mantu kaya ngono kae wis. Wis anyar kasake modho tuwa kae. Diman syuting ini wis ketok kok.
1: Koko Prabu.
0: Yai kae pe apa?
1: Kepareng Lesmana saking sawetawis karana menika dereng jangkep kemanten ingkang dateng.
0: Lho, rak papat.
1: Mboten sedaya wonten gangsal.
0: Sopo?
1: Putra kula Antasena.

0: Amprong aku sing teko. Kang Mas Samira Harjo. Iya, wis tak tompo.
1: Aku sing teko,
2: Nah, mantene tambah siji. Aduh. Ae le mogol teko, Dru. Iya, ning manten, Dru. Sandangane kae piye to kae? Wong manten kok jarike dicancut kaya kaya ngono. Ya wis ben bar mlaku wado kok.
1: Gong, aja ngrasani apa, Pak? Copot mripatmu kowe iku.
2: Bongol lho, Gong. Lu engko nyopot kowe Gong tinimbangane monggo mereme ya. Eh, mripat penting enggak?
0: Lamprong. Wonten menapa? Anakmu wadon ndi? Anakmu wadon ndi kene nang didhau pagi. Iki dinane wis ketemu. Onto sinaris tak gue merini di anak muadun.
1: Yo, di pejukun di lek tak dilai kaya apa. Nek utuh ya aku harap. Nek ciri aku moh.
2: Aduh, kaya wong tuku gelas. Nek utuh harap nek ciri moh.
0: Kang Mas kepareng semene sawetawis. Hewit meniko ingin ngelamar mboten namung putra kula Antasena. Sopo wae. Putra kula Samba Wisada Lesmana dalah pun purwa ganti.
1: Yai putramu tak kundut Yai.
0: Eh Arjuna pun kakang sopo iki?
1: Aku rak kakangmu ipe. Tak jaluk putramu. Kulok janako aku sopo. Aku gurumu ngir. Kowe kudu eling karo bapakmu aku.
0: Parang wae ngedateng pun Anoman Raden. Ya jengguku sopo-sopo. Yen kue abet karo wong liya timbang sedulur. Aku ra duwe sedulur kue ora apa-apa.
2: Padha wae kok ngene iki ya. Kabeh waris piye ya Gong, pilih salah siji engko liyane meri.
3: Miyoto laruto saking gudho sang guru kula. Yamoto so sang tri.
0: Sak menika mekaten kula gadah pasanggiri piye temanten gangsa keparenga dipun lebetaken wontening kenteng kawat blabar waja kaparenga ngetingalaken dhateng kadigdayanipun sinten ingkang menang inggih menika ingkang badhe garwa anak kula. Wah yo kuwi aku matuk.
1: Mengkono kan dadi karepmu Yai?
0: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
1: Oh iya. Samba toto.
4: Oh inggih.
1: Disoro
0: kula.
1: Toto. Ketono kadigdayanmu.
0: Nuli.
1: Lesmana?
4: Kula yang
1: ketono kadigdayanmu, Ngar. Wani ya, Ngar?
4: Nggih.
2: Edeh. Sira umur suwe kae. Ketok ya gagah ning delet mau diar kan kowe. Ya iya sira sembodo ada cakrake.
0: Antasena.
1: Apa Pak?
0: Mlebu menyang keneng kawat blabar waja. Ketokno kadigdayanmu kalah terus durung papat iki.
1: Gelut.
0: Iya.
1: Gah. Wis ora sida rapi we Pak. Tapi ya wong karo waris kok kon gelut njur kepiye?
0: Piang ora mangkat tak getok sirahmu.
1: Ya wis.
0: Petro Dun morenggal deretno menyang blabar kawat.
2: Eh sidane gawene tak kira arep nanggap tinju. Jebul mantene sing arep ditonton ngadi. Dan enggak Gus, padha nek Gus.

0: Antasena cetha kowe sing gagalake kelon. Niatku mulo manut tak tugel gulungmu Antasena.
1: Kang Elinga ya kang kowe iki sedulurku tuwa. Aku teko kene iki ora niat arep bondo yudha karo waris. Apa edan apa piye aku iki? Elinga kang. Nek prakara kowe arep seneng karo Manuwati ya wis pek aku ora ngendeli.
0: Men paman wis darbe pasanggiri. Aku kudu bisa mateni darbe pasanggiri. Aku kudu bisa mateni kulo dhisik.
1: Ya wis karepmu ning aku ora niat wani karo kowe.
0: Ayo tanding karo aku.
1: Wegah nek kowe arep mulo aku nyopo lan aku ning ora arep males karo kowe.
0: Oh lah gandang. Ning aku.

Duh, bingung kok pikirannya waris kuwi. Wong perkara wong wedok kok dadi gelut karo waris kira ya kebangetan. Wong aku wis semoh lho. Nek arep ngepek ya wis dipek aku iki ora arep nggondeli. Lho iki nyegat aku Kakang Wisata iki. Antasena kuwi manut tak pateni. Ora mati aku ora kelakon daop lawan Manuwati. Ya yes, sinyo patenono, ayo perang karo aku. Gah kuwi sedulurku tuwa kok aku kon perang. Mbok yo sing bener to, Kang. Wis sing wening pikiranmu, Kang. Mbok yo eling aku ki warismu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia menyimak persembahan kami selepas kami hadirkan Wayang Kulit Semalam Suntuk hingga pagi ini pukul 5:01 waktu Indonesia Barat. Edisi siar Minggu akhir pekan lembar ke-13 bulan September 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember siap untuk hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda dengan beberapa acara diantaranya pendengar. Pagi ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, insya Allah akan bersama Al-Mukarram Kiai Haji Iqbal Ridwan. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Pagi Produksi RRI Jember bisa Anda simak. Kami rangkai dengan Jember pagi ini yang hadir sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Jember menyapa edisi akhir pekan adalah suguhan acara kami selanjutnya. Insya Allah juga akan kami hadirkan info perakiran cuaca bersama perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Kemudian pagi ini pendengar kami juga akan siarkan secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan Jalan Karimata Jember. Kemudian kami rangkai dengan musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia beberapa acara yang sudah kami persembahkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur

0: betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak Mutiara Pagi ini dan kami segera bergabung dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, menghadirkan Al-Mukarom Kiai Haji Iqbal Ridwan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa yugafi mazidah Rabbana lakal hamd. Man bughili jalali wajhik wa azimah sultanik. Subhanaka da nafsi zanan alayka kama asnayta. Ada nafsika. Fadaka alhamdu hatta tarudah. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على هدي أصحابه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد ومنها الطلاق البدعي. Kita masih membahas berkenaan dengan maksiat-maksiat yang berupa ucapan, perkataan yang dilafadzkan oleh lisan kita, yang keluar dari mulut kita, yaitu at-talaqul bid'i, perceraian bid'ah. Suami istri diikat dengan pernikahan yang ditetapkan, pernikahan itu dengan cara yang sah, memenuhi rukun-rukunnya, yaitu yang menikahkan adalah walinya dan disaksikan oleh 2 orang. Kemudian di dalam negara kita ditetapkan ketentuan juga tidak sah pernikahan kecuali dilakukan dengan hadirnya petugas dari KUA untuk mencatat dan menyatakan bahwa pernikahan itu tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk dilaksanakan karena telah terpenuhinya rukun-rukunnya. Kemudian yang dibahas di sini yaitu perceraian. Jadi kita bisa nikah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, dan kemudian kita bisa cerai

yang halal menjadi haram. Karena apabila sudah cerai, ya istri kita yang asalnya itu halal haram bagi kita. Kemudian di dalam perceraian ini pun ada yang disebut dengan perceraian yang bid'ah, artinya haram. Bid'ah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, perintah Rasulullah. Karena semua aturan agama itu berdasarkan firman Allah dan berdasarkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Kemudian kenapa menjadi tolak yang bid'i, yang bid'ah, yang haram, ya karena melanggar peraturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talak itu boleh saja, mencerai itu boleh saja, tapi ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ya, bagaimana setiap kita nikah, itu selalu penghulu yang menikahkan kita atau orang tua yang meninggalkan kita, itu selalu mengucapkan apa? Uzawijuka ala ma'amarallahu bihi, aku kawinkan engkau atas dasar perintah Allah yang memerintahkan dengannya. Ini misalkan bima'ruf, kalau nikah ini diterusin, maka diterusin dengan bima'ruf, dengan cara yang baik-baik. Artinya seorang istri terpenuhi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana juga seorang istri memenuhi hak-hak suaminya. Seorang suami melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya dengan sepenuhnya, dan juga seorang istri memenuhi kewajibannya dengan sepenuhnya, sehingga terjalinlah pernikahan yang sesuai dengan dikatakan oleh Allah bima'ruf, dengan baik. Kalau tidak diteruskan karena ada persoalan, karena ada masalah, yang pernikahan ini tidak bisa diteruskan, bisa diteruskan, diperiksa, diselesaikan, yaitu dengan cerai. Kalau tidak diteruskan, artinya terjadi perceraian, harus juga bi'ihsan, dengan cara yang baik pula. Jadi ma'ruf dan ihsan itu sama artinya, dengan cara yang baik, artinya cara yang masing-masing rela, masing-masing ridho, ya, masing-masing menerima. Kemudian yang dibahas di sini dalam kitab ini, yang terama ya maksiatnya lisan, perkataan atau ucapan kita, kita mengucapkan kata-kata tolak mencerai istrinya yang masuk kategori haram atau bid'ah. Karena memang dalam syariat kita bahwa orang perempuan itu di dalam agama kita ini, dalam pernikahan maksudnya itu, dan dalam perceraian maksudnya itu, ada dua macam. Darbun fitolakin sunnah, itu satu macam. Di dalam menceraikannya itu termasuk sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh. Ya. Sunnah di sini diartikan boleh, bukan sunnah orang kawin itu sunnah mencerai, tidak begitu. Artinya sunnah di sini dikatakan tidak melanggar sunnah Rasulullah, artinya boleh.
kalau tidak melanggar sunnah Rasulullah berarti boleh. Bukan artinya sunnah itu ya diperintah oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk kawin dan memerintahkan kita jangan, kalau sudah kawin jangan cerai, pertahankan perkawinan itu. Ya, tazawwaju wa la tutalliqu. Kanjeng Nabi mengatakan perkawinlah kalian dan kalian jangan cerai. Ya, pertama, ya, berusaha untuk membangun perkawinannya itu, menjaga jangan sampai terjadi perceraian. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, abghadul halal ilallah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu at-talak, adalah cerai. Ya, cerai sekalipun boleh, tapi dibenci oleh Allah. Allah tidak suka. Ya, Allah tidak suka. Apalagi kalau ya kawin cerai itu dalam satu hadis ya dilaknat oleh Allah. Perkawinan yang membuat kita dilaknat atau perceraian yang membuat kita dilaknat, yaitu perkawinan yang selalu tujuannya kawin untuk cerai. Tujuan kawin ya, jadi hanya untuk ya melampiaskan syahwatnya saja, kawin cerai gitu ya. Nah, ini makin sengsara banyak orang, ini bikin masalah pada banyak orang, sengsara sama membuat sengsara para perempuan-perempuan yang dicerai itu. Nah, sekaligus juga bikin sengsara pada anak-anaknya, kalau ada anak-anaknya ya. Nah, ini ya sudah pasti perkawinan itu ya lebih banyak. Sekarang kita lihat perkawinan lebih banyak orang yang punya anak, melahirkan anak dari perkawinan itu, daripada perkawinan yang tidak memberikan ya buah, memberikan anak. Karena memang ya ada orang kadang-kadang ya yang laki mandul atau yang perempuan mandul ya. Nah, karena itu ya, ya semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sebagai seorang muslim semuanya ya harus ridha dengan takdirnya. Ya, kali pada masalah ini tolak ya. Jadi tolak itu ada dua macam, yang ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Bid'ah artinya haram, tidak boleh dilakukan. Apa yang sunnah dan apa yang bid'ah? Yang sunnah itu yaitu seseorang dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci, tidak dikumpuli, si suci tidak dikumpuli, itu sunnah. Menjatuhkan talak harus dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan suci ya, istrinya tadi itu yang mau dicerai dan tidak dikumpuli. Kenapa mau nak tidak dikumpuli? Ya kalau dikumpuli bisa jadi setelah dikumpuli terus dicerai ternyata ya hamil terus, ternyata terus bunting. Nah, ini kan bikin sengsara kepada ibunya, bikin sengsara kepada anaknya, lahir tidak punya bapak ya. Bapaknya ada tapi sudah tidak jadi suaminya ibunya ya. Ya, kemudian kalau dia kawin lagi dengan orang lain, belum tentu bapaknya yang bapak sambungnya itu, bapak tiri itu open sama anaknya, bukan anaknya ya. Nah, ini ya, dan juga secara psikologis anak tadi itu terpukul ya. Kalau psikologisnya terpukul bisa ya, ya ada apa itu ya, bisa bermasalah pada dirinya, pada kejiwaannya dan kepada kecerdasannya dan pada
pendidikannya, ya, jadi tidak sehat. Nah, ini ada itu, ya. Ya, ini dijaga dan supaya nantinya juga tidak nyesel. Karena maunya perceraian itu karena dia kawin dah, oh tidak mateng-mateng menu. Wis tahun, long tahun, telung tahun, tahun tahun, long tahun, 10 tahun. Akhirnya ya itu terus, ya. Maksudnya mau cari yang lain barangkali bisa hamil gitu, bisa mateng ya. Ya gitu. Nah ini kan ya. Apa? Timbul penyesalan ya. Bisa-bisa timbul penyesalan dari ya sang suami maupun ya dari sang istri. Kalau umpamanya perceraian itu tadi atas permintaan istrinya. Istrinya yang menuntut minta cerai. Ya, akhirnya cerai. Ternyata kalau dianggap suaminya tidak bisa membuahi dirinya, tidak hamil-hamil. Ya. Ternyata hamil. Ya, ini kan nyesel dia. Istrinya nyesel. Dan ini orang yang minta cerai, seorang istri, secara khusus seorang perempuan, yang minta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Umpama nih, dan kayak ragat, dan kayak belonjo. Itu enggak apa-apa seorang perempuan minta cerai. Orang dari kayak belonjo, lahir maupun batin. Jadi kumpuli umpama nih. Umpama nih ya. Lu apa gunanya saya ini? Bebujuan enggak dikumpuli. Tak kumpul, ya. Nah, ini berhak dia untuk. Tapi kalau ya sudah dicukupi semua itu, dia minta cerai. Ayyumamra'atin Rasulullah. Ayyumamra'atin, siapa saja perempuan talabat min zawjiha talak, dia minta dari suaminya supaya menceraikan diri. Min duni ma ba'sin, dengan tanpa dosa, tanpa salah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, oleh agama. Ya. Well, lam tarih ra'ihatal jannah, perempuan tadi itu enggak bakal nyium baunya surga. Baunya surga aja enggak nyium. Bukan masuk surga, baunya surga. Padahal baunya surga itu habis dicium dari perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Ya, kan main jauhnya. Ya. Dan dia satu hari di akhirat nanti itu kalbisanatin mataudun. Seperti 1000 hari yang kamu hitung di bumi ini. Kamu hitung 1000 tahun itu satu hari di akhirat. Nah ini bahayanya orang minta, perempuan yang minta cerai. Ya. Ya. Jadi ya. Kemudian ya, maka hendaknya diperhatikan ini ya. Kemudian sedangkan tolak bid'ah yang kedua, bid'ah itu dari yang sunat ya. Kemudian tolak bid'ah adalah menjatuhkan tolak dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid dia jatuhkan tolak. Ya. Dan haid yang ya. Kemudian au fi tuhrin, atau menjatuhkan tolak dalam keadaan suci tapi wis dikumpuli bojone. Nah ini ya juga termasuk kategori bid, maka dua keadaan ini harus diperhatikan. Jangan jatuhkan tolak di waktu istri sampean haid, dan jangan jatuhkan tolak di waktu istri sampean suci yang sudah dikumpuli. Kalau bisa ya, jangan jatuhkan tolak dalam keadaan apapun. Itu yang lebih bikin ridha Allah Subhanahu wa taala dan bikin ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diceritakan dalam satu hadis bahwa setan itu setiap hari, iblis itu ya berkomando tertinggi dari semua setan-setan yang ada

di muka bumi ini yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia, dikirim oleh iblis untuk merusak kepada manusia, ya, membuat kerusakan kepada manusia. Kemudian diwajibkan semua setan-setan untuk lapor pada iblis. Ya, kepada iblis. Ya. Kemudian datang setan. Saya telah merusak seorang manusia. Saya buat dia minum khamr, dan kemudian kamu tidak berbuat, tidak seberapa kerusakan yang dilakukan. Kemudian datang lagi satu orang, saya telah merusak manusia, saya bikin dia mencuri. Lapor, wah kamu, ya juga ya kurang besar kerusakan yang kamu lakukan. Kemudian datang lagi, saya telah merusak antara dua orang yang saya bikin tukaran keduanya, ya, kamu ya, ya urusan dunia, ya mana ya, ya urusan jabatan atau san liane macam-macam, tidak seberapa kerusakan. Terus begitu ada satu setan yang lapor, saya telah merusak dua orang laki perempuan, suami istri yang asalnya baik-baik, saya rusak sehingga jadi tukaran, sehingga jadi perceraian. Ah, ini kamu jempol, kamu ini jempol, kata jempol dua bukan satu ini. Nah, ini loh, ya sampai seperti itu dalam satu hadis diceritakan, ya. Kemudian ya lanjutnya ya, lanjutnya ya ini dan membahas mengenai masalah perceraian yang beda, ya seperti itu tadi ya. Kemudian ya kenapa kita harus menjatuhkan talak itu dalam keadaan suci, ya, idza talak, karena firman Allah Subhanahu wa taala, idza talaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna, kalau kalian mencerai seorang perempuan, firman Allah, ya, maka cerailah di waktu yang dia langsung iddah. Ada mensuci kan? Langsung iddah. Kalau

apalagi masih baru berhalangan dari cerai, bisa saja nanti dia ya headnya itu 15 hari, kan dia menunggu lama, selama 5 hari, 15 hari, ya itu ya bikin bikin idrar itu ya, bikin ya ya, ya wada orang madorot kepada masyakot kepada ya perempuan gitu ya. Kenapa? Karena orang cerai itu begitu iddahnya selesai ya, jadi cerai salah satu kuru 3 kali suci ya iddah itu dianjurkan untuk segera ya, kalau mamanya mau kawin ya, karena dia dianjurkan untuk segera kawin kalau bisa, karena perempuan itu tidak mau dia mamanya punya tanggungan anak-anak kecil dan ya, yang dia tidak kerja kan dalam keadaan sakot, dalam keadaan yang berat, menghadapi kehidupan yang berat ya, sejanya sebaiknya memang segera kawin. Hello, dalam keadaan head dia tunggu selesainya head dulu ya, jadilah lama-lama ada 3 kali suci itu sudah lama kok ya, tambah lagi dengan masa dia itu head ya, ini jadi ya, prinsip agama kita itu tidak membenarkan ada ya kesukaran atau ya atau kemadharatan bagi seseorang ya. Kemudian ya, ini itu juga Allah beri ada wasul iddah ya, tulisnya iddah asal ya, ini dan ya asal dan hitunglah iddah ya. Jadi hitung mulai ya, mulai dia jatuhkan itu sudah dihitung di hari dia jatuhkan, dihitung dari itu iddah itu sampai 3 kali suci ya. Ini kalau kalau yang apa itu dalam keadaan head ya berarti tidak langsung wahsul iddah, tidak langsung dihitung, nunggu selesainya headnya dulu kan begitu ya. Ya. Kemudian ya kemudian untuk lebih jelasnya masalah perceraian ini ya, ya lebih apa itu saya terangkan berkenaannya dengan tolak ini, dengan perceraian ini. Ini saya ambilkan dari kitab lain, bukan kitab yang saya baca ini, dari kitab takrib ini, bahwa tolak itu ada 2 macam. Ada yang sorry ya, ada yang kinayah. Sorry itu dengan lafaz yang jelas, sorry ya, dengan lafaz yang jelas, dan kinayah kania itu ya, lafaz yang ya, apa itu merupakan memberikan indikasi, memberikan pengertian untuk makna perceraian gitu. Adapun lafaz yang sharih itu ada 3 yang sharih, yaitu kata-kata tolak atau kata-kata firaq atau kata-kata sarah. 3 ini semuanya 3-3-nya ini disebut dalam Al-Qur'an, dan dalam setiap saya terangkan tadi setiap ya orang mengawinkan anaknya atau pengulu mengawinkan ya yang dikuasakan kepadanya oleh walinya itu kan uzawijuka alam amarallahu.

0: misalkan bima'ruf atau tasrih. Tasrih ini artinya tolak, bi'ihsan, dengan baik. Artinya tasrih itu asalnya secara bahasa itu melepas itu, ya, mudari atau ngucul atau ngecul, ya. Nah, ini semuanya dalam Al-Quran yang tolak. Allah berfirman, at-talaqu marratan, tolak itu dua kali. Artinya dinyatakan dua kali. Tolak pertama sampean bisa balik sama istri sampean tanpa nikah lagi sebelum selesainya iddahnya. Ya. Kemudian yang yang kedua tolak yang kedua sampean juga bisa balik lagi, rujuk tanpa akad lagi, cukup dek sampean tak baleni ngono cukup wis, dengan bahasa Jawa sah wis, sampean tak baleni, ya dek aku balik nang sampean maneh, itu. Oh, itu ndak ada kata-kata yang lebih besar pahalanya itu dari kata-kata dek sampean tak baleni, ya. Untuk dek aku balik nang sampean itu sudah cukup. Ndak usah panggil kiai atau penguruh. Ya, ndak usah. Nah, kalau yang ketiga, ini lain lagi. Kalau sudah mencerai lagi, ya ini tidak masuk atau marotan, ya ini ya dia tidak bisa balik lagi. Kalau sudah mencerai ketiga kalinya tidak bisa, makanya harus hati-hati, karena perceraian tiga kali, talak ketiga itu tidak harus ya di dalam ya. Di dalam apa itu tiga kali diucapkan dan di dalam tiga tempat. Kamu saya cerai, kemudian di lain tempat, di lain hari, kamu saya cerai, kemudian di lain tempat lagi, kamu saya. Tidak harus seperti itu. Tetapi kalau dia melafadzkan di dalam satu tempat, di dalam satu tempat, mencerai langsung tiga kali, jatuh tiga kali. Mungkin harus dijaga ini lisan. Jangan dibuat main-main itu. Kata-kata perceraian itu. Tiga hal, Kanjeng Nabi mengatakan, yang tidak boleh kita buat main-main. Tidak boleh dibuat main-main, tiga hal ini, omongan ini. Kanjeng Nabi kan jatuhuna jatud, ya, wahazluhuna jatud, bahwa tiga hal ini ya benerannya ya benarnya adalah benar dan ya tiga hal ini ya benerannya adalah benar jaduna jadun, jadi jadun ada jaduna ya, bukan jatun dengan fathah hamzah, fathah. Benerannya adalah benar, wahzuran dan candaannya, guyonnya adalah benar. Tidak boleh buat main. Guyonnya itu benar. Maksudnya kan jadi Nabi ngono, ringkesi satu nikah, dua tolak, tiga rujuk, tiga hal. Lainnya lah. Benerannya ya yang candaan ya canda ya bukan benar, tapi kalau tiga hal ini benar. Jadi umpamane kuyonan sampean ya etok-etok on sama satu orang ya sama pemuda, jadi umpamane kuyonan on kamu saya kawinkan dengan anak saya, ujuk-ujuk terus anak ini bercanda maksudnya di gowo melayu,
1: digawa nang Bali to nang di dikumpuli iku sah wis ndak dosa rek iku wis mari dikarno pe bapake ndak bisa dia apa berkila wong aku guyon kok etok-etok ndak iso masalah nikah nah oleh digawe etok-etok digawe guyon nomor loro tolak juga gitu ndak bisa. Uangku guyon mudik dari itu, tapi dia sudah jatuhkan kamu saya cerai gitu, ya, tidak bisa, jatuh sudah itu kata-kata jatuh, ya, dengan bercanda, dengan bahkan dengan tanpa niat pun, tapi kalau kalimat itu makanya kan Nabi mengatakan tanpa niat pun mencerai, dia mengatakan kamu saya cerai jatuh. Ya. Karena Kanjeng Nabi mengatakan wa hazluhu najadun dan rujuk tiganya. Sama tiga-tiga ini urusan apa? Urusan perkawinan kabeh kan. Ya. Ya. Jadi ini Kanjeng Nabi menjaga supaya di belakang hari umat ini tidak ada kisru soal ini, tolak soal kawin. Jadi sudah sudah rapi, sudah teratur ya terhada dalam kitab dalam sunnah-sunnahnya dan sudah ya dibukukan secara rapi dalam kitab-kitab fikih itu ya. Kemudian yang kata-kata yang kedua yaitu kata-kata ya, kata-kata firok itu bisa ya boleh bisa ranjang bukan berarti firok kan bisa ranjang mana ya dan ya bukan berarti tolak kalau misalnya maksudnya firok ini dia ucapkan nah firok tuh ya, saya pisah dengan kamu. Ya. Kemudian ini dalam Al-Qur'an, fa amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf. Ya. Pegang mereka perempuan-perempuan itu sebagai istri-istri kan bima'ruf dengan cara yang ma'ruf dengan cara aw farikun atau kalau kamu enggak suka ya, enggak bisa diteruskan ya farikuhunna bima'ruf. Ya. Firok dengan cara yang baik juga ini yang kedua, yang ketiga, wa amsikuhun nabi ma'ruf, ya pegang mereka perempuan-perempuan si kalian itu dengan cara yang baik, artinya dan meneruskan perkawinan teruskan perkawinannya, asarihunna sama dengan farik, ya, melepas kalau sarih itu melepas, nah, ini. Tiga hal ini ya. Kemudian kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa kata-kata mencerai seorang perempuan sekaligus jatuh tiga kali ya. Itu dengan kata-kata dia kalau dalam bahasa Arab ya antibain kamu saja yang tolak yang bain bain itu tidak bisa rujuk itu bain dalam bahasa Arab ini ya antibain ya kamu yang jahat atau anti haramun engkau haram bagi aku. Nah, ini jatuh tiga itu. Kalau sampai mengatakan kamu haram bagi saya, ya, ini tidak boleh, ya tidak boleh dilakukan ini, ya. Kemudian lewat apa itu? Tolak itu ada yang sharih, yaitu dengan tiga tadi. Ada yang kinayah itu tadi
0: memberikan arti atau konotasi atau indikasi yang bermakna perceraian gitu. Itu tadi pulanglah kamu ke rumahmu, jauhkan dirimu dariku, ya pulanglah kamu, ya bali onang bapakmu, bali onang omamu, bali onang mbokmu, mamanya itu semua, ya ringkesono dari marahnya dia, ringkesono pakaian kon mulai onang omamu, ya. Ilhaqi bi ahli dan lain-lainnya. Ya. Itu semua jatuh kalau dalam hatinya ada niat mencerai. Jatuh. Tapi kalau enggak ada niat mencerai, enggak jatuh. Cuma ya emosi marah aja, tapi enggak ada niat, ya. Niat cuma untuk memberi pelajaran sama ya, sama istrinya mamanya ya jadi supaya takut gitu ya, supaya takut ya, mengatakan seperti itu, keluar kamu dari rumah ya, balik awak nang bapakmu nang ibumu ring sono ya, barang-barangmu pakaianmu metu atau kau maiki. Nah itu kalau niat mencerai jatuh, kalau tidak niat mencerai tidak jatuh, tidak jatuh. Kemudian dari sini kalau wa inna wa talaqan waqa, maka kalau dia niat menjatuhkan aja. Nah, hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala, Siti Aisyah menceritakan Kanjeng Nabi. Nah, Siti Aisyah ini yang paling lama kumpul dengan Kanjeng Nabi. Siti Aisyah yang paling tahu dengan keadaan Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, ya. Itu Siti Aisyah. Ya, dan paling cerdas. Jadi sangat mengetahui itu hadis-hadis Kanjeng Nabi banyak diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi sudah Siti Khadijah ya. Pertama ada Siti Khadijah ya, paling dicintai. Dari cintanya Kanjeng Nabi pada Siti Khadijah, Kanjeng Nabi kawin Siti Khadijah, selama Siti Khadijah hidup enggak maru enggak. Enggak kawin dengan perempuan lain. Dan Siti bagaimana tidak menyintai Siti Khadijah? Siti Khadijah ini yang membela Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi dihina, dinista, ya, yang menyerahkan semua hartanya untuk Kanjeng Nabi, berikan kepada Kanjeng Nabi untuk berjuang, ya, membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, agama Islam, ya, kemudian ya, dan yang memberikan keturunan kepada Kanjeng Nabi, anak-anaknya Kanjeng Nabi semua dari Siti Khadijah. Siti Zainab, Siti Qaya, Siti Umi Kulsum, ya, kemudian ada Siti Fatimah Az-Zahra, yang perempuan ini, yang laki ya, ada Sayyidina At-Tayyib, Sayyidina Al-Qasim, yang laki, kemudian ada Sayyidina Ibrahim, ini bukan satu-satunya yang bukan dari Siti Khadijah, dari istri Kanjeng Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah, yaitu seorang budak dari Mesir, hadiah Raja Mesir kepada Kanjeng Nabi, kemudian dikersakan terus garwane Kanjeng Nabi mempunyai anak ya. Nah, Kanjeng Nabi melihat nasabnya ini keturunan Nabi Harun. Siti Safiya ini keturunan ya, asalnya orang Yahudi Mesir, tapi keturunan Nabi Harun masuk Islam begitu. Dikawin seperti dia ya, diislamkan Kanjeng Nabi, bang. Kemudian dikawin oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi diceritakan Siti Aisyah bahwa ada seorang yang bernama Al-Jun. Al-Jun. Al-Jun ini ya, apa itu? Al-Jauni.
1: Aljon. Artinya aljon ini putih. Setelah saya lihat aljon, saya waktu di Saudi sana ada orang, saya tanya namanya, siapa namanya? John. Loh, kenapa Arab jenisnya John? Di Indonesia ada yang mau barat jenisnya banyak John, John Lennon ya, John. Di sini Pak Joni yang banyak, Pak Joni, Joni sana, Joni, saya punya teman Pak Joni. Ya, pirang uang di kampung ini, kauman ini jenisnya Joni kan, ya, banyak, ya. Nah ini orang Arab juga, ini zamannya kan Nabi, seorang yang bernama Aljon punya, tapi ono alir ya, Aljon ya. Ibn Aljon anaknya, anak perempuan Aljon di waktu dikawinkan oleh bapaknya kepada Kanjeng Nabi, dia dimasukkan kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi ini mendekat kepada mau menerima perempuan ini, dia mengucapkan seperti ini, "A'udzu billahi mink." Ya Allah. Jadi ta'awud, aku berlindung pada Allah darimu. Kanjeng Nabi dikono. Ya. Ya enggak pantas ini, ya. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakannya. Ya. A'udzu billahi, ya. A'udzu billahi minasy yang jahat kan ya. Syaitan dan iblis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan a'udzina ya. Ya. Dan ta'awud pada semua apa-apa yang merusak kepada kita ya. Malah dengan jenengan laqad awadta bi azim kamu telah ya berlindung dengan nama Allah yang agung. Ngaku ilhaqi bi ahlik. Kembalilah kamu ke rumah. Jadi terus di tidak sampai duduk dari rumahnya Kanjeng Nabi, terus disuruh kembali ke rumahnya, dipanggil bapaknya untuk mengambil anaknya itu tadi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasai. Nah ini, ya, ini Kanjeng Nabi mengatakan, tidak mengatakan tolak tuka atau sarah tuka atau farok tuka atau tolak tuki dan tidak kata tiga itu, tapi tidak. Kinayah. Tapi Kanjeng Nabi berniat memang mau mencerai. Ya, cukup dengan kata-kata yang halus itu. Kalau tiga itu ya dengan sorih ya. Ya. Dengan ini dengan kata-kata nyemoni gitu ya. Ya, nah, yang ya, disebut dalam lawak itu dengan kinayah ya. Kemudian dan kalau tidak niat mencerai, ya tidak jatuh. Seperti hadis Rasulullah SAW mengutus kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, waktu dia mangkir, tidak ikut perang bersama Kanjeng Nabi di dalam peperangan Tabuk. Kemudian ya, yang tidak ikut perang, diperintahkan Allah merintahkan Kanjeng Nabi untuk menghukum mereka. Kemudian ya, ini dihukum Ka'ab bin Malik ini supaya tobat, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh ngumpuli bujuni selama 50 hari, selama 40 hari, semalam 40 hari. Kemudian Ka'ab bertanya, saya tidak boleh ngumpuli bojo kula Kanjeng Nabi, napa kula mencerai istri kula atau apa Kanjeng Nabi? Tidak boleh ngumpuli, artinya saya mencerai atau ya tidak gitu loh maksudnya ya. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, la bal i'tazilha. Saya tidak merintahkan kamu untuk mencerai. Hanya jangan kamu kumpuli selama itu, selama 40 hari itu. Wala taqrab, jangan mendekat. Ya.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama Mutiara Pagi dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama Al-Mukarom Kiai Haji Iqbal Ridwan.

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini Minggu 13 September 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kedua bulan September 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova Renta Picus Wiasa. Selamat menyimak.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu kedua bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang hingga hari Minggu masih tercatat tinggi. Menurut informasi dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, tercatat sebanyak 127 kali aktivitas gempa pada hari Minggu kemarin hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada pada dampak aktivitas vulkanologi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur yang dihimpun RRI dari Kementerian ESDM, Badan Geologi dan PVMBG, tercatat 127 kali kegempaan selama periode Minggu 6 September 2026 pukul 00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 80 kali letusan, 22 kali hembusan, 20 kali guguran, dan 9 kali tremor. Cuaca dan kondisi di lapangan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, cuaca di pos pantau Curakoboan, lereng timur, tenggara, dan selatan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, pantauan CCTV di penanjakan menunjukkan puncak Semeru cerah bertabur bintang. Suhu udara berkisar 16 hingga 18 derajat Celcius dengan angin tenang berkecepatan 0 hingga 2 km per jam. Tiga aliran sungai yang berhulu dari Semeru, yakni Sungai Kobokan, Lengkong, dan Tretes, dilaporkan dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan debit air. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, berdasarkan data dari petugas setempat, menyatakan status Gunung Semeru saat ini masih level 3 atau siaga. Potensi awan panas guguran APG masih perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi perkembangan, BPBD Lumajang juga telah menempatkan 8 orang petugas. Rinciannya 3 orang di pos pantau dan 5 orang di base camp dalam kondisi siaga. Aktivitas masyarakat dan jalur lalu lintas, aktivitas penambangan di sektor Semeru terpantau nihil. Proyek pembangunan sabuk dam tetap berjalan lembur dan dalam kondisi aman serta lancar. Untuk akses jalan, jalur Lumajang-Malang via Piket 0 diguyur hujan ringan disertai kabut tipis. Sementara jalur via Ranupane berkabut sedang, arus lalu lintas secara umum lancar aman. Tidak ada laporan pohon tumbang, tanah longsor maupun gangguan lain. Pantauan CCTV di penanjakan juga menunjukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Semeru sudah kondusif atau padam. Hingga berita ini diturunkan, situasi umum di sekitar Gunung Semeru dinyatakan aman terkendali. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Bupati Jember Muhammad Fawaid memastikan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember, murni disebabkan oleh kendala distribusi. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember dipastikan aman dan tidak terdampak isu politik global. Masyarakat diimbau agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir ini dipastikan bukan akibat kelangkaan BBM. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut kondisi tersebut terjadi karena gangguan distribusi dari depo Banyuwangi menuju wilayah Tapal Kuda. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pasokan BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember masih dalam kondisi aman. Gangguan yang terjadi berada pada rantai distribusi sehingga berdampak terhadap ketersediaan BBM di sejumlah SPBU dalam waktu tertentu. Sebagai langkah penanganan, Pertamina juga telah menambah pasokan BBM di atas kuota harian normal. Penambahan tersebut diharapkan bisa mempercepat penguraian antrian dan memulihkan distribusi BBM di Kabupaten Jember dalam beberapa hari ke depan. Fawaid mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Jember juga terus melakukan evaluasi melalui koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lancar.
2: Kami mendengar, dan tadi saya langsung turun ke bawah, walaupun tidak secara terbuka, saya ingin memantau kondisi real di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Memang di beberapa SPBU terjadi antrian-antrian, baik roda 4 maupun roda 2. Kami langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan beliau-beliau menyampaikan bahwa kondisi stok BBM untuk Kabupaten Jember aman. Maka untuk warga Jember tidak perlu panik. Ini beda dengan kasus-kasus yang dulu-dulu. Kalau kasus yang dulu-dulu itu karena kondisi dunia terkait perang antara Amerika dengan Iran, tapi ini murni masalahnya adalah masalah pengiriman saja. Hanya terjadi kendala di

0: Pertamina akan terus memantau kondisi distribusi BBM ini sehingga bisa sampai di SPBU-SPBU dan membuat masyarakat kembali melakukan pembelian secara normal.
1: Pemkab Jember juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila antrian BBM ini terus memanjang hingga mengganggu mobilitas masyarakat. Salah satu opsi yang dapat diterapkan dalam kondisi darurat ini menurut Fawaid adalah pemberlakuan work from home atau WFH serta pembelajaran secara daring. Namun demikian, Fawaid menilai dampak ekonomi dari gangguan distribusi BBM tersebut masih relatif terbatas karena persoalan bersifat lokal di wilayah Tapal Kuda dan tidak berkaitan dengan krisis energi global. Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panik buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait isu kelangkaan BBM. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pasokan didatangkan dari terminal alternatif di Surabaya dan Malang sebagai antisipasi keterlambatan pasokan akibat kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan BBM untuk wilayah Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan kemacetan di kawasan tersebut berdampak terhadap perjalanan mobil tangki yang membawa BBM menuju wilayah Tapal Kuda, termasuk Jember. Sebelumnya, perjalanan mobil tangki menuju Jember membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Namun akibat kepadatan lalu lintas, waktu tempuh kini dapat mencapai 15 hingga 20 jam.
2: Dan kami terus memantau stok di seluruh SPBU. Kalau di Jember ada 41 SPBU yang beroperasi, dan kami mengatur distribusi termasuk juga menstandbykan atau menyiapkan alih supply dari terminal penyangga yang lain untuk menjaga ketersediaan BBM dan juga percepatan untuk normalisasi penyaluran. Sambil kami monitor terus perkembangan kemacetan di Ketapang tersebut. Harapannya lewat jalur lain yang bisa ditempuh, tidak harus melalui Ketapang, bisa kita lakukan percepatan. Dan sudah kami tambahkan sebanyak 100 ribu liter, masing-masing 50 ribu liter untuk Pertalite dan juga 50 ribu liter untuk Pertamax. Guna tadi, kalau memang frekuensi atau waktu tempuhnya lebih lama, harapan kami pengiriman lebih banyak bisa membantu menormalisasi. Ini kami terus koordinasi dengan lembaga penyalur di SPBU maupun terminal-terminal penyangga untuk mengantisipasi tadi meningkatnya atau kebutuhan masyarakat di Jember yang memang suplainya terganggu karena antrian kendaraan di Ketapang.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, penyaluran BBM ke Jember saat ini mencapai 624 kiloliter per hari. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kebutuhan konsumsi normal Jember yang berada di kisaran 550 kiloliter per harinya. Pertamina memastikan stok BBM di Jember tetap dijaga dan distribusi terus dipantau. Sebanyak 41 SPBU yang beroperasi di wilayah Jember turut menjadi bagian dari pemantauan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta memperoleh informasi melalui sumber resmi dan terpercaya. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Kabupaten Jember menggandeng aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM di tengah antrian panjang di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan agar tambahan pasokan BBM tidak diborong atau dijual kembali oleh oknum tertentu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga bersama Pemkab Jember mengantisipasi adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membeli BBM secara berlebihan, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Region

0: Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan, Pertamina berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH di Jember dan wilayah sekitarnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan tambahan pasokan BBM benar-benar diterima masyarakat dan tidak dialihkan untuk kepentingan penjualan kembali.
1: Diminta untuk tidak panik buying, yang kedua juga kami berharap kepada masyarakat untuk tidak dilakukan penimbunan terhadap BBM. Kenapa nanti kalau dilakukan penimbunan pasti APH akan bergerak. Termasuk juga kepada tengkulak jangan atau pengecer jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Dengan adanya kelangkaan atau dengan antrian panjang kadang orang itu tidak mau antri, yang penting dia dapat gitu. Dan kemarin kebijakan dari Pertamina juga ada melarang untuk beberapa jenis sepeda motor yang sudah dimodif tangkinya sehingga ini juga sangat mempengaruhi suplai yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi di sisi lain karena pembelian yang sangat banyak otomatis ini akan menggerus dari kuota yang mestinya belum habis, tapi karena terus digerus, karena itu tadi dilakukan penimbunan, ini yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun oleh Pertamina.
0: Jika BBM yang sudah ditambah justru dibeli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan kembali, menurut Ahad, tambahan pasokan sebanyak apapun akan cepat habis. Karena itu Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran BBM di SPBU. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember, Sartini, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan. Ia juga meminta pengecer atau tengkulak tidak memanfaatkan kondisi antrian ini untuk mencari keuntungan.
2: Nah ini yang sama-sama kita perlu kawal ya, dari media juga mohon terus diinformasikan kepada masyarakat bahwa momen-momen seperti ini riskan atau sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, kemudian membeli dan menjual secara eceran dengan harga yang tinggi. Karena melihat antrian di SPBU, kemudian ada peluang untuk menawarkan layanan membeli BBM lebih cepat di eceran gitu ya, dengan harga yang tidak wajar. Ini juga menjadi peran kita bersama untuk mengawasi bahwa situasi yang seperti ini, antrian panjang itu riskan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
0: Pertamina memastikan pasokan BBM di Jember tetap dijaga. Pertamina juga telah menambah pasokan dan mengalihkan sebagian pengambilan BBM melalui terminal di Malang dan Surabaya menyusul terganggunya distribusi dari Banyuwangi akibat kemacetan di kawasan Ketapang. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Dengan begitu pasokan BBM yang tersedia dapat dinikmati masyarakat secara merata dan antrian di SPBU tidak semakin panjang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM, masyarakat Kabupaten Bondowoso juga mulai kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kelangkaan beras jenis premium dan medium bisa terjadi. Pemerintah daerah akan melakukan investigasi langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium mulai dirasakan sejumlah masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terutama dikeluhkan para pelaku UMKM, khususnya pedagang kuliner yang membutuhkan beras sebagai bahan baku utama. Stok beras premium dan medium dilaporkan menipis, bahkan kosong di sejumlah retail modern maupun toko kelontong. Kondisi ini membuat sebagian pedagang harus mencari pasokan ke sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Bondowoso Dwi Haryadi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait ketersediaan beras premium dan medium. Dwi mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selain melakukan pengecekan terhadap rantai pasokan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Jawa Timur. Koordinasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas stok dan harga beras di Bondowoso, salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah.
2: Kami dari Disko Perindak memang sudah menerima beberapa keluhan dari masyarakat terkait kondisi stok beras di pasaran. Menindaklanjuti kondisi ini, insya Allah besok kami akan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan, khususnya di Penggilingan, untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sehingga yang dikatakan beras ini sulit di pasaran. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Provinsi Jawa Timur terkait upaya stabilisasi stok dan harga beras dengan menggelar pasar murah di Kabupaten Bondowoso. Nah, ini salah satu sebagai upaya untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa membeli beras khususnya dengan harga sesuai HET.
1: Pemerintah daerah kini masih akan melakukan pengecekan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut, sekaligus mencari langkah stabilisasi agar ketersediaan beras kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS setelah sebelumnya dinyatakan padam. Titik api tersebut terdeteksi dari pantauan CCTV setelah tim gabungan berhasil memadamkan api beberapa hari lalu di titik yang sama. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh tim gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD juga mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin yang sangat kencang. Hingga berita ini diturunkan, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Jalur antar provinsi Pantura yang minim penerangan membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati dalam melintas. Hal tersebut disebabkan banyaknya titik penerangan jalan yang padam, mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyuglugur hingga ujung timur Kecamatan Banyuputih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan lalai memperbaiki lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalur Pantura Situbondo. Lampu PJU di sepanjang Pantura banyak yang padam, mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyuglugur hingga ujung timur di Kecamatan Banyuputih. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya namun belum juga diatensi.
2: Dia kan bisa melihat ini, melihat tren kerusakan PJU selama satu tahun itu di apa saja, apa lampunya, apa kabelnya, apa sensornya,
1: apa tiangnya,
2: dan lain-lain. Lah seharusnya bahan-bahan yang sering rusak itu yang lebih banyak untuk disetok di gudang dispo. Nah begitu ada masyarakat keluhan, karena sudah ketemu kan penyebabnya, ya tinggal bawa aja, misalnya kabel ya bawa aja kabel. Oh benar, kabelnya ada yang putus atau hilang misalnya. Ganti kabelnya, oh sensornya atau lampunya. Nah selama ini saya belum nyoba ngecek langsung ya, apakah sudah pakai mekanisme stop seperti itu. Saya pernah belajar.
1: Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan Situbondo harus mulai mengubah sistem pemeliharaan lampu penerangan jalan umum agar setiap ada keluhan lampu penerangan jalan padam bisa langsung diperbaiki atau diatasi. Pendengar, kondisi PJU di jalur Pantura ini diperburuk dengan minimnya sarana-prasarana pemeliharaan, salah satunya mobil truk kren, sarana yang digunakan untuk memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo hanya memiliki 2 kendaraan truk kren besar dan kecil. Truk kren yang besar sudah mulai rusak, tinggal truk kren yang kecil dan tidak bisa menjangkau jika akan memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Sementara itu, Ahmad Sudiono mengaku bahwa sepanjang jalur Pantura Situbondo banyak lampu penerangan jalan yang padam. Misalnya di jalur Pantura Kecamatan Asem Bagus, mulai dari pabrik gula Asem Bagus hingga SPBU Sukorejo atau sejauh 11 km, lampu PJU padam. Selain itu, mulai dari PG Panji ke arah timur hingga jalan raya di Kecamatan Arjasa juga banyak yang padam. Bahkan ada beberapa tiang lampu roboh. Sudiono berharap PJU segera diperbaiki karena lampu penerangan sangat diperlukan oleh masyarakat, utamanya oleh pengendara. Pantauan RRI pendengar, sepanjang jalur Pantura Situbondo atau sepanjang 155 km merupakan akses utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Pantura tidak pernah sepi dari kendaraan, mulai dari jenis sepeda motor hingga truk pengangkut logistik berukuran besar. Di arah barat, jalur Pantura di hutan Bakau di Kecamatan Banyuglugur dan di Pantai Tampora juga gelap gulita, termasuk juga di Jalan Raya Bungatan dan Kelatakan, lampu PJU masih banyak yang padam. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Hermanto, 43 tahun, asal Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di negeri jiran, Malaysia. Korban meninggal saat menjalani masa penahanan di rumah tahanan imigrasi Malaysia. Sebelumnya, korban belum genap 1 tahun bekerja ketika tertangkap dan ditahan otoritas imigrasi Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Pekerja migran Indonesia, PMI asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meninggal dunia di Malaysia. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPJ Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang, Madiono, ketika dikonfirmasi RRI, PMI asal Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di rumah sakit ketika dipenjara oleh pihak imigrasi Malaysia sejak bulan 6 tahun 2026 lalu berinisial H.
2: Ini awalnya itu gini, Wakil Ketua SBMI menerima info dari saudaranya yang juga orang Candipuro bahwa ada orang meninggal atas nama Hermanto di pihak KJRI Johor yang menelpon bahwa dia bernama Hermanto yang meninggal di rumah sakit itu. Karena sebelumnya ya itu di penjara karena non prosedural.
3: Ini di penjara.
1: Pada awalnya, Wakil Ketua SBMI Lumajang menerima informasi dari saudaranya orang Candipuro jika ada orang meninggal di Malaysia, mencari keluarganya dan di-share ke kepala desa yang ada di Kabupaten Lumajang, dan salah satu keluarga di Senduro mengenali dan dipastikan informasi tersebut dan ternyata benar. PMI non-prosedural di Malaysia tertangkap dan dipenjara berangkat tahun 2025 akhir atau belum genap 1 tahun. Dihimbau pada masyarakat Kabupaten Lumajang dan sekitarnya agar menjadi PMI prosedural. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Antrean pengisian bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Jember mulai terlihat normal kembali. Antrean panjang tidak lagi terlihat setelah beberapa hari sebelumnya antrean panjang mengular hingga jalan raya di luar SPBU. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang. Berikut penelusuran reporter kami di lapangan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember.
2: Baik pendengar juga pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di POM atau SPBU Jalan Ahmad Yani atau masyarakat di sini mengenal sebagai POM Tembaan ya. Jadi ini kondisi atau situasi terkininya, sudah tidak ada antrian yang menguar, sudah sangat kosong ya di area sebelah pinggir trotoar. Setelah beberapa hari yang lalu antrean sangat panjang sekali, namun hari ini sudah tidak ada antrean. Pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, baik mari kita lihat di area SPBU yang di dalam ya. Oke, untuk yang di area dalam SPBU juga sudah sangat normal sekali, sudah tidak mengantri seperti ini untuk hari ini ya. Hari Rabu, tanggal 9 September 2026, saat ini pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dengan Bapak, siapa Pak namanya Pak?
3: Rahmat Fauzi.
2: Ya Pak, untuk antri BBM ini bagaimana Pak kondisi terkini? Sudah gak antri ya Pak ya? Per hari apa gak antrinya Pak?
3: Hari ini.
2: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? Kalau kemarin sempat ngantri Pak? Ini sekarang sudah normal ya? Nah pendengar juga pemirsa RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Satuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Kita akan mencoba menggali informasi atau bertanya ya kepada para konsumen, apakah sudah merasa tidak antri bensin lagi atau seperti apa? Bapak siapa nama Pak?
4: Nanang Mbak.
2: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
4: Sekarang sudah mulai agak mending Mbak, apalagi sampai di luar jalan itu Mbak.
2: Iya, Bapak beli atau mengisi bensin di SPBU mana saja Pak?
4: Kapan hari yang hari Sabtu itu di Ahmad Yani, baru sekarang yang di sini kita habis.
2: Iya, Bapak beli Pertamax atau Pertalite Pak?
4: Pertalite
2: ya. Iya, tapi tahu ya kalau Pertalite ini antrinya memang lebih panjang daripada Pertamax.
4: Kalau sekarang ya, tapi kalau yang kapan hari sama aja, Pertamaxnya juga sama panjangnya.
2: Iya, tapi sekarang merasa khawatir lagi atau tidak Pak terkait antrian?
4: Sudah mulai berkurang khawatirnya.
2: Iya.
4: Sudah mulai. Apa antriannya tidak terlalu panjang sekarang?
2: Iya, harapan Pak untuk pemangku kebijakan terkait?
4: Ya mungkin untuk ya, Bupati, untuk yang berkepentingan semoga tetap apa, cepat diselesaikan lah untuk tidak antri-antri kayak gini. Kasihan yang sales itu Mbak.
2: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite, dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama ini memang sedikit berbeda ya untuk panjang antriannya. Namun memang tadi sempat disampaikan oleh konsumen hari sebelumnya antrian kurang lebih sama untuk dua jenis bensin tersebut. Namun secara umum bisa kita lihat bahwa di area POM Satuan ini sudah tidak seperti kemarin. Jika kemarin bisa sampai ujung dekat jalan ya antrinya, namun sekarang lebih lengang, kosong hingga sampai di ujung sana. Nah kalau saat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, saya sedang berada di POM Tegal Besar ya. Untuk situasinya tidak ada antrean sama sekali, baik itu untuk mobil maupun motor. Namun informasi yang sempat saya gali tadi di konsumen bahwa untuk antrean sepeda motor yang membeli bensin atau bahan bakar itu adalah jenis Pertamax ya, untuk Pertalite-nya kosong.
5: Sore dengan Ibu siapa Ibu?
6: Saya Bu Endang.
2: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati, boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
6: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
2: Kalau sekarang hari ini
6: sekarang
2: Bu?
6: Sekarang enggak enak dah.
2: Endang harapannya apa Bu?
6: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan
5: Kalau Bu Siati harapannya apa, Bu?
7: Ya sama sih, biar tambah lagi kan hasilnya, biar lancar perjalanan. Kasian juga anak-anak sekolah itu kan banyak yang libur kemarin.
5: Di mana, Bu, yang libur? SD mana kemarin libur? Oh, sempat diliburkan ya. Tapi sekarang sudah normal?
7: Sudah lancar sekarang.
5: Oke, siap.
1: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, apa kabar? Dari tempat kami mengudara pagi ini di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember, cuaca begitu cerah, mentari sudah menyapa dengan kehangatannya. Sementara ruas jalan juga sudah semakin ramai kalau dibandingkan dengan 30 menit yang lalu. Sejauh pandangan mata kami ya. Selamat pagi untuk Anda yang sedang santai menikmati akhir pekan. Semoga secangkir teh atau secangkir kopi sudah, kopi panas ya, sudah siap menemani suasana santai Anda. Alangkah nikmatnya yang sudah menikmati kopi, saya belum. Selamat pagi untuk yang menyimak di 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya. Lumajang 95,8 FM. Mas Gandu dan kawan-kawan lama gak terdengar suara. 91,6 FM, ini Banyuwangi dan Bondowoso. Kemudian Situbondo di 97,8 FM. Serta Anda siapapun yang menyimak kami dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahu nggak sih, banyak dari kita keliru menyamakan antara distraksi dan kecanduan. Distraksi adalah gangguan sesaat, seperti menengok gawai karena ada notifikasi yang lewat saat kita sedang bekerja. Ibaratnya, distraksi itu pencuri fokus yang datang dari luar, yang sebenarnya masih bisa kita kendalikan dengan disiplin sederhana. Namun, ketika kita merasa gelisah tanpa alasan saat jauh dari gawai, atau terus-menerus mencari pelarian digital meski tahu tugas masih menumpuk, itu bukan lagi sekedar distraksi, itu adalah kecanduan. Jadi, distraksi mengalihkan perhatian, sedangkan kecanduan mengambil alih kendali pikiran. Nah, menyadari batas tipis ini adalah langkah awal kita untuk kembali berkuasa penuh atas waktu dan produktivitas kita sendiri.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pendengar, untuk Anda yang masih kebingungan mau mengisi akhir pekan hari Minggu dengan kegiatan apa ya yang berbeda dari minggu-minggu kemarin, mungkin bersepeda, mengayuh sepeda ini bisa jadi pilihan. Selain bikin tubuh makin bugar, bersepeda di pagi hari punya segudang manfaat luar biasa untuk fisik dan pikiran kita. Jadi, kabarnya bersepeda secara teratur ini merupakan salah satu olahraga kardio yang efektif untuk memperkuat otot jantung, kemudian melancarkan sirkulasi darah, serta melatih kekuatan otot kaki dan sendi tanpa memberi tekanan berlebih pada lutut. Oh, asik, bisa jadi pilihan kalau begitu. Kemudian bermanfaat juga untuk kesehatan mental dan pereda stres. Kok bisa? Iya, kayuhan pedal yang stabil ini merangsang pelepasan hormon endorfin. Jadi menikmati pemandangan sekitar dan udara pagi yang sejuk saat gowes ini ampuh loh untuk menurunkan kadar stres dan menyegarkan pikiran dari kejenuhan rutin harian. Terus apa lagi? Selain sehat untuk tubuh, memilih sepeda sebagai moda transportasi. Jadi bukan hanya di minggu pagi saja ya, kalau bisa di hari-hari yang lain. Ternyata juga berkontribusi mengurangi emisi karbon dan menjaga kualitas udara kota kita tercinta tetap bersih. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatnya sudah luar biasa. Anda punya sepeda? Cepat ambil sepedanya, kenakan helm keselamatan, dan yuk kita nikmati kesegaran pagi di minggu ini dengan mengayuh pedal sepeda.

Dan tidak terasa waktu berputar begitu cepat. Beberapa menit lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan sama-sama menyimak perkembangan warta terkini nasional dan dunia juga. Selepas warta, saya akan balik lagi temani Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana.